0: Sukmawati mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danatara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
1: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danatara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
0: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Ahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti akan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Hmm. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bekasi.
1: Kita lanjutkan lagi perjumpaan di opini publik dan klarifikasi tentang membangun daya saing koperasi, topik yang sangat tepat dan selaras juga tadi yang sudah bergabung. Ada Pak Jauzi di Mataram, kemudian Pak Multazam, dan terakhir tadi walaupun sedikit saya potong tapi sudah dapat poinnya, Pak Haji Sukana di Narmada yang menginginkan adanya perubahan di tingkat koperasi agar terus lebih baik lagi dan tidak menginginkan ada koperasi yang tutup. Dan di studio sudah hadir narasumber kita, ada Pak Rahmadin, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Rahmadin.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi pemirsa Pro 1 RRI Mataram yang berbahagia.
1: Terima kasih Pak Rahmadin sudah hadir di studio. Apa kabarnya pada pagi?
2: Alhamdulillah pagi. Ini sehat-sehat kita lagi. Harus banyak tersenyum.
1: Tersenyum.
2: Ya, itu kuncinya kita.
1: Setuju ya, semangat. Dan semangat. Tadi kita coba undang pendengar dan ternyata dari Pak Jauzi di Mataram memang menginginkan adanya salah satu best practice di NTB mungkin yang sudah dilakukan oleh masyarakat kita dalam membangun koperasi dan itu bisa jadikan rujukan katanya. Karena selama ini memang harus diakui cukup banyak koperasi ini dihantui oleh hal-hal yang sifatnya problem dan tantangan Pak Kabit. Kemudian dari Pak Multazam juga saya rasa senada. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya intervensi dari pemerintah, perkooperasian kita bisa lebih baik lagi.
2: Insya Allah, insya Allah.
1: Kemudian ini yang saya garis bawahi Pak Haji Sukana, ini kooperasinya kooperasi transportasi ya.
2: Oh iya.
1: Ini sebenarnya bagus sekali Pak Kabit kalau dikembangkan. Jadi kita bisa mengatasi kesulitan
2: transportasi
1: kita yang selama ini masih mengandalkan kendaraan pribadi ya.
2: Betul.
1: Mudah-mudahan seperti di Jawa cukup banyak ya koperasi transportasi. Saya rasa dari tiga penanya ini Pak Kabit, mereka sama-sama menginginkan
2: koperasi
1: maju ya, yang bagus
2: berdaya saing. Kedepannya.
1: Kira-kira ya, apa yang menjadi langkah Dinas Koperasi sendiri untuk bisa menciptakan daya saing?
2: Ya, selamat pagi para pemirsa Pro 1 RRI Mataram yang berbahagia. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan. Kenapa untuk membangun daya saing ini koperasi itu harus apa? Yang pertama sekarang kita dari dasar dulu bahwa koperasi itu adalah core business.
1: Core business ya?
2: Iya, koperasi itu adalah core business di mana punya entitas tersendiri. Nah, untuk membangun daya saing koperasi itu yang pertama koperasi itu anggotanya itu bangga yeah, dulu terhadap koperasinya dulu. Itu yang pertama.
1: Yeah.
2: Yang kedua adalah koperasinya produknya itu harus dicari.
1: Oke. Okay.
2: Harus dicari orang. Nah, wah, yang ketiga, yang ketiga itu punya bersaing. Mungkin bisa bersaing dengan minimarket, bersaing dengan tengkulak, maupun bersaing dengan e-commerce yang lainnya. Ini dulu yang harus kita pegang untuk membangun daya saing itu dulu.
1: Tiga koperasi, tadi ya.
2: Tiga dasar itu dulu. Koperasi itu harus anggotanya harus bangga dengan koperasinya.
1: Okay. Yeah.
2: Yang kedua produknya
1: ada,
2: itu harus sering dicari orang.
1: Nah, yang ketiga tadi.
2: Yang ketiga tadi adalah harus bersaing dengan minimarket yang ada, dengan okay, e-commerce maupun dengan tengkulak-tengkulak yang bertebaran di.
1: Ya, artinya masih ada praktik ini tersebut ya.
2: Masih ada.
1: Artinya kalau tiga ini kita lakukan, sumber daya manusia kita sudah mumpuni sebenarnya Pak Kabit ya?
2: Sebenarnya kalau kita berbicara jujur ya, sumber daya manusia di Indonesia sih mampu. Mampu, okay, tidak ada yang tidak mampu kok.
1: Iya.
2: Cuma sekarang kembali lagi dalam membangun koperasi yang berdaya saing adalah integritas.
1: Iya, iya.
2: Ini integritas dia, iya, terhadap pengurus koperasi ini yang harus betul-betul ditanamkan.
1: Betul.
2: Dalam membangun koperasi yang berdaya saing itu adalah koperasi itu harus punya nilai lebih dengan badan usaha yang lain. Itu dulu sekarang kalau kita mau membangun koperasi itu yang punya daya saing.
1: Betul.
2: Dalam membangun daya saing koperasi itu ada 8 langkah strategis
1: okay,
2: yang harus kita kedepankan untuk membangun daya saing koperasi. Yang pertama, langkah pertama itu adalah kekokohan dalam tata kelola dan sumber daya manusianya.
1: Kokoh.
2: Okay. Kokoh, harus tetap kokoh. Dalam artiannya begini, koperasi itu harus bisa anggaran dasar, anggaran rumah tangganya harus dipatuhi dulu. Dia melaksanakan RAT-nya rutin, transparan, dan laporan keuangannya harus terbuka.
1: Wow, iya. Itu ya.
2: Itu yang harus tata kelola. Yang kedua adalah pisahkan perang pengurus. Sekarang begini, di dalam pengurus koperasi itu dia jadi ketua koperasi, dia juga jadi pengawas, bahkan dia juga jadi manajernya. Nah, itu yang membuat koperasi itu tidak mampu bersaing. Yang selanjutnya adalah rekrut manajer yang punya kompetensi.
1: Nah, ini yang sedang diupayakan.
2: Iya, ini yang sedang diupayakan oleh pemerintah kita dalam astacitanya. Yang selanjutnya adalah latih anggota itu untuk memiliki koperasi itu, bahwa itu adalah entitas bisnis kita.
1: Iya, betul ya.
2: Yang harus belanja di situ adalah anggota juga. Itu lebih dikedepankan dulu.
1: Iya.
2: Nah, itu dari sisi langkah strategis yang pertama adalah tadi adalah tata kelola dan sumber daya manusianya. Yang kedua adalah keunggulannya. Nah, kalau kita mau membangun koperasi yang punya berdaya saing, harus artinya punya keunggulan. Baik itu dari sisi harganya, dari produknya, maupun dari pemasarannya. Nah, kalau sudah ini kita tiga ini kita kuasai dalam hal keunggulannya, insya Allah
1: mau orang belanja.
2: Iya, mau orang belanja di situ. Yang selanjutnya, langkah yang ketiga adalah efisiensi biaya. Begini, efisiensi biaya dalam hal ini begini. Dalam satu koperasi, satu kecamatan ada 5 koperasi. Dalam mengambil entitas barang, satu barang produksi, itu berkolaborasi untuk menekan harga.
1: Betul.
2: Harga pembeliannya, sehingga nanti itu ada keuntungan. Dan itu keuntungan buat anggota juga. Yang selanjutnya adalah, yang harus kita perhatikan adalah kita harus menekan susutnya. Atau return, atau pengembalian barang yang tidak laku itu harus kita meminimalisir. Artinya barang itu bisa laku. Bisa laku, bisa dengan banyak yang laku intinya. Yang selanjutnya adalah pola sekarang adalah untuk mendigitalisasi stok kita. Kita jangan sampai menggunakan sumber daya manusia otomatis berbiaya lagi. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan aset koperasi. Sekarang begini, ada koperasi, ada bangunannya. Nah, pas malamnya tidak berfungsi, ya difungsikan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa orang untuk melakukan sewa terhadap koperasi itu, bangunan koperasi itu. Sehingga ada pemasukan buat koperasi itu.
1: Betul, aset ya.
2: Iya. Yang selanjutnya adalah langkah strategis yang keempat adalah kekuatan pemasaran dan brandingnya. Yang satu tadi harapan kami satu desa itu ada satu branding.
1: Betul.
2: Dalam satu koperasi itu. Yang selanjutnya adalah saluran penjualannya. Saluran penjualannya itu betul-betul harus punya saluran penjualan yang banyak sehingga barang yang ada di koperasi itu bisa laku. Yang kedua, fungsikan masyarakat itu sebagai pemasaran. Artinya masyarakat anggota itu bercerita ke masing-masing anggota, ke orang lain untuk ini loh barang saya produknya seperti ini. Nah, kalau misalnya barang itu harganya kualitasnya bagus, harganya sama dengan di Alfamart atau di minimarket lain, diarahkan untuk belanja. Karena belanja di koperasi lah untuk keuntungan dia juga, keuntungan anggota barang juga. Nah, ini hal-hal yang harus dilakukan. Yang selanjutnya adalah promo. Promo itu harus betul-betul promo yang jelas,
1: yang worth.
2: Yang selanjutnya adalah digitalisasi dan teknologi. Nah, di koperasi itu harus kita melaksanakan pembaharuan digitalnya, sistem anggotanya seperti apa, pola pembayarannya. Sekarang kan zamannya pembayaran pakai
1: non-tunai maksudnya.
2: Non-tunai itu. Nah, ini yang harus diarahkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah perkuat permodalan. Nah, gerakan misalnya keanggotanya gerakan simpanan pokok atau simpanan wajib itu diperkuat lagi. Nah, akses kur, akses kur koperasi ataupun kemitraan. Ini dalam hal ini dia banyak bermitra dengan Bulog, Pertamina. Itu yang menunjang. Dan yang selanjutnya adalah revitalisasi SHU. Jangan sampai SHU-nya dibagi habis. Nah, ini harus ada SHU itu untuk disimpan, 30%-nya untuk disimpan. Itu sebagai modal lagi. Nah, yang selanjutnya, yang ketujuh adalah membangun jaringan dan kemitraan. Nah, di sini adalah konsolidasi antara anggotanya, kemitraan akademis. Dalam hal ini kemitraan akademis untuk mengemasnya itu supaya lebih tertarik. Konsumennya tertarik gitu loh.
1: Betul.
2: Dalam mengemas produk itu harus konsumennya bisa tertarik, bisa melihat kok kemasannya orang sudah tertarik. Itu kemitraan dengan teman-teman akademisi. Nah, yang selanjutnya tidak lupa kita sarankan kepada koperasi itu bergabung dalam induk koperasi yang besar. Dalam hal ini
1: bisa Pak ya?
2: Gabungan
1: Pak ya?
2: Iya, gabungan koperasi. Ini yang perlu di, yang terakhir itu adalah yang tidak kalah penting itu kita harus mengukur dan mengevaluasi tiap bulan.
1: Iya.
2: Di mana sudah sejauh mana rasio likuiditas kita, rasio solvabilitas kita, rasio rentabilitas kita, pertumbuhan anggota itu catatannya ini harus naik. Jangan sampai anggotanya tetap seperti itu harus ada naik. Dan yang terakhir, ini yang perlu adalah NPL-nya harus di bawah 5.
1: Yeah.
2: Artinya kalau sudah di bawah 5 NPL-nya, koperasi itu ada sehat.
1: NPL jadi penundaan pengembalian.
2: Iya.
1: Artinya jangan sampai angkanya
2: di atas 5. Nah, ini 8 langkah-langkah untuk membangun koperasi yang berdaya saing.
1: Saya rasa ini sudah menjawab apa yang ditanyakan oleh pendengar tadi ya.
2: Iya.
1: Pak Kabid ya. Dan mungkin ada yang masih penasaran ya. Satu penelpon boleh di 0818 0205 6000, juga di 0370 646 5221. Saya bersama dengan Pak Rahmadin yang tadi sudah memberikan ya, kata bahasa anak muda ini, tipsnya untuk bisa menciptakan daya saing koperasi. Dan Pak Rahmadin sehari-hari sebagai Kabid Pembinaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM. Saya dari 8 tadi Pak Kabid, sambil menunggu ya mungkin ada respon, efisiensi ya. Efisiensi juga ternyata berlaku dalam koperasi. Artinya sumber daya yang berlimpah pun sebenarnya tetap harus diefisiensi ya. Artinya bukan berarti kemudian kita punya modal yang banyak, aset kita bagus, kemudian kita tidak mengedepankan efisiensi. Dan saya setuju tadi, berarti nyambung dengan digitalisasi Pak Rahmadin.
2: Sangat-sangat nyambung sekali dengan digitalisasi.
1: Jadi pembukuan, pencatatan, termasuk tadi ya gerakan non tunai tadi.
2: Iya, kalau
1: ada punya contoh Pak?
2: Iya.
1: Pak atau mungkin ada punya pendapat?
2: Khususnya ini, terus saya akan mengkaitkan dengan contoh yang real yang ada pada hari ini yang terjadi pada terkait dengan program Astacitanya Pak Prabowo ini. Nah, teman-teman koperasi Ampenan Utara itu, teman-teman KDKMP itu,
1: iya
2: sudah luar biasa.
1: Kemarin yang di, mohon maaf, dikunjungi oleh Pak Dirjen.
2: Iya, Ampenan Utara.
1: Okay, Ampenan Utara ya.
2: Itu sudah luar biasa. Ada lagi nih koperasi yang ada di Ranjok, Pak. Itu sudah digitalisasinya sudah luar biasa. Dan luar biasa kaidah syariahnya sudah luar biasa. Dia tidak membutuhkan banyak tenaga, tetapi dia memproses itu secara digital. Efisiensinya luar biasa. Karena dia tidak mengeluarkan biaya banyak lagi terkait untuk tenaganya.
1: Tenaga, karena pengurus pun anggota kan?
2: Pengurus juga anggota.
1: Ya belanja juga.
2: Belanja juga. Disitulah efisiensi-efisiensi itu yang diperlukan. Dan satu catatan-catatan yang krusial di tataran efisiensi ini, sering kita tidak menghitung.
1: Sering kita tidak menghitung
2: efisiensinya. Contoh, tadi kita membeli barang. Barang yang sama, kalau kita membeli barang masing-masing, misalnya ada 5 koperasi membeli barang yang sama, kalau bisa kita membeli bergabung kan ongkos transportasinya berkurang.
1: Iya ya.
2: Karena ada gabungan.
1: Betul sekali.
2: Kalau kita ambil yang sama, misalnya beli sendiri, biaya transportasinya besar.
1: Iya, betul.
2: Nah, disitulah titik krusialnya, harus pengurus koperasi memahami tingkat efisiensi itu harus ada untuk meningkatkan SHU yang untuk
1: SHU tadi ya, yang paling ditunggu setiap
2: yang paling ditunggu tahun. Akhir tahun itu adalah itu SHU.
1: Iya ya. Tapi saya mungkin ya, tapi mungkin bisa dibantu Pak Rahmadin, kita memang harus ada semacam gabungan tadi ya kan, untuk bisa termasuk juga dalam membeli barang ya. Ketika sudah ada gabungan antar koperasi kan bisa saling terjalin komunikasi, termasuk juga dalam konteks berbelanja tadi ya. Menarik saya rasa. Sudah ada kita punya gabungan antar koperasi Pak Kabit?
2: Sudah ada. Kan sudah ada ya? Sudah ada kita pengurus gabungan Dekopenwil namanya. Masuk untuk wilayah provinsi.
1: Ya, iya, induk koperasi. Ya, ya. Kemarin mengadakan gerak jalan?
2: Iya, kemarin itu mengadakan gerak dan, jalan itu dalam rangka hari koperasi.
1: Dan coaching bisnis tadi.
2: Coaching ya. Bisnisnya. Ada dialog bisnisnya kemarin juga. Lumayan sekarang mindsetnya kita khususnya masyarakat NTB. Sekarang saya yakin ke depannya kalau memang betul-betul memahami kaidah koperasi sesuai dengan amanat dari Bung Hatta selaku bapaknya koperasi. Insya Allah masyarakat itu akan lebih care, lebih aware dengan koperasi. Dan satu catatan, mungkin ini yang harus stigma ini yang harus kita rubah bahwa koperasi itu tidak identik dengan koperasi simpan pinjam.
1: Ada banyak ya ternyata jenis-jenisnya.
2: Ada 6 dengan 6 KDKMP ya. Koperasi.
1: Tambah satu.
2: Iya, tambah satu dengan KDKMP. Nah, okay. Ini stigma bahwa koperasi itu adalah ban rontok yang namanya ban subuh, simpan pinjam. Hapus dulu stigma itu supaya kita membangun koperasi ini. Koperasi ini ada core bisnis.
1: Iya, betul sekali.
2: Ya, tidak harus dengan simpan pinjam juga.
1: Iya.
2: Nah, salah satu contoh terkait dengan transportasi. Ini saya cerita nih. Terkait dengan ada pertanyaan tadi, koperasi. Ada salah satu koperasi jasa.

0: dalam wadah koperasi itu sangat luar biasa manfaatnya. Ya.
1: Dan ke depan nampaknya kalau bicara soal transportasi akan berbasis online juga. Sesuai dengan Pak Kabit tadi menyatakan ada digitalisasi dalam koperasi ya. Saya rasa ini isu yang hangat.
0: Iya.
1: Dan dari pihak pemerintah, Dinas Perhubungan juga kita yakini akan mendukung nantinya ya koperasi-koperasi transportasi. Keren memang. Pak Kabit, kalau sudah begini sebenarnya tidak ada seharusnya tidak ada lagi koperasi yang tidak sehat ya.
0: Seharusnya kalau tidak ada.
1: Sudah menerapkan yeah. 8 yeah. prinsip tadi yang sangat-sangat terhubung dengan kondisi saat ini.
0: Siap.
1: Yeah. Artinya koperasi diharapkan bisa menyejahterakan anggotanya dan kalau lebih jauh lagi bisa menjadi semacam membantu untuk ekosistem usaha ke depannya. Sejauh mana nih optimisme Pak Kabit?
0: Saya sejak menangani bidang koperasi ini, karena ini entitas kita ini adalah core business, koperasi ini adalah core business, dan masyarakat namanya untuk mencari uang itu lewat koperasi itu sangat luar biasa. Ya,
1: apalagi ada
0: saya yakin ke depannya dengan ada beberapa program astacitanya Pak Prabowo ini, dengan untuk menyambungkan program astacita dengan kebiasaan masyarakat dalam mencari ekonominya itu itu bisa, saya yakin bisa maju. Cuma yang harus dititik tekankan adalah memilih pengurus itu ada pengurus-pengurus yang punya akuntabilitas, pengurus yang transparan, pengurus yang punya
1: integritas tadi,
0: integritas, amanah. Kalau sudah kita memilih itu dan kita wajib sebagai anggota itu menyukseskan koperasi itu tentunya dengan cara kita berbelanja di koperasi karena kita belanja di koperasi adalah belanja untuk kita, keuntungannya adalah untuk itu kita.
1: Sederhana ya.
0: Sederhana sebenarnya.
1: Okay. Ya, artinya koperasi ini jangan dibiarkan ya Pak Kabit ya. Silakan yang ingin punya kepedulian, sudah saatnya kita peduli.
0: Seharusnya semua komponen
1: components.
0: Kita harus peduli dengan koperasi karena koperasi ini sesuai dengan amanat itu bahwa koperasi ini adalah soko guru.
1: Iya.
0: Soko guru pembangunan kita.
1: Betul, dan tidak hanya di apa ditinggali atau ditempati oleh orang-orang yang sudah senior. Tapi anak-anak muda juga
0: anak
1: bisa
0: muda,
1: ya.
0: Iya, masyarakat sekarang masyarakat yang grassroots yang mahasiswa yang baru tamat ini ayo
1: fresh graduate.
0: Iya,
1: baru lulus 1 atau 2 tahun lalu.
0: Iya, coba kita berkooperasi. Tapi sekarang banyak Mas.
1: Banyak
0: sekali.
1: Di koperasi Merah Putih pun banyak yang terlibat.
0: Okay. Nah, disitulah muncul karena anak-anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z ini sudah aware dengan digitalnya,
1: gadgetnya.
0: Nah, ini salah satu contoh saja. Ada salah satu anak muda ini kelihatannya dia tidak ada apa-apa.
1: Okay.
0: Tetapi pas tahun pas Lebaran saya tanya, apa bisnisnya? Dia memainkan HP-nya Android-nya untuk menjual barang.
1: Iya,
0: reseklen barang.
1: Ini tadi
0: barang.
1: Masuk berarti yang poin itu ya e-commerce tadi.
0: Iya. Dia hanya itu mendapat keuntungan dalam satu bulan itu 180 juta.
1: Dari
0: itu
1: jualan
0: luar biasa.
1: Barang ya.
0: Dari hanya jual barang. Nah, inilah kalau kita mau, ayo bismillah kita kerja.
1: Betul.
0: Dengan niat baik, insya Allah kita akan bisa mengembangkan diri dan akhirnya nanti tingkat ekonomi masyarakatnya lebih meningkat.
1: Pengangguran bisa kita tekan dan tak lupa NTB punya dua sektor unggulan, pariwisata dan pertanian. Yang sekarang sudah equal ini Pak Kabit ya, tidak lagi saling mendukung tapi berdiri sejajar. Ya. Oke, terima kasih Pak Kabit.
0: Sama-sama.
1: Boleh bocoran apa agenda lagi yang di hari koperasi ini?
0: Kami akan mengadakan tasakuran. Nanti di mana di agenda tasakuran itu kami akan menyerahkan penghargaan terhadap koperasi 5 koperasi nominasi terbaik CNTB.
1: Sudah diumumkan?
0: Insya Allah nanti
1: di hari H. Ya.
0: Hari H. 5 koperasi konvensional dan 5 koperasi syariah kita akan umumkan. Di samping itu nanti pada tasakuran juga kita akan menyantuni keluarga 50 keluarga yang tidak mampu untuk kita santuni. Dan yang selanjutnya juga kita akan memberikan beasiswa beberapa keluarga yang tidak mampu. Ada beberapa kegiatan yang akan kami laksanakan dalam rangkaian hari ulang tahun koperasi. Untuk kegiatan tasakurannya nanti, kegiatannya besok hari Jumat di

0: Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.
1: Oke, di Jalan Erlangga.
0: Jalan Erlangga.
1: Next harusnya Koperasi RRI bisa dapat ya. Karena sudah dapat tips dari Pak Kabit tadi. Terima kasih Pak Kabit sudah hadir. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi di forum yang lebih luas. Dan saya rasa RRI juga sudah sepantasnya mendukung koperasi.
0: Seharus
1: menjadi koperasi yang berdaya yang melalui publikasi terhadap koperasi-koperasi yang berhasil tadi. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sekali lagi selamat melanjutkan aktivitas pada pagi ini dan selamat pendengar pagi. Terima kasih atas atensi Anda yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk tingkatkan atensi Anda dan setelah ini ada Halo RRI untuk yang menyangkut tentang fasilitas khusus maupun fasilitas umum untuk Anda bisa sampaikan seperti apa kondisinya di lapangan. Dan demikian perbincangan saya dengan Pak Rahmadin, Kabid Pembinaan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM NTB untuk topik membangun daya saing koperasi. Saya Agus Santosa, mewakili yang bertugas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Iya, pendengar, beredar tautan dari akun Facebook Bidan Sri Arianti Eskep di hari Kamis 23 Juli 2026 berisi tautan pendaftaran program Keluarga Harapan PKH khusus untuk balita sebesar Rp750.000. Unggahan disertai narasi, alhamdulillah ada bantuan untuk balita. Bagi KPM yang sudah menerima bantuan balita, jangan lupa rutin membawa anak ke posyandu sebagai bagian dari kewajiban penerima. Demikian isi narasi tersebut, pendengar. Dan kita cek faktanya, tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan akun Facebook Bidan Sri Arianti Eskep. Hasilnya, tautan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial atau kemensos.go.id. Sebaliknya, pengguna diarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Turnback Hoax kemudian menelusuri informasi mengenai program Keluarga Harapan PKH melalui laman resmi Kementerian Sosial, kemensos.go.id, dan laman cek bansos. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi resmi mengenai bantuan PKH khusus balita. Sebagai informasi, PKH merupakan program bantuan bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat KPM yang telah memenuhi kriteria dan terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional Ditsen. Penetapan penerima bantuan dilakukan melalui proses pendataan dan verifikasi pemerintah. Jadi pendengar, faktanya tidak ditemukan pengumuman resmi mengenai pendaftaran PKH khusus balita dan unggahan berisi klaim tautan pendaftaran PKH khusus balita itu adalah konten palsu. Demikian pendengar cek fakta yang saya lansir dari cek fakta Mavindo.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Bekasi.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Kembali kami jumpai Anda di program Halo RRI untuk edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Apriana Mahdan, ditemani partner host saya pagi ini ada Dian Mustafa.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat pagi ya.
2: Semangat akhir bulan pagi, walaupun ini akhir bulan.
3: Ya, oh, kita selalu kan ketemu di akhir bulan nyambung, ya? Kan? Iya. Ya memang begitulah konsepnya ya. Karena kalau sudah akhir bulan banyak berhitung.
2: Betul, banyak mulai mikir gitu ya.
3: Ini dana sudah keluar berapa begitu. Bahkan nih sampai begini ya. Perasaan kemarin saya sudah hitung-hitung budget nih. Kok ikut juga ya tabungan-tabungan, dana-dana kan ini apa aja yang saya sudah beli? Pusing kan akhirnya.
2: Padahal nggak dihitung itu check out check out.
3: Iya iya.
2: Check out di COD-an yang tiba-tiba meneror gitu ya.
3: Benar sekali. Belum terus ada promo-promo 50%. Iya. Itu tidak terlihat memang ya. Baru terasa ketika sudah mau pakai tabungan lagi yang lain gitu.
2: Nah, itu. Dan tiba-tiba istilahnya suasana hati kita berubah gitu ya.
3: Iya, benar sekali.
2: Agak lebih sensitif gitu ya. Biasanya kalau lihat teman lewat enggak negur tuh biasa aja gitu ya. Tapi kalau udah tanggal-tanggal tuh kok dia enggak negur saya gitu, masalahin gitu.
3: Iya, mungkin itu yang dirasakan ya oleh semua pendengar kita nih, Nana ya, oleh Ina-Ina, Ama-Ama ya, yang akhir bulan begitu. Tapi biasanya kalau pengusaha ngaruh tidak ya, apalagi pedagang begitu kalau akhir bulan? Maksudnya kan tiap hari dia
2: berpengaruh ini. Saya rasa ya.
3: Berpengaruh ya.
2: Karena daya beli kalau orang-orang kayak kita ini akhir-akhir gitu. Bulan udah mulai perekengan, ya pasti kita kan mengerem tuh untuk belanja. Berpengaruh juga terhadap omset gitu, mereka ya kan. Kok ada yang belanja okay. Karena ini ada dua orang macam gini nih.
3: Kalau saya pikir nih karena tiap hari begitu kan masuk uangnya, jadi sebenarnya tidak ya. Pada dasarnya sih namanya juga manusia itu pasti punya yang namanya permasalahan, terus keluhan-keluhan juga.
2: Betul. Ya. Nah, ngeluhnya di sini aja. Di Halo RRI ya. Lainnya di 0818-02056000 atau di 0370-646521 ada Reza Kurnia, gatekeeper sekaligus pengarah acara yang nanti akan menerima telepon Anda, dan juga ada Aurina di multimedia.
3: Iya.
2: Saya ke pasar kemarin.
3: Ada apa di pasar?
2: Tanya Kaji.
3: Iya.
2: Harga ayam itu naik di istilahnya di tukang potong. Saya kan udah nemu langganan baru ini, gak dipeken. Saya gak nanya kemarin di pasar berapa karena saya sudah melengos aja sekarang kalau udah di pasar. Karena saat kemarin libur sekolah yang saya sudah sampaikan itu, harga ayam 27 di ininya.
3: Sekilo 27, iya, 27 di tempat yang pemotongan maksudnya.
2: Itu dia ya di tempat potongnya ini. Kalau di pekan saya di Tanja itu 35.
3: Lumayan lah ya,
2: lumayan ya, kenaikan. 3 bedanya gitu. Paling berga-rega ini dan 65 2 kilo artinya kan 32.500 gitu karena kemarin libur sekolah tuh sepi. Kemarin saya ke pasar nih udah mulai aktif seminggu di tukang potong itu. Dia bilang udah 33.000 dong.
3: Berarti kalau di pasar paling kira 45-50 lah ya.
2: Mungkin saya nanya sih kemarin ya. Kemungkinan lah. Artinya naik. Naik. Mulai terjadi aura-aura kenaikan harga ayam ya. Iya.
3: Tapi karena saya begini nih Nana, karena memang bukan tidak tahu dia naik apa tidak ya, karena belinya ada di
2: Bibi,
3: dekat rumah.
2: Di Bibi-Bibi.
3: Bukan, dia memang apa sih khusus jual ayam. Kalau misalnya beli filletnya seperempat, oh ya Kak, naik sekarang ini, oh naik, oh,
2: tapi nggak nanya berapa sekilo gitu. Iya, oh, saya lebih cerewet berarti dengan Bodian ya.
3: Oh naik
2: saya
3: ya,
2: nanya berapa sekilo gitu. Ya naik, berarti kenaikan ya.
3: Berarti.
2: Jadi tapi, ada kenaikan.
3: Iya, tapi kabar baiknya harga telur katanya sih menurun.
2: Menurun ya. Kemarin saya nggak beli telur karena bibi dagang teloknya dia libur.
3: Kita barusan ngobrol ala-ala rumah tangga sama Mas Agus. Mas Agus kan bilang,
2: oh rumpi juga Mas Agus.
3: Bukan rumpi, dia menawarkan nanti kalau beli telur
2: di sini.
3: Iya.
2: Ada tempat murah gitu.
3: Terus dia kasih tips juga, katanya kalau telur yang coklat-coklat, nah itu yang bagus, jadi lama ininya.
2: Betul sekali, itu saya sudah tahu. Oh. Karena saya
3: lama
2: lihat
3: rusaknya.
2: Betul. Yang agak lebih gelap,
3: pekat, coklat,
2: lebih gelap, ya, gelap itu lebih lebih bagus, dia lebih awet. Kalau yang putih itu tipis, cenderung cepat busuk.
3: Oh gitu. Ternyata benar juga ya.
2: Betul
3: pengalaman. Karena saya sering beli telur tuh yang putih, tiba-tiba kok ya kan sudah begini. Oh baru tahu ternyata ya.
2: Maka dulu saya senang yang putih-putih itu.
3: Bersih kan?
2: Bersih ya. Ternyata makin pekat warna telur itu makin tebal cangkang, dia makin awet.
3: Makin awet ya.
2: Makin awet.
3: Ini nih tips nih
2: tipsnya
3: buat
2: untuk pendengar
3: buat
2: sideng, ya.
3: Gi, karena biar tidak bingung-bingung ya.
2: Jadi enggak perlu masukin freezer gitu ya.
3: Iya.
2: Kok di freezer?
3: Di,
2: pernah enggak nge-freezerin telur biar awet 7 bulan gitu ya. Oke, menyikapi karena yang tempat saya belanja ini juga adalah salah satu pemasok IBG.
3: Oh gitu. Iya, tapi intinya katanya sih telur, yuk kok bisa turun Gus? Perbincangan kita seperti itu. Iya, karena memang katanya sih lagi apa? Karena kadang
2: lagi panen. Lagi ripus manuk-manuknya.
3: Benar sekali.
2: Jadi banyak betelok itu.
3: Iya, panennya barengan begitu. Oh. Jadi itulah yang membuat akhirnya ya rata-rata paling harga bisa dapat 45 tuh yang agak
2: kecil-kecil,
3: sedang-sedang ya,
2: oke. Karena telur ini termasuk salah satu
3: makanan
2: bahan
3: pokok
2: yang nggak bisa lama-lama disimpan juga gitu ya.
3: Iya benar. Dan memang sih telur ini yang paling simpel, terus yang paling cepat begitu kita olah ya. Karena saya selalu menyimpan telur, jadi kalau misalnya tidak ada bahan baku yang lain, maksudnya bahan pokok yang lain,
2: pakai ya telur paling aman ya.
3: Iya.
2: Rebus, goreng, dadar, semua tuh bisa ya telur ya.
3: Bisa campur, kalau ada wortel tinggal blender ya udah seperti itu ya. Simpel-simpel,
2: gampang-gampang saja. Paling mudah lah telur ini.
3: Baik.
2: Tapi ngomong-ngomong soal kenaikan harga ya, masyarakat juga lagi membahas tentang korupsi-korupsi yang terjadi di negeri kita ini, termasuk juga menyentuh wilayah Nusa Tenggara Barat, salah satunya Lombok Barat kemarin yang sempat mengejutkan warga masyarakat kepala pimpinan kepala daerah di Kabupaten Lombok Barat, Pak Bupati, menjadi tersangka kasus korupsi ya, dan sudah dibawa ke Jakarta untuk dilanjutkan prosesnya. Dan itu sampai sekarang masih ditindaklanjuti untuk mencari jaring-jaringnya yang lain gitu ya.
3: Iya.
2: Karena kemarin salah seorang kontraktor di Lombok Timur juga yang terafiliasi dengan Dirut Pam Giri Menang itu juga diperiksa.
3: Baik.
2: Gitu ya.
3: Iya, kita usahakan ya sebenarnya kalau untuk yang informasi-informasi ini kita mau datangkan narasumber nih.
2: Betul.
3: Sebenarnya biar apa?
2: Biar clear gitu ya.
3: Clear.
2: Biar
3: iya.
2: Jadi
3: maksudnya
2: apa?
3: Maksudnya
2: tapi tidak hanya itu juga sih sebenarnya, kasus-kasus yang lainnya juga sedang diproses ya. Kejaksaan Tinggi juga sedang mengusut kasus yang sudah berlangsung lama sih kegiatannya di 2023 MSGP kan ya. Nah itu sedang diusut dugaan korupsi pinjaman modalnya ke Bank NTB Syariah ke PT Karsten ini.
3: Iya, kan kita punya acara yang ini nih Nana, yang Beranda Asa Cita
2: yang judol sanksi.
3: Sanksi itu
2: ada
3: ya.
2: Judol ada pemberantasan korupsi, ada narkoba.
3: Benar.
2: Gitu ya.
3: Jadi mungkin di situ nanti bisa ya kalau misalnya penasaran nih, karena kita kan tidak mau nih kalau masyarakat mendengar kita di Halo RR ini berasumsi sendiri seperti itu ya.
2: Tapi memang ini lagi ramai juga jadi perbincangan di media sosial karena kanal-kanal berita online juga termasuk rri.co.id. Ini bisa menjadi sumber Anda pendengar.
3: Benar.
2: Untuk mengetahui perkembangannya.
3: Jangan sampai nanti jadi sumber-sumber ini, karena kan nama juga medsos tuh Nana. Betul. Ya suka di beli-belian sih dengan tuh, suka disebar luaskan di apa sih yang sebenarnya sederhana nih kalimatnya. Jadi bisa saja beda.
2: Ya begitulah rakyat gitu, mungkin ya? Dari dulu di zaman-zaman kita belum lahir juga mungkin di warung-warung kopi itu terjadi obrolannya. Ya tapi kan karena sekarang sudah zamannya era digital begini, mereka ngerumpinya di ini medsos, ya? Di media sosial.
3: Nah tapi itulah pentingnya kenapa memang selalu di terus disosialisasikan namanya melek digital itu Nana. Ya
2: betul sekali.
3: Dan salah satunya memang harus cek fakta di RRI ya.
2: Betul. Jadi media-media terpercaya termasuk RRI karena tim redaksi kita tuh langsung turun mencari informasi ke sumber-sumber yang terpercaya.
3: Baik.
2: Sekarang nih masih suasana cukup dingin walaupun sudah jam 9.
3: Bukan cukup lagi. Ya. Jangan Anda ini.
2: Betul.
3: Ya.
2: Betul.
3: Jadi Anda harus cek fakta kelompok timur. Sembalun.
2: Saya nggak bisa bayangin itu ya, karena di kota Mataram yang memang lebih dekat dengan pantai itu panas udaranya. Ya. Tapi ini, aduh, betul-betul kemarin saya sampai jaketan loh. Hari ini saya lupa pakai jaket. Saya sama Andi, Andi juga bawa jaket. Saya udah dia langsung.
3: Anda tidak melihat style saya sudah
2: betul,
3: seperti
2: sudah
3: di Korea.
2: Jaketan. Karena Dian kan lebih sensitif terhadap dingin ya.
3: Iya memang.
2: Karena saya agak tebelan kulit saya. Jadi jarang gitu saya pakai jaket ya. Nah jadi di notice sama Bang Andi hari ini jaketan gitu. Dingin banget ya Mbak. Ya iya emang ini udah saya udah gak kuat banget gitu ya. Tapi memang ini di perubahan anomali cuaca seperti saat ini kadang juga dia gerah loh.
3: Iya itu dia memang.
2: Ada di satu hari dia super dingin. Tapi benar. Besokannya kok saya gak berani bersimbut saking dia gerah gitu.
3: Yang itu udah kita rasakan bukan Nana saja tapi mungkin banyak atau semua orang.
2: Semua ya. Orang gitu ya.
3: Karena memang ini masih perubahan
2: cuaca. Enggak jelas, enggak menentu gitu ya.
3: Iya.
2: Pak Kenzo di Lotim, selamat.
3: Iya, pagi Pak Kenzo.
2: Halo RRI.
3: Sila Pak Kenzo. Sudah terhubung
2: Bang
3: Pak
2: Kenzo?
3: Kenzo?
2: Kayaknya dia lagi gali sumur.
3: Dia cari posisi yang clear kayaknya nih, di Lombok Timur ya. Pak Kenzo.
2: Sudah putus ya Pak Kenzo. Silakan nanti dicoba lagi Pak Kenzo. Soal suhu dingin.
3: Mungkin dia penasaran Pak Kenzo
2: cuaca.
3: Ya karena Lombok Timur.
2: Betul, jadi dia pengen cerita gitu cuacaan. Apakah ini terpengaruh juga dengan kondisi lahan pertanian di
3: benar.
2: Beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat. Yang jelas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menyalurkan 15.000 liter air bersih ke warga Dusun Batu Samban Desa Mangkung Lombok Tengah yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan selama 2 bulan terakhir ini.
3: Wah, berarti itu memang di Lombok Tengah yang kayak Desa Mangkung, Pujut gitu ya.
2: Memang terkenal,
3: itu terkenal ya.
2: Apa daerah kering gitu ya.
3: Iya,
2: nah, apalagi
3: benar.
2: Di musim
3: pancaroba ini.
2: Ini jadi ya kita diminta untuk waspadai El Nino, Lanina gitu ya. Dan warga berharap pemerintah membangun sumur bor baru sebagai solusi permanennya. Nah sementara Pemprov NTB menyiagakan 13 mobil tangki untuk melayani daerah terdampak kekeringan sesuai permintaan. Jadi udah disiapin nih 13 mobil tangki, tinggal dikontak di mana yang
3: membutuhkan
2: gitu,
3: ya?
2: Nanti mobil ini menuju akan standby begitu ya. Terutama ini di Kecamatan Praia Barat Lombok Tengah. Bantuannya udah disalurkan kemarin tanggal 27 Juli 2026 dan langsung penyalurannya dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Mami Iqbal
3: ya.
2: Baik. Dan beliau melakukannya usai meninjau pembangunan rumah tidak layak huni RTLH melalui program Desa Berdaya Transformatif.
3: Begitu. Jadi, bersyukurlah yang di Mataram masih lah ya, tidak disumbang air begitu. Memang penting untuk berhemat.
2: Tapi tetap kita gak boleh buang-buang air walaupun di tempat tinggal kita mungkin masih dilayani oleh perusahaan air minum yang berbayar. Atau yang punya sumur sendiri, kan itu pakai pompa listrik kan.
3: Iya, pakai.
2: Jadi harus hemat juga, nanti ngefek ke kebutuhan listrik yang membeludak.
3: Nah, benar sekali.
2: Gitu.
3: Sebenarnya bukan solusi kalau pakai
2: sumur.
3: Pompa atau sumur ini. karena kan listrik lagi larinya ya.
2: Betul, betul. Mm-hmm. Jadi kadang ini yang kita ingin ingatkan kepada masyarakat. Kalau kita biasanya kalau saya ya, saya nampung air tuh malam di tandon
3: iya,
2: gitu
3: memang,
2: kan.
3: Kalau
2: cuman kan kadang ketideman. Itu kerannya tandonnya
3: jadi udah itu di ini ya
2: kepenuhan. Karena kalau pagi kan kecil. Airnya, debit airnya tuh kecil, jadi netes-netes atau ya kecil lah. Kita pakai tandon untuk kebutuhan cuci, masak dan lain-lain mengatasi hal itu. Karena pagi itu semua orang kan pasti make, mau ngantor, yang masak lah, yang nyuci. Pasti kecil airnya. Disitulah kita bisa bijaksana memanfaatkan
3: untuk tandon.
2: Nah, malam kan orang udah enggak nyuci, orang udah enggak ini masak lagi gitu ya. Artinya di situ penggunaan air minim. Di situlah kita nampung. Nah, cuman itu kadang-kadang ketideman,
3: lupa ya. Jadi lupa. Itu harus diingat.
2: Jadi meterannya jalan terus, airnya terbuang. Nah, itu merugikan gitu ya.
3: Bukannya mau hemat tapi malah
2: boncos
3: merugi.
2: Gitu ya.
3: Tapi nah, kalau saya bangun jam 3 itu ya untuk berangkat ke kantor udah terbiasa
2: ya. Karena jam 3 kan jam tusela ya. Jadi belum ada yang menggunakan air secara serempak gitu.
3: Saya itu sangat amazing cemoh ya kalau bahasa Sasaknya itu. Masya Allah tiap hari begini air ini
2: coba Bu Dian kalau sudah mulai jam 6. Oh my God.
3: Itu terasa kalau kita telat bangun apalagi mau salat subuh ya.
2: Benar. Benar tuh bulunya gregetan. Nah, itu tampungan air semalam itu yang kita gunakan. Tapi kan terbatas juga ya. Kadang-kadang apa namanya? Semalamnya lupa nampung.
3: Lupa nampung mungkin.
2: Jadi
3: ya.
2: Bentar dong lo kok tiba-tiba mandek
3: bis gitu ya. Ya baik ya.
2: Oke, itu dia kita harus bijak memang memanfaatkan air apalagi di musim kering seperti saat ini ya pendengar, dan jangan lupa karena ini cuacanya dingin.
3: Iya, benar sekali.
2: Kita jadi kerek juga kan.
3: Saya sudah menggunakan lotion tuh berapa kali ya.
2: Betul, jadi emang terasa. Jadi hal-hal sepele yang kita anggap gak penting ini itu juga harus kita perhatikan. Kesehatan kulit itu berpengaruh.
3: Benar.
2: Minum banyak air walaupun kita beser.
3: Saya sudah mau berapa kali ya
2: ini tapi, saya nahan-nahan ini ya.
3: Tapi memang itulah dilemanya ya. Banyak hal yang memang harus kita biasakan begitu ya. Di saat cuaca memang yang kalau misalnya orang bilang, aduh ini bersahabat cuaca nike. Tapi ya kita lah yang bisa menyesuaikan.
2: Kalau kita sekali. Dia gak bersahabat, kita temenin lah.
3: Temenin, iya.
2: Betul ya. Baik, nanti akan ada report on the spot.
3: Iya benar.
2: Kita akan
3: coba ya, menghubungi
2: reporter di Lombok Utara. Karena menarik, ada kegiatan Fashion Street di KLU karena dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun KLU dan Republik Indonesia.
3: Dia hampir samaan ya ulang tahunnya KLU.
2: Mirip-mirip. Ya nanti kita coba hubungi anggota Dekra Nasda Kabupaten Lombok Utara untuk bercerita sedikit tentang apa event di sana ya. Baik. Tentunya akan berdampak pada perekonomian warga masyarakat di KLU. Sesaat lagi kami akan kembali.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global, peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.
1: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week? Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Pemilikan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: Indonesia.
1: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
2: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kembali kita lanjutkan Halo RRI, masih bersama saya Apriana Mahdan dan Dian Mustafa, juga Reza Kurnia, iya, pengarah acara dan gatekeeper, dan juga ada Aurina di multimedia.
3: Oke, jadi tadi Nana mengatakan akan ngobrol sedikit iya, tentang
2: kegiatan-kegiatan
3: Udah mau 17 Agustus,
2: Agustus. Ya, dan kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Kabupaten Lombok Utara yang ke-18 usia remaja.
3: 17 atau 18
2: ya? 18 ini. Wah, ya, ini usia-usia remaja udah
3: yang
2: punya,
3: masih memang
2: udah usia legal ini. Bisa melakukan banyak hal gitu ya. Udah harus mandiri.
3: Benar-benar ya.
2: Dan banyak kegiatan tentu saja dilakukan khususnya oleh Dekranasda Kabupaten Lombok Utara. Ya. Kita sudah terhubung dengan anggota Dekranasda KLU ya.
3: Masih bajang
2: masih
3: banget
2: muda
3: ya,
2: loh, masih muda ini. Kita ya, berasa kayak tante.
3: Bang Jaya,
2: Bang Raden Prawangsa Jaya Ningrat. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Jaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Senang banget loh kita bisa ngobrol hari ini.
4: Terima kasih.
2: Kabar baik, sampun sarapan, ngopi?
4: Alhamdulillah sedang ngopi.
2: Sedang ngopi. Berarti lagi enak suasana hati ya. Kita bicara soal kegiatan-kegiatan untuk mengisi dan memeriahkan HUT KLU ke-18 ini Bang Jaya. Salah satunya ada Fashion Street di Lombok Utara loh.
4: Betul.
2: Ini kan mengingat Fashion Street ini kemarin kan gaungnya awal mulanya di Indonesia tuh heboh karena di Bandung waktu itu kan.
3: Tapi sekarang dicoba di KLU.
2: KLU ini udah pelaksanaannya keberapa ini?
4: Kalau tidak salah ini pelaksanaan yang ketiga tahunnya.
2: Malah udah 3 tahun.
3: Berarti
2: ya?
3: Berarti setiap tahun Bang Jaya ya?
4: Ya betul, kita mulai sejak 2 tahun yang lalu.
2: Boleh diceritain dikit lah idenya ini dari mana untuk penyelenggaraan event fashion ini yang cukup keren lah rasanya.
4: Baik, sejatinya event Fashion Street ini dilakukan oleh Pemda Lombok Utara bekerja sama dengan Dewan Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah DPD Lombok Utara. Disupport juga oleh Dispar Lombok Utara, di mana event tahun ini ketiga kalinya kami lakukan bersama-sama, di mana event Sesentrit tahun ini juga sebagai bentuk mengisi kemeriahan dari ulang tahun Lombok Utara ke 18.
2: Ya. Seru ini 18 RI yang ke-81 gitu kan. Kebalik
3: ya, benar.
2: Jadi serasa cukup istimewa ya penyelenggaraannya tahun ini Bang Jaya.
4: Iya, sepertinya demikian.
3: Kemudian untuk kostumnya, apa ini memperkenalkan misalnya ada yang tradisional digunakan begitu, atau tenun begitu Bang Jaya?
2: Karena mengingat kan istilah Fashion Street ini biasanya kan identik dengan anak-anak muda di perkotaan gitu. Nah kalau di KLU sentuhan khas Lombok Utara yang diangkat dalam Fashion Street kali ini apa Bang Jaya?
4: Betul, terkait dengan Fashion Street tentunya kita fokus kepada wastra yang khusus sekarang. Wastra dalam hal ini kan bisa tenun, bisa batik, bisa ekoprint kan. Melekat nanti pada tubuh peserta nanti tuh. Jadi khusus semua itu berasal dari Lombok Utara, karena memang kami ingin mengangkat wastra Lombok Utara beserta produk UMKM-nya.
2: Dan pesertanya siapa aja yang nanti pesertanya boleh terlibat? Ya, apa desainer lokal atau
4: pesertanya ini umum dalam artian di sini ada anak-anak usia 15 tahun, ada remaja usia 16 sampai 23 tahun, usia kita atau sudah menikah mulai dari usia 24 sampai 50 tahun.
2: Berapa tadi maksimal usianya, agak putus-putus karena pengen ikut?
3: Iya.
4: Usia maksimal 50 tahun.
2: Oh, 50 tahun. Kita kan masih 30-an, ya kan? Masih lah kita bisa. Apa ini berlaku untuk warga di KLU di masyarakat umumnya, masyarakat KLU gitu?
4: Ya, untuk sementara kami peruntukkan untuk masyarakat umum yang domisili Lombok Utara, tetapi
2: kalau
4: masyarakat seluar Lombok Utara ingin ikut serta juga kami terbuka lebar.
2: Oh gitu. Oke, kalau enggak juga bisa nonton dong ya. Kira-kira pelaksanaannya kapan, Bang Jaya?
4: Ya, untuk pelaksanaan kami akan laksanakan pada tanggal 8 Agustus pada saat acaranya malam hari ini. Jadi Fashion Street yang tahun ini pertama kali kami lakukan pada malam hari, yang dimana tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan pagi hari sih. Untuk tahun ini baru pertama kami laksanakan persis di depan Gapura Dayan Gunung Lombok Utara.
2: Dayan Gunung. Datang nih kita.
3: Ini ada seru. Ada langsung undangan katanya Nana nih.
2: Dan ini gratis nggak sih untuk masyarakat yang menyaksikan?
4: Gratis dong, Mbak. Karena ini kami menggunakan badan jalan, jadi
3: siapapun bisa nonton ya.
2: Aman lah kan, pasti selain itu ada melibatkan UMKM-UMKM juga, ya. Kita bisa menikmati kulineran KLU.
4: Betul sekali, jelas.
2: Okay. Ini apa yang ingin diraih goalsnya Bang Jaya terkait dengan event ini dalam jangka panjang? Apa yang ingin dicapai untuk industri fashion dan pariwisata di Lombok Utara?
4: Ya, tentu dalam hal ini, terutama di Fashion Street kan, kami akan di sini banyak berbicara terkait dengan produk wastranya Lombok Utara ya, entah itu di tenunnya, entah itu di batiknya, entah di ekoprintnya, entah di produk-produk UMKM yang lainnya, misalnya seperti tas, seperti anyaman-anyaman, misalnya ini bisa digunakan oleh peserta, di mana harapannya bisa mengangkatlah produk-produk yang ada di Lombok Utara melalui fashion street ini. Karena kan kalau fashion ini kan tidak kaku nih, kita tidak bergara pakem pakaian adat, jadi peserta bisa mengkombinasikan style-stylenya. Style yang saya maksud di sini kan dia bisa gaya casual, dia bisa semi formal, juga dia bisa formal.
2: Baiklah. Bang Jaya, mungkin terakhir pesannya atau closing statementnya yang ingin disampaikan kepada masyarakat Lombok Utara dan para pecinta fashion-fashion lokal ini?
4: Ya, jadi event ini kami betul-betul peruntukan untuk masyarakat umum Lombok Utara. Jadi harapannya semua masyarakat betul-betul dapat
3: berpartisipasi ya.
4: Ya, tolak balik kebangkitan UMKM.
2: Baik. Terima kasih Bang Jaya, sukses untuk semua kegiatan yang akan digelar dan mudah-mudahan jaya selalu
3: seperti namanya
2: untuk Kabupaten Lombok Utara terutama. Selamat lanjutkan aktivitas Bang Jaya.
4: Siap.
2: Terima kasih waktunya untuk RRI. Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Baik.
2: Ikutan enggak?
3: Iya nih, sepertinya ya ada.
2: Karena Dian ini juga salah satu penyiar yang sangat concern sekali sama fashion gitu ya.
3: Apa tidak terbalik?
2: Rajin banget koleksi-koleksi.
3: Apa
2: dia
3: tidak terbalik?
2: Rajin jahit baju sebulan 3 kali. Tapi memang
3: ibaratnya membuka kartu sendiri ya Nana.
2: Nyenengin diri sendiri.
3: Padahal ya, kan? Dia tuh sering ikut juga fashion-fashion show.
2: Mari kita saling raosin di sini.
3: Tapi memang menarik ya Nana, kalau misalnya tadi dia akan menggunakan bahan wastra itu ya.
2: Betul,
3: jadi paling tidak kalau anak-anak sekarang ini memang udah saya lihat itu menggunakan batik-batik yang memang kayak kece, keren.
2: Benar.
3: Kalau dulu mungkin kesannya towa banget sih,
2: betul,
3: kayak gitu.
2: Betul.
3: Tapi kalau sekarang ini memang.
2: Tapi Dian juga termasuk yang seneng pinter ngedesain.
3: Oh iya,
2: sendiri,
3: saya suka
2: gitu
3: memang
2: ya.
3: Modip-modip gitu. Oh, iya, baju-baju.
2: Saya suka, tapi nggak bisa ngimajinasi itu
0: sih ya.
2: Gitu menjelasinnya, tapi kalau udah dia ready to wear gitu, sudah ngelihat ini bagus gitu.
0: Bagus ya kelihatannya.
2: Betul.
0: Iya, jadi saya suka yang ini kalau misalnya ini dimodif ini bagus nggak? Oh, ternyata bagus juga ya.
2: Betul. Yang penting fashion itu membuat kita nyaman, bisa
0: benar sekali
2: menonjolkan kepribadian kita masing-masing.
0: Iya.
2: Karena kebetulan kalau saya kan senangnya simple, bahan-bahannya juga harus yang ringan-ringan gitu ya. Ini PR juga untuk Wastra NTB khususnya supaya bahan-bahannya itu jangan terlalu berat-berat ya.
0: Kayak kelihatan misalnya, kalau tenun kan emang
2: tenun
0: berat
2: tuh
0: ya.
2: Berat sayang. Gitu.
0: Tapi ada sekarang yang menggunakan tuh kayak ini mungkin bisa dimodif ya.
2: Bagian dari keluhan loh ini saya.
0: Serat nanas itu kan sekarang nanas ya. Jadi serat ada serat nanas itu.
2: Oh
0: kan
2: jadi dia lebih ringan gitu
0: ya. Itu kan tidak terbuang jadinya ya. Apa sih limbah-limbah dari nanas dibuatlah itu kain.
2: Kain.
0: Iya, mungkin itu bisa dimodif ya dengan tenunnya. Mungkin tenunnya jangan semua pul jadi baju, tapi mungkin dimodif misalnya di tengahnya kayak di mana kerahnya atau manalah seperti itu.
2: Baik, ini ada penelpon sebelum kita tutup ya.
0: Kita tampung
2: suka
0: dulu
2: di ujung-ujung
0: Anda.
2: Ini nelponnya ya.
5: Terputus
2: ternyata.
0: Terputus.
2: Niatnya
0: nelpon.
2: Oh, enggak terputus. Selamat pagi. Halo RRI.
0: Iya, halo RRI dengan siapa?
6: Selamat pagi.
0: Pagi.
6: Selamat pagi Mbak Nana dan Mbak Dias.
0: Selamat pagi Bu. Dengan Ibu siapa Ibu?
6: Ayi, ini di Ampenan.
0: Oh, Bu Ibu Ayi, Ayi di Ampenan. Baik Ibu Ayi.
2: Ya, pasti mengeluhin BPJS ini kurang
0: apa,
2: sehat
0: Bu?
2: Ini. Silakan Bu Ayi.
6: Saya sebenarnya yang nggak sehat ini mental saya ini Mbak Nana.
0: Nah,
2: waduh.
6: Jadi saya mau ngelaporin sebenarnya ini keluhan kita sebagai warga Ireng. Kebetulan saya tuh tinggalnya di Ireng, cuman sekarang lagi di Ampenan. Jadi udah berapa hari ini tuh kabel yang di Jembatan Kongo masuk ke area Ireng itu kabelnya itu sudah hampir menyentuh tanah Mbak Nana. Terus semalam itu saya lewat, di depan saya tuh ada pickup warna putih. Nah tampaknya pickup warna putih ini dia kayaknya kayak kelilit kabelnya itu loh Mbak Nana.
2: Waduh bahaya.
6: Jadi jadi semrawut banget. Jadi kabelnya itu bukan lagi kabel yang kecil-kecil, itu kabel-kabel besar itu loh, dan itu tuh nggak 1-2.
2: Itu kabel listrik ya?
6: Iya, kabel listrik dari tiang listrik yang besar di pinggir jalan itu. Jadi dia kan menjuntai
2: dari depan jembatan
6: Kongo sampai ke area di depan Pondok Pesantren Lentera Hati. Nah itu area itu kan kabel aja tuh. Tapi yang semalam itu kenapa saya pikir itu kayak terlalu membahayakan, karena dia area kabel.
2: Apalagi di situ kan penerangan agak minim ya Bu.
6: Tidak ada penerangan. Tidak ada penerangan.
2: Jadi memang bahaya ya.
6: Tidak ada jalan. Jadi di depan saya itu kebetulan karena saya lihat sendiri, di depan saya itu pickup putih itu dia berusaha untuk memindahkan kabel yang melilit
2: itu
6: kendaraannya. Dia gimana sih
2: itu pickup ya, apa kabar kalau pengendara sepeda motor gitu.
6: Nah itu dan akhirnya itu menyebabkan kemacetan. Iya, jadi di belakangnya itu ada lagi mobil-mobil. Nah ada mobil yang di belakang tuh yang berhenti yang bantuin si bapak. Terus saya bapaknya tuh bapak tua gitu loh Mbak. Nah jadi saya tuh waduh ini gimana, sampai tadi pagi barusan karena saya sepedahan barusan saya lewat, kabel itu masih. Jadi dia masih menjuntai begitu. Hanya
2: tapi kalau semalam itu bantuannya dari mana? Swadaya aja gitu? Ngebantuin untuk ngelepas?
6: Iya, lewat.
2: Oh, jadi nggak ada menghubungi atau apa gitu ya?
6: Nah, terus tadi saya lihat, saya nggak tahu apakah mereka petugas dari PLN atau bukan. Yang jelas kabel itu hanya ditopang pakai bambu. Hanya pakai bambu itu aja dan balik lagi. Jadi kendaraan yang lewat terutama mobil itu benar-benar harus pelan-pelan, karena kalau nggak pelan-pelan kabel itu bisa nyangkut di kendaraannya.
2: Iya, kalau pagi hari mungkin bisa terlihat ya, kalau malam hari ini yang bahaya.
6: Iya, kalau malam nggak kelihatan. Terus ternyata ada tiang listrik kecil di dekat jembatan itu yang sudah hampir roboh. Rupanya kayaknya itu yang menyebabkan kabel-kabel yang
2: lainnya juga
6: itu pada menjuntai. Dan kalau misalnya lewat situ tuh pokoknya dari masuk jembatan Kongo sampai ke depan Pondok Pesantren Lentera Hati itu kabel besar-besar itu sudah hampir menyentuh tanah Mbak. Nah, jadi saya pengen menyampaikan ini supaya pemerintah tolong dong ini diperhatikan, karena ini menyangkut keselamatan warga.
2: Baik, ini akan jadi catatan dan akan dibahas besok di Halo RRI supaya waktunya lebih panjang ya. Bu Ayi, terima kasih loh informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu.
0: Baik. Ini catatannya berarti
2: saya juga sering lah melihat pemandangan-pemandangan seperti ini sudah pernah dikeluhkan juga oleh warga masyarakat di Kekale. Nah itu kan banyak kabel-kabel juga itu.
0: Itu berarti Kongo tuh Lombok Barat ya, Nana? Berarti
2: Lombok Barat maksudnya. Ya. Oh, ya. Tapi nanti kita coba ini menjadi catatan tim Halo RRI hari ini untuk di
0: besok segera, berarti ya.
2: Segera untuk di apa, teruskan besok, informasi ini ya. Karena setiap menit itu berharga sekali gitu ya untuk kepentingan masyarakat umum. Kalau nggak diberesin tadi menimbulkan kemacetan juga, itu mengganggu aktivitas lainnya. Gimana kalau misalnya orang buru-buru,
0: apalagi ada malam, dia
2: malam gitu kan
0: lewat ya di
2: itu
0: sana, ya.
2: Pick up loh kalau sepeda motor kesait blongnya kan ngeri kali itu, berbahaya sekali. Jadi memang harus segera untuk mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut. Jadi memang pemandangan-pemandangan semacam ini di depan RRI Mataram aja itu menjuntai-juntai karena memang itu kemarin awal mulanya
0: kita ada
2: pohon tumbang, pohon tumbang. Jadi menerpa kabel yang menjuntai itu.
0: Ini keluhan dari
2: langsung dari karyawan karena cukup menyeramkan juga karena di depan gerbang RR itu ada gardu besarnya PLN yang kabelnya ini juga menjuntai sepanjang jalan lampu.
0: Jadi
2: ini gitu.
0: Sebenarnya tugasnya PLN ya, mungkin nanti bisa dirapikan.
2: Betul, dirapikan begitu, lagi ya? Ini entahlah dipakaikan klep gitu supaya dia lurus. Coba ini pendengar nggak usah repot-repot nyari, melintas ke jalan Langko, nengok kanan ke gedung LPPRRI, itu menyeramkan juga gitu ya. Karena kita parkir kendaraan juga mikir-mikir di situ ya. Karena apalagi kalau ada hujan, petir dan lain sebagainya yang cukup membahayakan nyawa juga ini ya. Mudah-mudahan dari pihak PLN juga mulai menertibkan lah kabel-kabel yang tidak tertata rapi ini supaya bisa nyaman gitu.
0: Dan
2: ya,
0: tim Hal RRI insya Allah besok ya akan mencoba untuk connect dari PLN mungkin di wilayah Lombok Barat atau Mataram.
2: Oke. Baik, saya Apriana Mahdan.
0: Baik, dan saya Dian Mustafa.
2: Juga Reza Kurnia serta Aurina pamit undur diri di Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak atas atensi Anda pendengar. Jangan lupa catat waktunya besok untuk yang masih belum bisa masuk ke Halo RRI hari ini, besok masih bisa curhat, dan untuk curhatan hari ini akan coba ditanggapi esok. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dengan tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia.
0: Bahagia.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap,

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, usulan pembangunan jalur pot-to-pot lembar kayangan yang diajukan pemerintah Provinsi NTB mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui skema sharing anggaran. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan Komisi 5 DPR RI memberikan respons positif terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat mendesak tersebut. Menurut Iqbal, proyek dengan nilai sekitar 3 sampai 3,7 triliun itu akan dikerjakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi NTB sesuai kemampuan anggaran masing-masing. Yang menegaskan pembangunan jalur ini jauh lebih realistis dibandingkan pembangunan jalan tol yang membutuhkan biaya sekitar 27 triliun rupiah. Dan pendengar, demikian Lintas Informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, pendengar, Lintas Informasi tadi menuntaskan tugas saya, Dian Mustafa, untuk hari ini. Dan sudah siap nanti ada Putri Mentari yang akan melanjutkan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Diawali nanti dengan dialog beranda Asta Cita. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari kembali menyapa Anda pendengar. Hari ini di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Dan pendengar, saat ini kita ada di Beranda Astacita ya. Dan topik kita pagi ini merajut kebinekaan, menebar keharmonisan di tengah perbedaan. Pendengar, Indonesia dianugerahi keberagaman yang luar biasa, beragam suku, agama, budaya, bahasa, hingga tradisi. Dan kita hidup berdampingan dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah ya, melainkan kekuatan untuk yang harus dirawat bersama. Dan pagi ini pendengar, kita sudah bersama narasumber kita, Bapak Nyoman Widiarsa, STCH, CHTCI yang merupakan pengurus harian PHDI NTB. Kita sapa beliau. Selamat pagi Pak Nyoman.
1: Selamat pagi Mbak Putri. Ya, sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir hari ini di Studio Pro 1 RRI Mataram ya. Pak, hari ini kita akan berdialog tentang merajut kebinekaan, menebar keharmonisan di tengah perbedaan ya. Dan kita akan membahas bagaimana merajut kebinekaan dan menebarkan keharmonisan di tengah perbedaan, agar nilai toleransi tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, mungkin untuk pembukanya, kira-kira menurut Bapak ini, apa sih makna kebinekaan dari sudut pandang Bapak?
1: Mbak Putri ya, dan para pendengar Pro 1 RRI yang saya muliakan, kita bersyukur hari ini kita hidup bersama dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan para founding fathers kita sudah menggariskan satu sesanti yang luar biasa, yang dipegang erat dalam satu lambang negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sesanti ini luar biasa. Kenapa saya katakan sesanti ini luar biasa? Karena ketika founding fathers kita di tengah-tengah perjuangan kemerdekaan mampu menggali nilai-nilai kehidupan bangsa ini, yang kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetapi kita tetap satu. Jadi kebinekaan ini dari zaman lampau ini sudah menjadi satu hal yang wajar dan menjadi hal yang harus kita terima oleh seluruh anak bangsa kita, bahwa karena kebinekaan inilah negara ini jadi seperti hari ini. Kalau tidak ada kebinekaan dahulu kala, mungkin tidak ada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga founding fathers kita menyematkan sesanti Bhinneka Tunggal Ika itu dalam satu simbol Garuda Pancasila yang kita jadikan dasar negara, falsafah hidup bangsa kita hari ini. Jadi kebinekaan ini adalah sebuah keniscayaan yang menjadi satu tonggak perjuangan dari zaman lampau sampai kapanpun dunia ini kiamat nanti. Sehingga saya berprinsip bahwa inilah kebinekaan, inilah warisan founding fathers kita, inilah warisan Tuhan untuk kita, yang harus kita jadikan satu pedoman hidup, bahwa ketika kita hidup berdampingan maka kebinekaan ini menjadi sebuah kekuatan bersama. Ya, itu Pak. Mbak Putri,
0: benar ya, dalam arti keberagaman itu justru menjadi kekuatan bangsa Indonesia.
1: Sangat menjadi power ya.
0: Oke. Pak, kalau dari sudut pandang ajaran agama Hindu sendiri, gimana sih memandang pentingnya hidup berdampingan dengan umat yang lain, misalnya dengan agama lain gitu? Oke.
1: Dalam agama Hindu dan agama-agama lain, saya meyakini bahwa petunjuk-petunjuk rohani, petunjuk-petunjuk orang suci pasti menginginkan kedamaian, keharmonisan. Karena ketika kedamaian, keharmonisan, kerukunan itu bisa terbentuk, terwujud, maka masyarakat bisa melangsungkan kehidupannya dengan aman, nyaman. Dan apa yang ingin dicapai, kesejahteraan, kebahagiaan hidup, pasti bisa terwujud secara bertahap. Dalam agama Hindu begitu banyak petunjuk-petunjuk agama, petunjuk-petunjuk suci yang memberikan satu pedoman hidup. Salah satunya yang menjadi kekuatan penuh kepada seluruh umat manusia yang disebut dalam agama Hindu, yakni Vasudeva Kutumbakam. Vasudeva Kutumbakam ini sebuah sesanti sayat suci dalam agama Hindu, dalam agama, dalam kitab Weda, yang berarti bahwa kita semua adalah bersaudara.
0: Mm, ya benar.
1: Jadi semua umat manusia bahkan seluruh makhluk hidup adalah saudara, ya Bunda.
0: Iya.
1: Nah, ketika prinsip-prinsip persaudaraan ini itu terimplementasi dalam perilaku, dalam pikiran, dalam ucapan, maka sejatinya kehidupannya akan semakin rukun setiap waktu.
0: Iya.
1: Ya, Wasudewa Kutumbakam. Nah, bagaimana Wasudewa Kutumbakam ini terinternalisasi dalam setiap aktivitas kehidupan manusia, itu penjabarannya menjadi tiga hal yang kita sebut dengan Trikaya Parisuda.
0: Nah,
1: yang pertama adalah bagaimana kita berpikir yang baik. Nah, gitu ya, berpikir mana cika. Jadi Trikaya Parisuda itu tiga sikap perbuatan untuk menuju keharmonisan kebaikan. Yang pertama adalah manacika, cara berpikir kita. Bila mana kita berinteraksi dengan sesama, kita mulai dari pikiran dulu, kan gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau sudah pikiran kita heningkan, pikiran kita atur supaya tidak menjerumuskan teman kita, maka pikiran ini menjadi hal paling prinsip pertama.
0: Iya.
1: Mana cika berpikir yang baik. Yang kedua adalah wacika. Itu bagaimana berkata-kata yang baik. Nah, kan?
0: Iya.
1: Banyak slogan yang kita dengar, hati-hati dengan mulutmu. Gitu kan? Mulutmu harimaumu katanya, kan? Bahkan kadangkala ucapan itu lebih tajam dari silet katanya.
0: Benar.
1: Ya,
0: benar, Pak.
1: Silet kelihatan fisiknya, tapi ucapan tidak kelihatan. Bahkan tidak terbatasi dari ruang dan waktu, ucapannya bisa menyakiti. Ya, da? Bahkan via WA pun bisa menyakiti ucapan
0: benar.
1: Tersebut kan, meskipun dia dalam kontekstual, dalam teks dia. Jadi berkata-kata yang baik. Seorang siapapun itu, seprofesi apapun kita, bila mana ucapan ini bisa kita jaga, bisa kita santun. Dalam interaksi negosiasi di pasar pun, ketika kita santun berinteraksi jual beli, masih akan terasa nyaman.
0: Iya, benar, Pak.
1: Iya, dah? Baik pembeli maupun penjual. Nah, ketika mereka nyaman bernegosiasi, sama-sama senyum pasti ketika terjadi transaksi itu.
0: Nih.
1: Tapi coba kalau salah satunya teriak-teriak enggak karuan, kan ngotot. Pasti ngotot, kan? Yang beli enggak jadi, yang jual juga akhirnya enggak dapat barangnya terjual, kan? Gara-gara masalah ucapan.
0: Iya, benar.
1: Jadi wacika, berkata-kata yang baik.
0: Mm-mm.
1: Yang ketiga adalah kaika, bagaimana kita bertingkah laku.
0: Bertingkah laku.
1: Nah, tingkah laku ini tidak hanya sekedar kita berbuat tangan dan kaki, tapi dari ekspresi wajah pun adalah tingkah laku. Ketika kita berkata dengan dibarengi senyum, maka orang pun akan nyaman. Ya, da? Itulah makanya dalam kadaran agama Hindu, dari Wasudewa Kutumbakam diturunkan menjadi bagaimana kita berpikir yang baik, berucap yang baik,
0: bertingkah
1: laku yang baik. Nah, ketiganya Niki, Mbak Putri dan para pendengar RRI, itu semua terangkum dalam tri kerangka agama Hindu.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama adalah bagaimana umat Hindu dimanapun berada itu menjalankan ajaran agama Hindunya pertama dengan filsafat.
0: Yeah.
1: Tatwanya, tatwa. Jadi apapun kondisi kehidupan kita, filsafatnya pasti akan selalu ada. Pemaknaan kehidupan. Makanya ketika kita misalkan dalam satu interaksi di rumah tangga, di keluarga, di kantor, gitu ya, di sekolah, di tempat kerja, kita maknai setiap apa yang terjadi sebagai sebuah ajaran untuk kita menjadi lebih baik.
0: Yeah.
1: Nah, itu tatwanya, selalu berfilsafat. Yang kedua di sana ada susila, yang tadi saya katakan. Trikaya Parisuda itu adalah bagian dari susila. Jadi menjaga etika kita, menjaga etika kita berpikir, menjaga etika kita berkata-kata, menjaga etika kita bertingkah laku. Nah, baru yang terakhir adalah umat Hindu melakoni semuanya itu diimplementasikan dalam bentuk upacara-upacara dalam keseharian. Gitu, Mbak Putri. Iya. Yeah.
0: Kalau upacara-upacara dalam keseharian itu seperti apa itu, Pak?
1: Dari yang paling simpel. Anak-anak di keluarga, di umat Hindu itu diajarkan untuk berterima kasih kepada alam. dengan cara melakukan yatnya sisu namanya, atau upacara kecil sekali ngejot. Jadi dibuat dalam tatakan daun pisang.
0: Yeah.
1: Lalu setelah orang tua masak, ibu masak, jadi nasi ditaruh di atas daun pisang, diisikan garam. Kadang-kadang ada yang ngisi, oh ada ibu masak apa, dipotong sedikit ditaruh di sana. Lalu dihaturkan, dipersembahkan kepada satu Tuhan. Nah, bahwa itu sebagai bentuk rasa syukur. Dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau di rumah umat Hindu ada punya pelinggih atau meraja, dihaturkan di sana. Yang kedua, dihaturkan di beras.
0: Di beras?
1: Beras. Jadi wadah beras dihaturkan di situ sebagai wujud terima kasih kepada alam semesta, khususnya padi-padian ini.
0: Iya.
1: Yang ketiga, karena beras itu dimasak jadi nasi, diaturkan di nasi. Lalu diaturkan di dapur, diaturkan di pelataran halaman sebagai wujud terima kasih kepada alam semesta. Yang menariknya ketika kita haturkan itu, sebentar lagi datang burung. Burung, kadang lewat ayam, kadang yaudah mereka ambil itu. Secara tidak langsung hewan-hewan ini pun berterima kasih.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena dia dapat makanan.
0: Iya, benar Pak.
1: Itu. Jadi itu upacara keseharian yang paling kecil. Anak-anak biasanya kita latih. Nah, ayo kamu ngejot dulu, kamu lihatnya sisa dulu. Pagi itu sebelum mereka sekolah. Jadi tingkatan-tingkatan tadi yang saya katakan dari kerangka agama itu Mbak Putri, dari tatwa, etika, upacara. Ini membiasakan anak-anak ini pertama untuk harmonis dengan Tuhan.
0: Iya.
1: Itu. Yang kedua, harmonis dengan semesta, manusia dan lingkungan. Konsep agama Hindu dari Wasudewa Kutumbakam, kita semua bersaudara, lalu kita turunkan menjadi Trikaya Parisuda, terangkum dalam tri kerangka agama Hindu, dan implementasinya adalah bagaimana mengharmoniskan diri dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan yang disebut dengan Trihita Karana. Tiga penyebab kebahagiaan.
0: Ya, Pak, selanjutnya bagaimana pengalaman umat Hindu di NTB, di Nusa Tenggara Barat ini, mungkin Kota Mataram tepatnya ya, dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat lintas agama?
1: Baik, kita baru-baru ini setiap ada acara, kemarin itu takbiran. Malam takbiran teman-teman muslim ketika akan besoknya Idul Fitri ya. Kita bareng-bareng terlibat dalam acara pawai takbiran. Itu bagian dari kegiatan yang kami sebut pawongan harmonis dengan sesama manusia. Kita terlibat di sana. Ini secara kelembagaan gitu. Kita terlibat juga di forum kerukunan umat beragama. Nah, kalau dalam implementasi hal-hal yang paling kecil, utamanya di masyarakat, sampai hari ini itu masih kita lakoni yang namanya saling mengunjungi ketika Hindu nyepi. Kalau teman-teman yang Muslim Idul Fitri, memang dulu sempat terputus gara-gara COVID. Ya kan, dulu sebelum COVID kita saling kunjungi, ini nyepi, besoknya teman-teman yang non-Hindu datang ke rumah mengucapkan selamat nyepi, teman-teman yang Muslim Idul Fitri, kita datang mengunjungi. Sempat putus ketika COVID. Nah, lalu di Kota Mataram kita melihat warisan-warisan sejarah. Itu simbol-simbol yang sebenarnya menjadi cerminan kepada kita anak-anak muda yang hari ini masih berkegiatan bermasyarakat. Contoh kita lihat di daerah Monjok. Bagaimana pura muter berdampingan dengan masjid.
0: Ada yang sebelahan.
1: Sebelahan. Itu simbol dari zaman lampau. Bahwa sebenarnya kebinekaan ini, keharmonisan ini sudah terjadi dari zaman lampau. Dari zaman dulu sudah ada gitu loh. Termasuk kata-kata moderasi hari ini. Moderasi, kata-kata moderasi kan baru muncul berapa tahun belakangan. Tapi konsep filsafat dari zaman dulu sudah ada sebenarnya. Ya, termasuk yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Agama hari ini, Bapak Profesor Nazaruddin, mencanangkan ekoteologi. Itu intisarinya juga trihita karana, bagaimana masyarakat Indonesia ini harmonis dengan Tuhan. Tuhannya ya.
0: Yeah.
1: Lalu bagaimana masyarakat Indonesia ini harmonis dengan sesama di lingkungan.
0: Yeah.
1: Lalu bagaimana masyarakat Indonesia ini harmonis dengan alam semesta, menjaga lingkungan.
0: Mm-mm.
1: Jadi dari zaman lampau sebenarnya sudah ada konsep-konsep ini.
0: Iya gitu. Benar.
1: Yata? Nah hanya karena manusia ini diselubungi, kalau dalam Hindu ini disebutkan manusia ini diselubungi oleh yang disebut dengan panca mahabhuta. Sehingga pikiran wiwike, kebijaksanaan kita ini kadang-kadang tertutupi oleh emosi, tertutupi oleh nafsu, keserakahan. Itu yang menyebabkan God spot ya, titik Tuhan dalam diri kita tuh kabur. Kabur ya. Yang kelihatan hanya emosinya. Ya kan kita lihat sekarang nih, begitu banyak kejadian-kejadian kan. Entah yang merusak alam, entah yang dengan sesamanya saling tawuran dan lain-lain. Jadi kita kembali sebenarnya konsep bagaimana merawat kebinekaan, menebarkan keharmonisan di tengah perbedaan ini, kita mulai dari hal yang paling kecil, yakni keluarga.
0: Iya, benar.
1: Hal yang paling kecil keluarga. Lalu hal yang kedua di mana? Di sekolah. Karena anak-anak kita kan paling dekat setelah dia dari rumah di sekolah.
0: Di sekolah, benar. Ya.
1: Nah, di sekolah sudah anak-anak mendapat bahasa-bahasa, dibully sama teman. Nah, ini sudah mulai harus diluruskan oleh guru-guru di kelas gitu ya. Supaya sikap ini bisa dari anak-anak sudah mulai diajarkan. Setelah dari sekolah, di masyarakat, di tempat kerja, pasti akan selalu bersinggungan terkait dengan masalah keharmonisan. Kalau kita melihat kebinekaan ini kan sebuah keniscayaan, Mbak Putri. Selalu ada. Dunia ini memang diciptakan oleh Tuhan memang dengan perbedaan-perbedaan. Karena kita lihat sebuah kain ya, kain kalau dalam kain batik lah ya. Apakah bisa kain batik itu disebut kain batik kalau tidak ada motifnya? Polos saja, warna biru aja, warna merah saja gitu ya. Warna putih doang nggak mungkin. Pasti akan dirajut dia dengan benang-benang yang berwarna-warni, dengan motif yang dibentuk akhirnya menjadi sebuah yang bernilai. Demikian pula kebinekaan ini ketika jadi rajut dengan hati, maka dia akan punya nilai yang luar biasa. Makanya saya terenyuh sekali ketika terjadi perkelahian apa, justru bangsa luar belajar ke kita, belajar tentang kebinekaan. Kita di sini masih ada ya, tidak tidak banyak ya, tapi masih ada karena kebinekaan berantem. Ya, bangsa luar belajar kebinekaan ke kita, di kita masih ada yang berantem gara-gara kebinekaan. Nah ini saya berpikir dan sering berkata dengan teman-teman saya, selain keluarga, maka yang harus diperkuat untuk merawat kebinekaan adalah aktornya. Siapa aktornya? Ya para pemimpin-pemimpin kita.
0: Benar.
1: Baik pemimpin negara ini, pemimpin daerah, pemimpin legislatif, pemimpin eksekutif, pemimpin yudikatif, itu harus, apa yang boleh saya bilang ya, harus terinternalisasi lah bagaimana dia memahami kebinekaannya sebagai sebuah keniscayaan yang harus dirawat. Tapi bukan sekedar dirawat, hatinya pun harus benar-benar merawat sehingga bisa mendapat value yang bermanfaat untuk masyarakat kita.
0: Betul.
1: Saya kira itu Mbak Putri.
0: Ya, Pak, kita jeda dengan satu iklan lain.
1: Oke.
2: Kita semua mendambakan suasana yang aman dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, jangan biarkan perbedaan membuat kita terpecah. Mari kita hadapi setiap situasi dengan kepala dingin, hati yang jernih, dan sikap yang saling menghargai.
3: Ketentraman bukan hanya milik pribadi, tapi milik kita bersama. Jagalah lingkungan kita tetap kondusif, jauhi provokasi, dan mari bersama membangun persatuan.
4: Damai itu indah. Mari kita jaga ketenangan untuk Indonesia yang lebih baik.
0: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari dan juga Bapak Nyoman Widi Arsana. Dan kita masih dengan topik kita, merajut kebinekaan, menebar keharmonisan di tengah perbedaan. Oke, kita kembali ke Pak Nyoman. Pak, sekarang kan ini zaman digitalisasi.
1: Iya, betul.
0: Apalagi saat ini sangat banyak jenis-jenis media sosial. Dan biasanya di media sosial ini banyak yang ujaran-ujaran kebencian.
1: Iya.
0: Nah, menurut Bapak, tantangan terbesarnya untuk menjaga persatuan di era digital sekarang ini apa sih, Pak?
1: Saya setuju, Mbak Putri.
0: Mm-mm.
1: Inilah tantangan terbesar zaman postmodern hari ini adalah di mana seluruh informasi dunia ini kita bisa dapat dalam satu genggaman tangan, itu dari handphone. Bahkan, anak-anak usia sekolah sudah harus diperkenalkan dengan handphone.
0: Mm-mm.
1: Karena apa? Karena gurunya ngirim PR tugas lewat handphone.
0: Iya, benar.
1: Ya, benar. Ini tantangan betul. Teknologi sebuah keniscayaan yang harus tidak bisa kita abaikan, gitu ya. Tetapi teknologi ini memudahkan unsur-unsur negatif merajalela.
0: Mm-mm.
1: Karena tadi itu, digitalisasi ini mempermudah penyebaran informasi.
0: Yeah.
1: Nah, masalahnya, nah ini masalahnya. Masalahnya tidak semua manusia itu baik hari ini ya.
0: Benar.
1: Ya buktinya penjara ada kan. Mm-mm. Kalau semuanya baik pasti tidak ada penjara.
0: Penuh lagi.
1: Saya makanya lihat di beberapa negara penjaranya sedikit-sedikit. Tuh, ada apa ini? Kenapa di Indonesia penjaranya penuh gitu ya? Bahkan kekurangan. Ujaran kebencian memang begitu gampangnya disebar melalui medsos. Grup WA, Facebook, Instagram, aduh. Bahkan kita melihat hanya dengan satu klik. Makanya sering kita sampaikan, sharing dulu baru di-sharing gitu kan.
0: Yeah.
1: Kita filter dulu. Persoalannya kan sekarang memfilter ini butuh wiwike, Mbak. Butuh pengetahuan.
0: Benar, Pak.
1: Butuh kebijaksanaan. Nah, ketika yang men-sharing ini, yang men-share, yang mengirimkan, yang mem-forward adalah memang pelaku-pelaku, ya ini memang, sekali lagi saya katakan tadi, kita harus mulai dari keluarga dulu. Ya, anak, saya sering bilang, ketika lihat, gak usah dilihat postingan ini, abaikan gitu. Kenapa? Karena sekali lagi, anak-anak kan belajar dari visual, paling cepat.
0: Benar, Pak.
1: Anak-anak paling cepat belajar dari visual. Kalau kita berbicara psikologis, anak-anak kan tiga tahapan berbelajar. Dari melihat, mendengar, dari merasakan. Nah, yang paling cepat mereka adalah dari melihat. Gitu. Ada postingan, ada fitnah. Celakanya, ini celakanya. Berita-berita itu akan bombastis ketika memberitakan yang minus-minus.
0: Iya.
1: Kan tidak ada yang memberitakan keharmonisan. Pasti yang diberitakan di TV adalah kejadian perang. Kejadian.
0: Benar.
1: Ini pembukaan. Hal-hal yang negatif doang. Nah, zaman sekarang anak-anak kadang-kadang buka TV, selain nonton film ya, film kartun aja. Tiba-tiba muncul berita di tayangan, wah terjadi kasus ini. Ya itulah nilai-nilai berita kan, di televisi. Demikian di handphone. Ketika buka, kadang-kadang kan muncul aja itu. Di Facebook apa muncul aja kadang-kadang pagi scroll. Nah, ini tantangan terberat memang adalah digital. Nah, terutama anak-anak muda, dari anak-anak SD, SMP, SMA, kuliah, pekerja. Kalau usia-usia lingsir, 60-65 ke atas, kadang-kadang pakai HP masih gaptek. Tapi anak-anak hari ini,
0: benar,
1: diracuni dengan hal-hal negatif yang tidak terfilter. Hari ini saya masih mengendalikan aplikasi di handphone anak-anak saya. Dia posting, dia install apa, saya kan ada kan caranya tuh. Oh, saya tahu, jangan ngapain install ini. Tanya, kamu kenapa install ini, Nak? Dek, oh ini Pak, gini-gini, karena ada kuis Pak. Oh, kuis dari sekolah. Kadang-kadang guru juga ngasih kuis lewat handphone.
0: Iya. Yeah.
1: Karena ada aplikasinya. Jawab di handphone langsung ya. Tantangan tempatnya memang itu. Makanya saya katakan tadi, kita mulai dari rumah. Dan yang kedua, pendalaman-pendalaman ajaran agama dan budi pekerti.
0: Iya, nah, benar.
1: Ini budi pekerti, karakter, pendidikan karakter. Memang kurikulum yang dicanangkan oleh negara kita ini kan inginnya kepada pendidikan karakter. Meskipun kita tidak bisa katakan terlambat gitu ya. Tapi daripada tidak sama sekali.
0: Sekali. Nah,
1: kita lihat bagaimana teman-teman budaya Jepang. Kalau kita lihat di medsos, gimana ketika anak-anak nyebrang jalan, dia langsung balik badan, dia langsung nundukkan kepala.
0: Benar.
1: Apa itu? Budi pekerti, mengucapkan terima kasih kepada kendaraan yang berhenti ketika mereka ingin nyebrang.
0: Iya, benar, Pak.
1: Itu kan belum terbudaya di kita.
0: Benar.
1: Ya, anak-anak saya di rumah itu sudah kita berikan pendidikan budi pekerti. Sebelum berangkat sekolah, cium tangan orang tua, lalu sentuh kaki orang tua. Itu membiasakan anak-anak bahwa personifikasi Tuhan yang paling terdekat adalah orang tua mereka. Jadi membiasakan diri menyentuh kaki Tuhan melalui kaki orang tua. Jadi kita biasakan anak-anak di setiap hari seperti itu. Kenapa? Karena internalisasi budi pekerti dan ajaran agama ini hanya bisa dilakukan ketika dengan dilakukan. Nah, yang ketiga, saya sering bilang sama beberapa teman-teman kepala sekolah, ya, pendidikan karakter ini harus dimulai di jam-jam pelajaran sekolah, diselipkan. Diselipkan. Contohnya adalah 10 menit sebelum mulai pelajaran atau 10 menit sebelum berakhir pelajaran. Anak-anak dilatih sugesti. Ya, kebetulan saya praktisi hipnoterapi nih, Mbak Putri. Ada namanya extended progressive relaxation. Jadi anak-anak sebelum mulai belajar, coba deh diajak dia untuk hening sebentar. Hening sebentar, lalu disugestikan dia ke depan ingin jadi apa sih anak-anak ini. Oh, saya ingin jadi polisi, Pak. Saya ingin jadi dokter. Sugestikan dia membayangkan besok dia akan jadi seperti itu. Yang kedua, sugestikan dia selalu bakti sama orang tua. Jadi ketika hening sebentar itu, diminta bayangin wajah orang tuanya. Nah, terakhir, sebelum pelajaran terakhir, sebelum pulang dari sekolah, juga sama. Ketika itu dibiasakan, nah kan manusia ini kan belajar dari sikap yang namanya repetitif. Mengulang, dan mengulang.
0: Benar, Pak.
1: Ya, mengulang terus. Kita sholat lima waktu yang muslim mengulang terus. Yang Hindu Trisandi mengulang, terus mengulang. Mengulang-ulang, tapi mengulang step by stepnya adalah memahami. Memahami, lebih paham, lebih paham, lebih paham. Merajut kebinekaan, menebar keharmonisan dalam kebinekaan ini, tantangan terberatnya hari ini adalah memang digitalisasi. Nah, jadi saya katakan, dari rumah, pendidikan agama, pendidikan karakter, lalu biasakanlah diri untuk ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Apalagi anak-anak yang sudah mulai belajar pacaran. Nah, itu kan. Itu hal yang wajar akan dialami oleh anak. Dia akan mengenal lawan jenis, tertarik lawan jenis. Nah, ini kalau anak diam-diam, nggak cerita, nah, ini akan lebih negatif kalau dia mau bercerita kepada orang tua. Saya selalu mengatakan, kebiasaan-kebiasaan yang dibangun ini akan melemahkan kalau kebiasaan yang dibangun itu negatif. Tapi kebiasaan-kebiasaan yang dibangun akan menguatkan ke depan nanti anak kita kalau kebiasaan yang dibangun adalah positif. Dan sekali lagi, ini kan mengulang. Nah, dampak digital ini positifnya ada sebenarnya. Negatifnya pasti ada. Nah, positifnya tadi, penyebaran informasi yang bersifat mendidik, bersifat mendamaikan. Makanya peran-peran tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, memerankan digitalisasi ini penting. Sangat penting. Ketika narasi negatif muncul di medsos, maka saya berharap tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemimpin bangsa ini segera masuk juga ke dalam digital ini untuk menarasikan hal-hal yang positif. Itu saja, Mbak, yang bisa dilakukan sementara ini. Gitu Mbak Putri.
0: Ya, Pak, tadi dari perbincangan kita yang masalah untuk mengurangi apa sih nih, untuk sikap toleransi. Sikap toleransi. Tadi kan kita berbicara tentang media sosial, era digital sekarang ini. Kalau misalnya dari sudut pandang Bapak sendiri untuk di rumah sama anak-anak itu, bagaimana cara Bapak menanamkan sikap toleransi kepada anak-anak?
1: Baik. Anak saya yang paling kecil ya, itu nonton film Entong, lalu nonton film Upin Ipin kadang-kadang.
0: Iya.
1: Nah, ketika dalam film itu, dalam tayangan film itu ada posisi, ada timing tayangan sedang sholat misalkan, saya biarin anak saya Mbak Putri.
0: Iya.
1: Saya biarin. Biar dia mengenal bahwa sholat itu adalah bagian dari ajaran agama teman-temannya yang muslim.
0: Iya.
1: Jadi bukan tiba-tiba kita matiin TV-nya, enggak.
0: Mm-mm.
1: Mengajarkan toleransi, tentu kita berikan pemahaman.
0: Iya,
1: benar. Ya. Nah, ketika kebetulan pas lagi iklan muncul, teman-teman pendeta lagi berkhotbah, anaknya nanya, "Pak, dia ngomong apa, Pak?" Itu namanya teman-teman pendeta Kristen sedang menyampaikan siraman rohani. Ya, khotbah kayak begitu. Ya, ganti lagi. Perilaku yang terbalik adalah ketika muncul itu tiba-tiba dimatiin TV-nya.
0: Mm-mm.
1: Itu perilaku yang malah tidak mengajarkan toleransi. Lalu karena rumah komplek kan dekat dengan masjid Mbak.
0: Mm-mm.
1: Kan selalu ada azan kan.
0: Yeah.
1: Namanya anak-anak kan pasti nanya. Anak-anak pasti nanya kan. Nah itu pentingnya orang tua membangun kebiasaan anak-anak bertoleransi. Ya Pak, itu suara apa Pak? Ah, itu teman-teman di masjid azan, sebentar lagi mau sholat.
0: Ya.
1: Ya, ya. Bukan malah disuruh anaknya nutup telinga atau apa, enggak.
0: Benar Pak.
1: Pemahaman inilah, cara-cara perilaku inilah yang harus kita berikan kepada keluarga. Ya, ada arisan misalkan orang istri di rumah, arisan di komplek misalkan, ya wes ikut aja tak bilang, ya dah. Pas kebetulan ada acara persembahyangan, ya izin dulu. Pas ada arisan, pas jamnya jam 4 mundur setengah jam, setengah 5 baru mereka masih sholat asar.
0: Asar.
1: Itulah momen-momen di mana toleransi ini kita ajarkan di rumah. Ya dah. Saya karena kita hidup heterogen, Mbak Putri, dan para pendengar RRI, karena kita hidup heterogen di komunitas masyarakat yang sangat heterogen, maka perbedaan itu sebuah keniscayaan yang harus kita terima.
0: Ya,
1: jangan kita pertentangkan. Itulah. Di Muslim ada tiga ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wasoriyah, ukhuwah Wataniyah. Bersaudara karena satu negara, satu bangsa, bersaudara dalam persaudaraan, dan bersaudara dalam kemanusiaan. Setiap agama pasti punya persamaan. Ada juga perbedaannya.
0: Ya, benar.
1: Tetapi perbedaannya jangan diperuncing, jangan dipertentangkan, jangan didiskusikan perbedaan ini.
0: Ya.
1: Yang harus didengungkan adalah persamaannya.
0: Benar, Pak.
1: Karena kalau perbedaan didiskusikan sampai dunia kiamat tidak akan selesai.
0: Benar Pak. Bahkan bisa jadi yang memicu konflik.
1: Memicu konflik. Tetapi kalau persamaan-persamaan ini yang sering kita dengungkan bersama-sama, tidak hanya di tataran top-top manajemen pemerintah ya, top-top level umat, tapi sampai ke grassroots, sampai ke tingkat paling bawah.
0: Iya.
1: Kalau ini didengungkan dari lingkungan keluarga kita, komplek perumahan kita, tetangga-tetangga kita, sama ketika ada orang meninggal, ya tetangga meninggal, ayo kita berkunjung. Ya, itu kan tipu saliro, toleransi, mengunjungi orang yang berduka. Jangan karena untuk agamanya lain, nggak usah kita kesana, wah itu malah keliru besar. Nah, setengkara saya di rumah dengan keluarga, membiasakan diri untuk hal seperti itu. Termasuk ketika ada teman-teman yang sedang maulidan. Pak, ada undangan nih Pak dari maulidan. Ayo kita datang. Tidak ada masalah.
0: Iya, benar Pak.
1: Itu karena disitulah momen-momen yang yang sulit kita akan dapatkan bagaimana berinteraksi dengan teman-teman yang beragama dan suku yang berbeda.
0: Iya.
1: Nah, ketika itu berhasil kita ciptakan, ya pelan-pelan mari kita tebarkan itu kepada wilayah-wilayah sekitar-sekitar kita lah.
0: Iya, Pak.
1: Minimal di keluarga. Saya kira itu Mbak Putri.
0: Iya, baik. Penutup Pak, mungkin apa harapan Bapak dan juga pesan singkat Bapak untuk masyarakat NTB supaya menjaga kebinekaan kita sih?
1: Baik. Para pendengar RRI 21 yang budiman, kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia dengan founding fathers kita menemukan, menggali nilai-nilai kehidupan ini yang kita sudah satukan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Sesanti ini merajut siapapun mereka yang hidup di negara ini, suku apapun, agama apapun, aliran kepercayaan apapun, itu diakui oleh negara dan dipersatukan dalam bingkai Garuda Pancasila yang menjadi ideologi atau falsafah hidup bagi mereka siapapun yang mengakui diri sebagai warga negara Indonesia. Maka dari itu saya mengajak kita semua, siapapun kita, apapun agama kita, suku, aliran kepercayaan kita, mari sama-sama kita bangun negara ini dengan merajut kebinekaan yang ada di sekitar kita. Ibarat sebuah bangunan, ada pasir, ada air, ada semen, ada besi, dan lain-lain. Ketika semua dijadikan satu dengan komposisi dan hati yang bagus, maka dia akan berdiri kokoh selamanya. Demikian negara kita ini juga, bila kita bangun dengan pondasi Pancasila, dan itu terinternalisasi dalam seluruh perilaku kita, pikiran dan perkataan kita, maka saya meyakini bahwa negara kita akan ada selamanya sampai dunia ini akan diparipurnakan oleh Tuhan. Saya kira itu, terima kasih.
0: Ya, baik. Terima kasih Bapak Nyoman atas wawasan dan inspirasi sama-sama yang dibagikan pagi ini di Studio Pro 1 RR Mataram. Baik, pendengar Pro 1 karena informasi dan inspirasi, perbedaan tidak seharusnya menjadi tembok pemisah ya, melainkan jembatan untuk saling mengenal, saling menghormati dan juga bekerja sama. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi dan merawat keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya Putri Mentari beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai bertemu kembali.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada ajang Porprov NTB, siswa SMA Negeri 3 Mataram berhasil menorehkan prestasi di sejumlah cabang olahraga. Di antaranya meraih medali emas cabang balap sepeda, juara umum cabang drum band, serta mencatatkan prestasi pada cabang akuatik dan bola voli indoor. Bagi Kepala SMA Negeri 3 Mataram, Yuspita Martiningrum, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa sekolah mampu melahirkan peserta didik yang tidak hanya unggul di ruang kelas, tetapi juga mampu bersaing di arena olahraga. Yuspita menambahkan keberhasilan para siswa pada Porprov menjadi motivasi bagi seluruh sekolah untuk terus membuka ruang bagi peserta didik, mengembang bakat di bidang olahraga maupun seni. Menurutnya prestasi tersebut juga membuktikan bahwa

0: Kegiatan ekstrakurikuler memiliki peran penting dalam membentuk karakter, disiplin, dan semangat berkompetisi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah process leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Menengah Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Lombok Barat tidak hanya diwarnai seremoni ya, tetapi juga kegiatan kreatif yang memberi ruang bagi anak-anak untuk bermain, belajar, dan mengekspresikan diri. Semangat itu pendengar terlihat dalam kegiatan Kids Activity yang digelar Aruna Senggigi Resort and Convention pada hari Minggu 26 Juli 2026. Karena puluhan anak mengikuti berbagai aktivitas edukatif dan kreatif yang dikemas secara interaktif dan menyenangkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, kegiatan yang sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Road to Anniversary Aruna Senggigi Research and Convention yang ke-10 ya, dengan tema Tentastic 10 Years of Amazing Journey. Momentum satu dekade perjalanan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat keterlibatan perusahaan dengan masyarakat melalui program yang dinilai memberi manfaat positif. Program Kids Activity terlaksana melalui kolaborasi antara Aruna Senggigi Research and Convention bersama SD Negeri 1 Sesele dan organisasi Ibuk IEV. Sejak awal kegiatan juga anak-anak diajak membangun keakraban melalui permainan sebelum mengikuti sejumlah aktivitas yang mengasah kreativitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Cucian tetangga. Sepasang suami istri muda menempati rumah di sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi, sambil sarapan, si istri menatap keluar melalui jendela kaca dan melihat tetangganya sedang menjemur baju. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat, Pak, cuciannya kelihatan kurang bersih ya. Sepertinya dia nggak tahu tuh cara mencuci pakaian yang benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus." Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja si istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaian-pakaiannya. Seminggu berlalu. Di pagi yang sama, si istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya terlihat bersih cemerlang. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat, Pak, sepertinya dia sudah belajar ya bagaimana cara mencuci pakaian yang benar. Pagi ini coba lihat tuh, cuciannya sudah bersih. Mungkin dia melihat hasil cucianku yang bersih." Lalu si suami berkata, "Ma, Papa bangun lebih pagi hari ini untuk membersihkan jendela kaca kita." Si istri terkejut dan sangat malu mendengar jawaban suaminya. Dia malu telah mencerca tetangganya selama ini tidak bersih mencuci pakaian, padahal kaca jendelanya yang kotor. Begitulah kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran kita lewat jendela mana kita memandangnya. Jika kaca jendela yang kita pakai kotor, sudah pasti apa yang kita lihat di depan akan kotor juga. Jika hati yang bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita mencerminkan hidup kita. Jaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seburuk apapun baju yang kita pakai, tidak akan melukai orang lain. Tapi lidah dan sudut pandang yang kotor dapat melukai, bahkan menghancurkan orang lain. Lalu, apakah kaca jendela kita sudah bersih hari ini?

0: Kencang sekali angin hari ini. Untung bisa cepat mendarat di sini.
1: Maaf, Pak. Bapak tidak bisa parkir sampan di sini. Ini area private beach milik hotel. Silakan geser sampannya ke sana, jauh di luar pagar.
0: Loh, tapi ini pantai tempat saya biasa mendarat dari zaman papu saya dulu. Nah, di sana itu karangnya tajam. Hancur sampan saya nanti.
1: Ini aturan perusahaan. Silakan pergi.
2: Atas nama investasi, kita memagari langkah saudara sendiri. Mengusir para penjaga samudra demi deretan beton yang kian angkuh berdiri. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemajuan ini dibangun? Kemajuan tak seharusnya memutus nafas kehidupan. Jangan biarkan laut kita hanya jadi tontonan dari balik jeruji. Kita ini pemilik, bukan tamu di tanah sendiri. Mari jaga akses laut untuk semua. Karena laut adalah warisan, bukan properti yang bisa dijual.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang ke pramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.
4: Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saya ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga yang kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid.

trade pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleverly Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Dan siap lakukan dan menjur. Sudah dilakukan, sudah dicur. Gol! Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walls dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal sepuluh-sepuluh kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah sering bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat berkelas di dalam lapangan. Jadi musim-musim ini masih juga beberapa pemain.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala terlihat latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini membuat satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentu apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus berikhtiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Riddle Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu yang perlu kita libur di mana sampai kalah. Lalu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada pemilih sebuah seleksi dulu, kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya diperlukan ya Mas Sen, tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis saja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang, jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Riddle Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tinggal anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian dinamika olahraga. Dan pendengar, kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, update informasi Anda hari ini lewat informasi berita daerah Nusa Tenggara Barat yang akan kami hadirkan di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan, sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langkau 80 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Selasa 28 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan ekstrim melalui program Desa Berdaya. KPU Provinsi NTB menggelar forum konsultasi publik evaluasi standar pelayanan untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan dalam menyempurnakan standar pelayanan publik ke depan. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan ekstrim melalui program Desa Berdaya. Kali ini hampir 3 miliar rupiah dialokasikan untuk memberdayakan ratusan keluarga miskin ekstrim di Desa Mangkung, Kabupaten Lombok Tengah. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Desa Mangkung ini adalah desa yang menjadi salah satu desa berdaya transformatif.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelontorkan hampir 3 miliar rupiah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah. Program ini menyasar sekitar 350 kepala keluarga melalui skema desa berdaya transformatif. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, bantuan disalurkan melalui dua mekanisme. Sebagian anggaran ditransfer ke rekening pemerintah desa untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat, sementara sebagian lainnya diberikan langsung kepada keluarga miskin ekstrim sebagai modal usaha produktif.
1: Desa Mangkung ini adalah desa yang menjadi salah satu desa berdaya transformatif. Dan di sini kita punya beberapa program, sebagian besar hampir 3M yang kita gelontorkan untuk memberikan pemberdayaan terhadap sekitar 350 KK ya.

0: 150 KK yang kemiskinan ekstrim, yang berbagai model pemberdayaan yang dipilih sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing, mulai dari perdagangan, kemudian produksi makanan, kemudian ada peternakan unggas dan lain-lain.
1: Dalam kunjungan tersebut, warga juga mengusulkan pembangunan sumur bor untuk mengatasi krisis air bersih saat musim kemarau. Menanggapi hal itu, Gubernur memastikan pembangunan sumur bor telah masuk dalam perencanaan pemerintah setelah mendapat tambahan alokasi dari BNPB untuk wilayah rawan kekeringan di selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
0: Sumur bor sudah menjadi perhatian kami dan kami kemarin sudah sampaikan masalah ini kepada BNPB, kepala BNPB yang hadir, dan kita sudah dapatkan tambahan beberapa sumur bor yang insya Allah mungkin sebagian akan kita alokasikan di wilayah selatan Lombok dan kemudian di selatan Pulau Sumbawa, daerah-daerah yang memang selama ini kita kenal sebagai daerah yang mengalami krisis air di musim panas, apalagi musim panas tahun ini tampaknya akan lebih panjang dari biasanya.
1: Pemerintah Provinsi NTB berharap program pemberdayaan ekonomi, perbaikan rumah layak huni, serta penyediaan akses air bersih dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Tengah mulai menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak musim kemarau. Hingga saat ini permintaan bantuan paling banyak berasal dari Kecamatan Praia Timur. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah Ridwan Makruf mengatakan, permintaan air bersih sudah diterima BPBD, hanya jumlah permintaannya masih lebih sedikit dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Penyaluran terbaru dilakukan ke Desa Kabul. Selain itu, pihaknya juga menerima permintaan dari sejumlah desa di Kecamatan Jonggat seperti Sukarara dan Lebuli. Pihaknya memperkirakan kebutuhan air bersih akan terus meningkat karena saat ini sudah memasuki puncak musim kemarau. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD telah memetakan wilayah rawan kekeringan dan berkoordinasi dengan Perundam Tirta Ardia Rinjani agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.
3: Kabul, terus di bagian Praia Timur itu yang banyak dan sering itu. Jonggat ada biasa di Sukarare, di Lebulio, dan lain-lain. Kalau diprediksi pada musim tahun ini, sebenarnya sudah masuk sekarang ini. Makanya sekarang kita sudah mulai memetakan, dengan koordinasi dengan pihak PDAM, ya. Makanya pihak PDAM sekarang harus segera, kita sudah koordinasi itu, walaupun kita sudah siapkan dua tangki kita juga untuk mensuplai supaya masyarakat tidak ada yang tidak terlayani masalah air.
2: Ridwan menambahkan, hingga saat ini BPBD telah mendistribusikan sebanyak 39 tangki air kepada warga terdampak kekeringan di 3 kecamatan, yakni Praia Timur, Praia Barat Daya, dan Jonggat. Meski demikian, pihaknya belum menetapkan status darurat kekeringan karena kondisi masih dinilai dapat ditangani melalui distribusi air bersih dan koordinasi lintas instansi. Pihaknya juga akan terus memantau perkembangan di lapangan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Selain sebagai kearifan lokal, fungsi bangunan embung di Pulau Lombok juga ditujukan untuk upaya adaptasi kekeringan agronomis di musim kemarau. Laporan selengkapnya bersama Agus Santosa.
4: Istilah embung sangat familiar di masyarakat Lombok ketika mengacu pada kuantitas. Praktik penampungan air ini banyak ditemukan di wilayah selatan Lombok yang berkarakter tanah liat. Petani di Lombok Selatan akhirnya membuat embung dalam jumlah banyak dan berbeda dengan pertanian di kawasan utara Lombok. Peneliti pertanian tanaman pangan BRIN, Dr. Ahmad Suryadi, di dalam dialog Merajut Pangan Bumi Gora Pro 1 RRI Mataram mengatakan, praktik pembuatan embung merujuk pada curah hujan yang minim di selatan Lombok, berbeda dengan di kawasan utara yang lebih tinggi, sehingga praktik pembangunan embung lebih dikenal di masyarakat Sasak, Lombok Selatan. Namun belakangan tujuannya sebagai bentuk konservasi air. Embung yang menampung curah hujan kemudian digunakan untuk mengairi lahan pertanian dan praktik ini sekaligus menahan laju air hujan terbuang percuma ke muara sungai. Melalui embung, masyarakat dapat menahan air untuk tidak cepat-cepat ke laut. Praktik ini juga sering disebut rangkep dalam bahasa Sasak.
5: Konservasi air itu dulu memang apa namanya, memanfaatkan sisa-sisa air yang ada di embung mereka itu untuk apa namanya, budidaya yang kedua yang tentunya kedua, setelah hujan.
6: Betul.
5: Dan memang kenyataannya kita lihat Pak Agus ya, pada saat musim hujan itu hujan banyak gitu ya. Jadi dan waktunya juga singkat. Jadi kontras gitu ya, pada saat musim kemarau itu hujannya nggak ada gitu. Padahal di saat hujan banyak itu kan banyak yang terbuang gitu.
6: Ya.
5: Jadi memang prinsipnya masyarakat kita dulu itu Pak ya, itu memang berusaha menahan ya, menahan air itu supaya lebih lambat nyampenya ke hilir,
6: hilir
5: gitu,
6: ya,
5: atau ke laut begitu. Jadi prinsip itu sudah ada di masyarakat itu dengan adanya embung, adanya apa namanya rangkap gitu, dan sekarang sudah banyak kan bendungan yang itu yang terjadi, dan itu memang patut kita bangga ya Pak Pak Agus ya, karena ini memang
4: menurut Suryadi, menahan air hujan untuk pertanian juga dikenal di luar Nusa Tenggara Barat. Di Jawa Barat, embung sering disebut situ. Pemanfaatan embung erat kaitannya dengan status lahan kering di satu daerah, sehingga petani kemudian memanfaatkan luas lahan pertanian untuk membangun embung. Praktik ini selanjutnya mengadopsi teknologi mata air. Ahli hidrologi di Mataram, Syurana MSC, mengungkapkan pengembangan embung di Lombok berasal dari krisis pertanian yang terjadi di tahun 70-an. Sehingga dimulailah studi tentang embung di daerah Seribu Masjid ini. Studi dilakukan melalui bantuan pemerintah Jepang yang mendatangkan banyak ahli ke Indonesia. Maka Lombok saat itu juga disebut sebagai embung country. Syurana mengatakan, embung yang dibangun warga ada skalanya, mulai dari skala kecil, menengah, hingga luas. Jika di total, ada 2.000 embung di Lombok yang dibangun masyarakat sejak dahulu. Ada embung yang milik pemerintah desa, kelompok, bahkan pribadi.
2: Kejaksaan Negeri Bima terus mendalami dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di dua unit Bank Rakyat Indonesia atau BRI di Kabupaten Bima. Penyelidikan difokuskan pada penyaluran KUR periode 2023 hingga 2024. Sejauh ini penyidik telah memeriksa 5 pejabat dari BRI Unit Bolo dan BRI Unit Tawali untuk menelusuri proses penyaluran dana di kedua unit tersebut. Selain memeriksa pejabat bank, tim penyelidik juga meminta keterangan dari 36 nasabah penerima KUR. Pemeriksaan dilakukan di kantor Kecamatan Bolo dan kantor Kecamatan Wera. Kejaksaan memperkirakan nilai penyaluran dana KUR yang menjadi objek penyelidikan mencapai sekitar 2 miliar selama periode 2023 hingga 2024. KPU Provinsi NTB menggelar Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan di Kantor KPU NTB. Kegiatan ini menjadi wadah menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan selama satu tahun terakhir. Ketua KPU NTB Muhammad Kuailit mengatakan evaluasi dilakukan terhadap 7 layanan utama, yakni autentifikasi perolehan suara partai politik, pergantian antar waktu atau PAW, informasi publik, pengaduan masyarakat, magang perguruan tinggi, data pemilih, dan pendidikan pemilih. KPU NTB juga terus mendorong kemudahan layanan data pemilih melalui inovasi GoVote yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aduan melalui WhatsApp atau memindai QR Code. Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi KPU NTB, Agus Hilman, menyebutkan, hingga kini pihaknya telah melayani 25 permohonan informasi publik, serta terus membuka kesempatan magang bagi mahasiswa. Menurutnya, masa pasca pemilu menjadi momentum memperkuat pendidikan pemilih secara berkelanjutan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa menegaskan, pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah wajib dilakukan melalui mekanisme swakelola. Hal ini sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Ridwan, mengatakan Pada tahun anggaran 2026, Kabupaten Sumbawa memperoleh bantuan revitalisasi untuk 8 satuan pendidikan. Rinciannya 3 sekolah dasar, 2 sekolah menengah pertama, serta 3 taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini. Ridwan menjelaskan berdasarkan petunjuk teknis, pelaksanaan revitalisasi tidak menggunakan sistem kontraktual. Sekolah menjadi pelaksana kegiatan dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekitar. Pola swakelola ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sarana pendidikan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga, sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Dikbud Sumbawa juga meminta seluruh kepala sekolah penerima bantuan menerapkan sistem atau prinsip transparansi dan akuntabilitas sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Selain itu, dinas memastikan akan terus melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan pendampingan penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis atau IG Geraba Banyumulek di Kantor Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat kemarin 27 Juli 2026. Melalui kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati menyampaikan, Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen mendorong perlindungan kekayaan intelektual berbasis potensi daerah. Menurutnya, Gerabah Banyumulek memiliki nilai budaya, ekonomi, dan identitas daerah yang kuat sehingga perlu memperoleh perlindungan melalui indikasi geografis agar reputasi, keaslian, serta daya saingnya semakin meningkat. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pencermatan terhadap berbagai komponen dokumen, meliputi karakteristik dan kualitas Gerabah Banyumulek. Keterkaitan dengan faktor geografis, proses produksi, batas wilayah indikasi geografis, mekanisme pengawasan mutu, serta dokumen pendukung lainnya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketua KONI NTB Haji Mori Hanafi menegaskan kesuksesan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 NTB 2026 tidak hanya diukur dari kelancaran, penyelenggaraan maupun jumlah medali yang diperebutkan. Menurutnya indikator utama keberhasilan ajang tersebut yaitu lahirnya atlet-atlet muda potensial yang dipersiapkan menjadi andalan NTB pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Mori Hanafi menjelaskan Porprov merupakan bagian dari sistem pembinaan olahraga di NTB. Atlet-atlet yang menunjukkan prestasi selama pelaksanaan Porprov akan diproyeksikan mengikuti program pemusatan latihan daerah atau PELATDA sebagai persiapan menghadapi PON.
6: Kita berharap munculnya banyak atlet-atlet baru. Karena kan hasil Porprov ini akan kita peladakan jangka panjang. Kita berharap agar muncul atlet-atlet baru yang potensi dan bisa meraih medali pada PON nanti, ya, lewat Porprov ini. Kan selama ini kan atlet-atlet yang mendulang medali ini kan atlet-atlet yang katakanlah memang sudah jam terbangnya tinggi. Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul, ya, atlet-atlet baru yang bisa mengejutkan kita di NTB dan bahkan bisa mengejutkan di tingkat nasional.
2: Porprov 12 juga difungsikan sebagai arena seleksi dan pemetaan kekuatan atlet menuju PON 2028. Saat NTB menjadi salah satu tuan rumah bersama NTT dan DKI di Jakarta. KONI NTB optimis regenerasi atlet melalui Porprov 12 dapat memperkuat pondasi pembinaan olahraga daerah. Latihan lahirnya atlet-atlet potensial dari ajang tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk mendongkrak prestasi NTB pada PON mendatang. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan ekstrim melalui program Desa Berdaya. KPU Provinsi NTB menggelar forum konsultasi publik evaluasi standar pelayanan untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan dalam menyempurnakan standar pelayanan publik ke depan. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Singapura satukan informasi dan inspirasi pukul 13:32. Jamnya makan siang ya. Dan mendengar kalau berbicara tentang makan siang, biasanya yang langsung terbayang adalah sepiring nasi putih hangat lengkap dengan lauk favorit. Namun ternyata mendengar belakangan ini muncul satu alternatif yang semakin banyak diperbincangkan, yaitu nasi porang. Sebagian orang mungkin sudah mencobanya ya, sebagian lagi mungkin masih bertanya-tanya, sebenarnya apa itu nasi porang? Apa benar lebih sehat dan apakah rasanya bisa senikmat nasi yang biasa kita konsumsi? Ayo kita bahas pertama ya. Pendengar, porang merupakan tanaman umbi yang banyak tumbuh di Indonesia. Umbi porang diolah menjadi tepung yang kaya akan serat alami bersama glukomanan. Nah, dari tepung inilah kemudian dibuat beras porang atau nasi porang yang kini mulai banyak dijual sebagai alternatif pengganti nasi putih. Sekilas tampilannya memang mirip nasi, hanya saja teksturnya sedikit lebih kenyal dan warna bulirnya biasanya agak bening atau putih kusam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, jika berbicara tentang kelebihan, kelebihan dari nasi atau beras porang adalah kandungan seratnya yang tinggi. Serat membantu kita merasa kenyang lebih lama, sehingga dapat mengurangi keinginan makan yang berlebihan. Yang kedua, nasi porang umumnya memiliki kalori dan karbohidrat yang lebih rendah dibandingkan nasi putih biasa. Karena itu, pendengar, banyak orang yang sedang mengatur pola makan atau menjaga berat badan memilih nasi porang atau beras porang sebagai salah satu alternatif. Selain itu, glukomanan pada porang juga dikenal dapat membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan. Hal ini membuat nasi porang sering dipilih sebagai bagian dari pola makan sehat, terutama bagi orang yang ingin menjaga kadar gula darah, namun tetap perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Meski menawarkan berbagai keluhan, nasi porang bukan berarti harus menggantikan nasi putih bagi semua orang ya. Tubuh setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, pekerja dengan aktivitas fisik berat maupun atlet tentu membutuhkan asupan energi yang sesuai. Dan yang paling penting sebenarnya bukan sekedar memilih jenis nasi, tetapi menerapkan pola makan yang seimbang. Lengkapi piring makan dengan sayur, lauk berprotein seperti ikan, ayam, telur atau tahu tempe, serta buah sebagai pelengkap. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Apakah Anda sudah pernah mencoba nasi porang? Kira-kira bagaimana menurut Anda rasanya? Lebih suka nasi putih, nasi merah, nasi jagung, atau justru nasi porang?

0: Ya.
1: Terima kasih, Lutung.
0: Tidak usah berterima kasih padaku, Tuan Putri.
2: Lutung Kasarung adalah film pertama di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 disutradarai oleh L. Heffeldorf. Film ini berkonsep bisu karena keterbatasan teknologi dan menjadi film pertama yang diperankan oleh pribumi. Lutung Kasarung yang menceritakan tentang seorang gadis jatuh cinta kepada seekor lutung dengan karakter kakak beradik bernama Purbasari dan Purbararang yang saling berkompetisi satu sama lain seperti cerita rakyat Sunda. Proses syuting dimulai pada bulan Agustus 1926 dengan beberapa adegan diambil di sebuah gua yang telah digali untuk keperluan produksi di Bukit Karang. Lutung Kasarung hanya diperankan oleh para priayi atau bangsawan. Film hanya bertahan di bioskop selama seminggu karena masih dikalahkan oleh film-film Hollywood dan digolongkan ke dalam film yang gagal. Meskipun produksi film Indonesia masih dalam tahap awal, Lutung Kasarung menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan perfilman tanah air.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Haus nih.
2: Ya minum, Bambang, gitu aja ribet deh.
1: Ya, nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
2: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar persatukanan informasi dan inspirasi. Indonesia banget 100% Indonesia. Dan pendengar, hari ini di hari Selasa 28 Juli 2026. Seperti biasa kalau hari Selasa itu kita Indonesia banget akan berjaringan ya. Nanti di pukul 14.30 menit kita akan mengikuti Indonesia banget berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta.

Dan pendengar, hari ini akan dipandu oleh rekan kami, ada host Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail, dengan bintang tamu kita ada Yogi Nandes. Untuk Anda yang juga ingin bergabung di 100% Indonesia yang kami siarkan dari Pro 1 RI Jakarta, juga bisa terhubung langsung di nomor WhatsApp atau nomor telepon seluruhan mereka ya. Pendengar menanti 100% Indonesia dari Pro 1 RI Jakarta, kami putarkan rangkaian lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita menuju studio Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Indonesia Banget 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarore. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirile di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging ya, boleh. Nah, tapi jujur ya.
0: Kenapa?
1: Dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya. Tapi seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
0: Aduh. Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Istan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat, makin
1: bugar.
0: Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi enggak tampak tua loh.
1: Enggak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh, yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
1: Oh, iya. Oh gitu ya. bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya, julidnya
1: gitu, julidnya. Yogi Nandes sehat?
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Ini gimana Bang Isan? Sudah sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu.
1: Betul.
2: Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
1: Oke. Okay.
2: Kalau mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke
2: jadi pelan-pelan. Prosesnya lumayan panjang sih Bang dan dan dari 2019 kayaknya. Itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temennya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku. Mm-hmm. Oh. Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara technically itu sama. Oh, walaupun okay. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Oh. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Hmm. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu, disyukuri yang ada.
0: Okay. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah kalau cerita tentang Menualah Denganku,
1: ceritanya
0: kenapa diajak
1: apa?
0: Menua?
2: Ya sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi okay. lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: terlupakan.
2: Dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya
2: untuk
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau gak, nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget
2: di
0: ya.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada
1: gabung?
0: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik,
1: alhamdulillah. Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bilhair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung
2: siang.
0: Langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bang Nandes.
3: Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya.
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi ya. Boleh Yogi Nande.
1: Sorry itu lupa ada ensign.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh, enak banget. Silakan pertanyaannya Pak, Bung Benijo.
3: Oke, Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kamu KDI itu kan genre musik pop juga ya.
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu kan sangat sulit.
0: Betul.
3: Nah jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi.
0: Ternyata
3: Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop, itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Eman Lampung, Ibu Farida Palu, Uncle Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke bau-bau? Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau begitu,
1: Bung Binijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
0: Ya, oh iya.
1: Kenapa? Uh-huh. Kan itu tadi dia nanya gimana sih ceritanya, kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya.
2: Karena pop memang dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Iseng karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Iya, kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Okay.
0: Pertanyaan dari ini.
1: Bung Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah.
0: Pertanyaan pertama belum dijawab.
1: Dangdut tadi,
0: itu masalah lebih sulit mana?
1: Oh, antara sulit.
0: Pop dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya. Dangdut sulit karena. Kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop.
0: Aha.
2: Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa. Benar kan Bang Isan? Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, pula. Bukan main.
2: Okay. Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi jangan main-main sampai dangdut. Mereka jago banget.
1: Karena untuk keriting itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi. Satu lagi, kan ada menualah bersamaku.
0: Menualah denganku.
1: Menualah denganku. Oke. Okay.
0: Ini single baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru. Baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Banget.
1: Fresh from the oven.
2: Fresh from the oven.
1: Udah gitu, sebelum menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya? Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung
1: sekali
0: Benijo.
1: Pertanyaan Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
0: Siap, selamat sore.
1: Oh iya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Oh, oh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori. Benar.
0: Okay, orang namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
4: Original. Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar
2: Bang. Selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya.
0: Iya, silakan langsung boleh. Aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Okay.
4: Tanpa kurang satu apapun.
0: Tanpa kesulitan gitu kali ya.
2: Yeah.
1: Okay.
0: Itu aja, yeah. Bang Ori.
1: Oke. Okay.
4: Iya. Lagunya untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Mm-hmm. Terima kasih banyak Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, oke. Terima kasih banyak Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes.
5: Juga buatnya Uda Yogi Nandes.
1: Sama-sama ini, sama-sama.
2: Oh iya, padang. Orang awal.
1: Orang awal.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Okay.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
0: Oke.
5: Udah Yogi Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
1: Oke.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Oke. Okay. Aman deh. Aduh kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya oke, salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
0: Siap.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Servio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya dah.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan, silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah luar biasa.
1: Gimana nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
1: Weekend main.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. emang semua dibawa tua ini sama Uda Yogi.
1: Ya Allah.
0: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi Ismail dibawa tua jadinya.
1: Betul. Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
2: Gak ikut aku.
6: Menualah Denganku.
0: Ini pertanyaannya.
6: Ini saya benar. Saya gini, saya waktu ngikutin mantau antum di itu ya di SKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
0: Oh iya.
6: Benar ya, itu memang sulit, benar.
0: Saya betul, akui,
6: ya, ya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi dangdut itu, cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Ya, okay, itu dia.
6: Itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu?
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
0: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
0: Iya.
6: Pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
0: Okay.
6: Dan satu lagi Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana Menua Denganku ini?
0: Okay.
6: Terus
0: siap.
3: kayaknya cakep banget ini.
0: Oh iya memang.
3: Iya gitu.
0: Siap.
3: Sukses buat Bang Yogi ya.
0: Siap. Oke,
1: terima kasih Bang. Bang Hasanuddin.
3: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari, saya ucapkan selamat siang.
1: Bang Isan, aku Hari. Tadi sama
0: siap, kita. Terima kasih ya Bang.
1: Ya, apa-apa.
0: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk. Ari apa siapa? Aja. Ari, enggak tahu.
1: Ari daging gue. Apa Ari untung?

0: kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
1: Oke.
0: Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
1: Happy-happy haru.
0: Iya, karena nanti di video clip itu akan aku akan menampilkan beberapa pasangan real couple yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
2: Bisa mewek deh kayaknya gue.
1: Berarti Isan enggak ada dong di situ.
3: Enggak ada kan, gue belum punya pasangan.
1: Nah, mau jelasin dong.
3: Oke, ya. Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
0: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
3: So far targetnya single berarti.
0: Single,
3: ya?
0: Single, betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
3: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
0: Betul.
3: Kalau bakal ada di album, ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
0: Iya, betul.
3: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
0: Apa ya tadi ya?
3: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
0: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa. Vibe-nya ya? Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
3: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
0: Alhamdulillah ya, Bang.
1: Kayak senapan ya kaliber.
0: Alhamdulillah ya, Bang.
3: Karena emang ngeri-ngeri banget itu sebenarnya. Karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
0: Gimana?
3: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu.
0: Alhamdulillah.
3: Udah selesai. Inspirasinya tadi dari mana?
0: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe. Dan bisa jadi wedding anthem. Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini, salah satunya.
1: Dan mudah-mudahan
0: beberapa lagu ini masuk.
1: Ya, kita harus bekerja suka sama dengan WOWO dong.
3: Amin. Iya. Kan kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
1: Iya.
3: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah denganku. Oke,
0: iya. Baik. Pokoknya begitu.
1: Ya sudah. Oke. Okay. Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Gitu. Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama badannya.
0: Gitu ya.
1: Nggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak banget Isai. Dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak. Kayak, bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai. Aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di
0: pinggir boleh juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya iya, yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ini enggak. Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya iya iya.
1: Jadi
0: ya,
1: begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaun, gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
2: Apa sih seblak-seblak?
1: Bahasa kita lah, ya.
0: Iya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya?
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya?
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya,
1: seru. Seru ya Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah ya? Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat? Ya,
3: alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
0: Oh iya, oh, iya sih.
1: Sudah ya.
3: Sudah masuk waktu asar.
0: Oh, sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida, mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya, Mas Yogi Nandes ya.
2: Betul, iya, hai Ibu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu pada kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
0: Dengerin
2: kan
0: tadi kita ngomong loh.
2: Tapi kita enggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya iya, ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fadja tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wah, wow, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di-follow, di-komen kalau di Instagram.
1: Ih, cocok.
2: Wow. Terima kasih loh Ibu.
3: Iya. Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu. Aduh.
3: Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Okay. Ah, yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Menuailah
2: denganku
3: denganku tadi?
0: Denganku.
3: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap,
2: terima kasih Bu Farida.
3: Yogi, lanjut ya, terus berusaha berjuang
2: siap,
3: ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
1: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya
3: ya,
1: memang dia, ya. Dia standby langsung. Iya.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Ciguri Jakarta, ada Ciguri Jakarta, Ayu di masa istana. Mm-hmm. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo,
0: Cah.
4: San Mas Yudi.
0: Iya siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu.
0: Uh-huh.
4: Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya. Nah, waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah,
1: wow. Betul ya.
2: Betul dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Aku itu yang tadi Bang Ihsan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih, Bang.
1: Ya kan? Cocok kan? Keren, cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor, terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Okay. Maksudnya untuk yang pop? Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Of course.
4: Yang kedua ini apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, siap. Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, terima kasih.
0: Mas Yofi, terima kasih. Oke. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Cengkoknya langsung yang... Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iki Santarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Yo Barna Koha, Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande. Ah,
0: Yo Barna Koha.
2: Nama siapa tadi?
0: Teh Dinda. Dinda.
2: Ah, Aica awak salah mau tabah dona nih. Biarlah orang-orang kona banyak kekira kalau kayak itu.
0: Teh Dinda pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu Teh Dindanya.
1: Teh Dinda mati. Malu.
2: Ah, nyesel gua. Nyesel lu.
1: Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan gitu.
0: Oke, siap. Apa pertanyaannya?
2: Gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, lewat semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Gitu. Oke.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Ya.
2: Amin.
5: Iksan juga.
1: Ya, oke, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baik aja ya.
0: Ya harus benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail, dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang, Teteh Dinda.
0: Oke, kita ke Sulawesi Selatan. Ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo, Cika.
6: Cika banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya, suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget.
1: Oke oke oke. Ica, apa kabar Ica? Udah lama loh nggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu bulan puasa.
0: Terus berduka cita.
6: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, mau tanya apa ini?
6: Oh nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia ngomongnya Asli Minang ya. Cepet bang. Asli Minang ya. Oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh siap.
2: Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
6: 3, 2, 1.
2: Iya.
6: Mabuak ladang naik surang,
7: Rumi menenggang perasaan, udah dilirik dipandang-pandang semakin gagah merupa.
0: Oke, kenapa?
7: Semakin dipandang semakin gagah, semakin
0: jauh. Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang semakin menantang.
7: Semakin, yeah. Semakin gagah, semakin jauh.
2: Oh, oh, okay, okay, okay, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Terima makasih Ica ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
7: Iya. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan? Tahun
1: 2015.
2: Ya? Betul.
7: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang mana?
7: Menuala
0: denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
7: Kamu salam dong.
1: Boleh.
0: Siap, silakan.
1: Oke.
7: Salam buat Terus Satu Makassar, Bone juga, Terus Satu Bone, sama Terus Satu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Oke, siap.
1: Siap.
7: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Sama Ica, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
0: kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang
1: Ciguria.
8: Selamat siang 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Oh iya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
8: Malam jam terbangnya, tapi enggak apa-apa memang.
1: Instan
8: taro deh.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
8: Cigu sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi
1: Nanda. Ganteng ya Cikgu ya.
8: Apa kabar Yogi?
2: Alhamdulillah, aku kabar baik.
8: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Kabah. Belajar ini kan, apa ya kan, memang belajar harus suruh belajar.
1: Betul.
8: Nah, Cikgu dia ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar ya? Oh iya,
8: ya?
0: Iya. Betul.
8: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
0: Oh. Karena Ciguria sebagai guru gak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
8: Pernah juga sih Mas Yudi. Teman ini gimana Bu? Jadi saya mau seperti apa sih yang membuat apa dengan lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong dengan
0: siap, siap. Iya. Ditunggu ya.
8: Jadi ada juga ini tahalang restu. Emang kan selalu tahalang restu kah? Oh, selalu di song 22 ya.
0: Oke.
2: Iya, betul. Nah,
8: nanti lagu nyanyi itu aja sih kalau pengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu yang tadi ya. Dihukum rindu.
0: Siap.
8: Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Terima kasih.
8: Salam sehat kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jog. Itu saja.
0: Oke.
8: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih sama-sama juga Cik Guria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
2: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
1: 6 tahun.
2: Jadi okay. Kebetulan emang keluargaku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keluarga yang nyanyi juga?
1: Uh-oh.
2: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
2: Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuma yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga
2: gitu. Jadi, ternyata benar. Jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu
1: awal-awal
2: sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
2: Ada penyesuaian ya. Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
0: Gitu.
2: Nah, dari situ doang sih.
1: Itu ya. Kesulitannya di situ doang. Yes, terus ada pertanyaannya betul. Lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih di, lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa.
2: Oh, okay.
1: Bener-bener iseng.
2: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Yaudah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku enggak ngantri.
0: Oh, enggak pakai
1: ngantri. Oh my god.
2: Jadi aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
2: Dijokiin waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana
1: betul,
2: ya
1: betul.
2: Jadi tanda dari situ dulu lah.
0: Siap ya, lanjut ya.
1: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Teddy Inda, cover akustik
0: cover lagu cover akustik.
2: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Yusan sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle.
1: Recycle.
2: Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single ku, single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik ada, Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya paket tiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in
2: ini
1: my
2: kan,
1: opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu seperti di in my opinion.
0: Tapi
1: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa? Gitu?
0: Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
2: Jangan
1: mau amit-amit.
2: Jadi Dihukum Rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis
2: lagu. Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 21 ini parah nih.
2: Aduh, Dihukum Rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
0: Oke,
2: kenapa gitu? Aku emang sulit aja lagunya, Bang.
1: Tekniknya.
2: Iya.
1: Jadi
2: kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Oke, banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke, terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena emang aku dapat lagu ini aja.
1: Okay. Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga.
0: Okay.
2: Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya.
1: Okay.
2: Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan
1: Tiroy.
2: Ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Pastilah. Okay, gitu. Beda orang, beda karakter. Oke.
0: Ini
1: itu sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat,
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi,
0: Bukit Tinggi,
1: orang
0: ya?
1: Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
9: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
9: Iya, selamat siang buat Uda Yogi
2: Kandes. Selamat siang.
9: Salam sehat selalu.
2: Amin.
9: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Dan terakhirnya apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
9: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
9: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses untuk yang menuju akan datangnya.
0: Amin.
9: Buat saya salam juga buat Bang Mayudi, buat Bintan.
1: Terima kasih.
9: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat Bersih di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
0: Siap.
9: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih?
10: Allah.

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap. Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh, iya,
1: ya,
0: kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kan kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya mana? Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini nggak ada tadi diomongin.
0: Nggak ada ya, memang iya.
1: Namanya juga ini? Challenge.
0: Oh ya. Oke. Ya,
1: jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Iya. Kalau enggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh.
0: Sih.
1: Ya mau kan? Menuala denganku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran
3: mikir
1: ada menuala denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali, Bang.
0: Di switch langsung tunut.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bilo badai datang dan menimpo Palu aden. Ah, pusing.
1: Coba lagi.
3: Dekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palwa denai dan janganlah sampai lape. Baduo kan hadapi. Basamo kita salamonyo.
1: Musik. Kayaknya boleh deh Yogi. Kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya, bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba, okay, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya?
0: Nggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Penuhlah dengan aku.

0: So sweet sekali lagunya.
1: Ih, karakter vokalnya sih yang seru.
0: Wah,
1: sih.
0: Iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana?
0: Ya kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih. Dia lagi bersepedaan berdua.
1: Terus tiba-tiba
0: enak banget.
1: Kita ke jalan, saya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang ayam dikecapin sama goreng tempe.
0: Parung Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas ya. Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut, ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akan DJ dan grup bersatu bintang tamu. Mm-hmm. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
2: Peringat Pro Satera 5, Taram Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita jeda mengikuti siaran berjaringan Indonesia Banget untuk sore hari ini. Pukul 15:46 waktu Indonesia Tengah. Kini saatnya kumandang azan asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Peringat perusahaan dari Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar.

Ya, mendengar Pro Satara Nusantara mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dengan demikian kita juga akan mencukupkan mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Banget dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan kita lanjutkan kembali siaran dari Pro 1 RRI Mataram sore hari ini.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Minat masyarakat terhadap SMKPP Negeri Bima terus mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak lepas dari strategi promosi yang konsisten serta relevansi program pendidikan dengan kebutuhan nasional. Kepala SMKPP Negeri Bima, Abdul Hamid, menyampaikan bahwa pihaknya secara aktif mengangkat isu-isu strategis nasional dalam sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah program ketahanan pangan yang menjadi fokus pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Saat ini menurutnya sektor pertanian dan peternakan saat ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu, SMKPP Negeri Bima terus menekankan bahwa lulusan mereka memiliki peluang kerja yang lebih tinggi dibandingkan bidang lain.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal,

0: kita tidak tahu resiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana, dan kita pada sore ini berbicara tentang, sekali lagi, tentang konservasi berbasis warga untuk ekosistem pesisir NTB yang kuat. Agak panjang karena keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan menjaga kawasan khususnya konservasi mangrove menjadi hal yang utama. Karena dalam beberapa persoalan, problem, terutama di wilayah kita juga di Nusa Tenggara Barat, ketika konservasi itu dilakukan, ternyata terdapat semacam konflik interest antar pihak maupun di dalam pihak yang mengelola semula. Karena belakangan kemudian diketahui basisnya tidak masyarakat. Nah, disinilah yang sangat penting untuk kita garis bawahi, untuk bagaimana tetap mencapai goals kita, yaitu ekosistem pesisir NTB yang kuat. Untuk itu di studio sudah ada Pak Dr. Hari Irawan Johari MSc, dosen pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, dan juga aktif, bahkan dalam beberapa kesempatan kita ajak untuk menilai sejauh mana kemudian nilai ekonomi lingkungan yang ada untuk persoalan konservasi. Assalamualaikum Pak Hari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Agus.
1: Terima kasih Pak Hari sekali lagi sudah hadir kembali pada sore ini. Saya rasa ini penting sekali karena beberapa waktu yang lalu ada semacam pemberitaan yang cukup viral di mana sebuah ekosistem konservasi mangrove kemudian viral di media sosial karena ada konflik internal mereka. Dan itu lokasinya di Lombok Timur yang sebelumnya sempat pernah kita bahas dalam beberapa forum sebelumnya ya, yaitu di Poton Baku Paremas, kecamatan Jeruwaru masuknya ya, Lombok Timur. Luar biasa sebenarnya Pak Ari, tapi sayang waktu itu kita juga menyayangkan bisa terjadi seperti itu, dan mungkin mudah-mudahan sudah selesai ya persoalan tersebut, karena ternyata desa juga bisa memetik manfaat dari kehadiran konservasi atau ekosistem tersebut. Yang ingin bergabung, saya juga ada visualisasi di kanal YouTube RRI Mataram Official. Bisa mengetikkan pesan di kolom live chat atau menelpon ke 0818-0205-6000. Nanti saya akan bahas bersama dengan Pak Hari. Pak Hari, kalau melihat ini sebenarnya boleh kita bilang juga bahwa konservasi mangrove kita ini benteng terakhir ya dari upaya bagaimana mengurangi gas emisi karbon yang ada. Karena di hutan primer kita memang juga ada problem cukup banyak. Dan satu-satunya harapan besar adalah keterlibatan masyarakat dalam konservasi mangrove. Bagaimana menurut Pak Hari untuk di opening ini?
2: Betul Mas. Jadi mangrove ini kan sebagai ekosistem yang unik dan khas.
1: Unik dan khas.
2: Kata kuncinya unik dan khas, yang tidak semua wilayah itu punya gitu ya. Tidak semua tempat itu ditumbuhi oleh mangrove. Ada persyaratan yang diminta secara karakteristiknya itu khusus, di mana mangrove itu bisa tumbuh dan berkembang. Nah, itu Mas. Ekosistem mangrove ini kan pertemuan dua ekosistem ya. Laut sama apa? Darat. Nah, ketemu di satu titik menjadikan mangrove ini menjadi ekosistem yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati dan berbagai macam termasuk habitat alami di situ Mas.
1: Di situ ya.
2: Ya, di mangrove ini. Cuman memang belakangan ini banyak pihak yang tidak mengerti, tidak mengetahui fungsi jasa atau fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi dari mangrove. Sehingga banyak sekali alih fungsi lahan mangrove yang menyebabkan terjadinya degradasi atau kerusakan mangrove itu sendiri. Kalau kita melihat di NTB ini kondisi mangrove kita kan sebenarnya memprihatinkan.
1: Sekarang masuk dalam kondisi itu Pak.
2: Memprihatinkan.
1: Iya.
2: Mana ada beberapa tempat yang terisolir, karena terisolir tidak bisa di apa, kalau kita katakan tidak bisa, masyarakat juga tetap bisa masuk mengakses ke situ, melakukan pemanfaatan. Gili Sulat, Gili Petagan itu kan ekosistemnya sangat, sangat bagus, yang masih ini, yang masih apa, alami lah perkembangannya di situ, campur tangan manusia untuk memanfaatkan langsung kita agak sedikit terbatas, terhambat karena dia harus nyebrang ke situ. Nah, kalau secara ekologi mangrove yang ada di daerah, dua daerah itu sangat bagus.
1: Sudah masuk dalam kondisi yang bagus, ya, bagus di tengah hal lain yang masuk dalam konteks prihatin.
2: Memprihatinkan.
1: Memprihatinkan. Atau Pak Hari melihat bahwa konservasi mangrove yang ada sekarang sudah berjalan equal, artinya pariwisata konservasi juga, atau mungkin Pak Hari melihat ada hal yang perlu menjadi sinyalemen nih, hati-hati gitu ya.
2: Kita berharap dengan adanya kegiatan ekowisata itu, mangrove itu bisa selain memberikan manfaat ekonomi, juga memberikan manfaat ekologis. Atau bisa juga dibalik gitu. Kalau kita dari segi masyarakat, kan masyarakat itu maunya ekonomi duluan. Kalau kita sebagai yang pemerhati lingkungan tetap menganggap yang paling utama itu adalah ekologisnya. Manfaat ekologis itu yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan ekonominya. Nah, dan kita berharap dengan adanya pemanfaatan itu, pelestarian juga dipertahankan. Nah, ini konsepnya, bahwasanya jasa yang dimanfaatkan di situ adalah jasanya, jasa lingkungan yang diberikan oleh mangrove itu.
1: Ini kuncinya, Pak Ari. Jasa lingkungan, ya.
2: Ya, saling menguntungkan lah, masyarakat diuntungkan, ya lingkungan juga diuntungkan. Dengan apa? Ya dengan dia dijaga.
1: Jadi saya lihat juga, Pak Ari, beberapa tempat memang terus menanam, ya Pak Ari, ya. Menanam, memperluas kawasan ekosistem pesisir mangrove. Tapi Pak Hari menyebut ada hal yang prihatin. Emangnya dulu ada sesuatu yang berubah dalam tutup kawasan?
2: Alih fungsinya luar biasa masif. Alih fungsinya luar biasa masif di kita.
1: Di Lembar. Atau mungkin Pak Hari ada catatan lain?
2: Di sebagian besar areal mangrove yang ada di Pulau Lombok. Dan Sumbawa. Ya, Sumbawa juga. Itu kan rusak, Mas.
1: Rusak, ya.
2: Rusak. Bahkan parah lah. Di beberapa titik yang sudah kita upayakan untuk dilakukan restorasi atau pemulihan itu ada keberhasilan. Kan itu lama banget tuh prosesnya. 5 tahun aja baru kecil.
1: Untuk bisa yang seperti yang kita lihat pada umumnya itu butuh waktu, ya.
2: 25 tahunan baru baru kelihatan. Dan itu pun sekarang yang sudah baik itu masyarakat masuk lagi ke situ untuk bikin tambak.
1: Tambak ininya, itu memang kontra, ya, Pak Ari, ya.
2: Iya. Musuh-musuh musuh utama mangrove itu aktivitas pemanfaatan yang secara ini tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Jadi kan mikirnya masyarakat itu kalau kita bikin tambak di pinggir mangrove itu, maka udah pasti sesuai.
1: Iya, betul.
2: Udah pasti menguntungkan karena dia tidak perlu nembar bibit, bibitnya bisa masuk sendiri dari laut. Padahal yang nggak begitu juga, hitungannya kan nggak seperti itu juga. Ada kondisi-kondisi tertentu dari mangrove itu yang bisa juga mengakibatkan kegagalan di dalam budidaya perikanan, terutama di situ tambak, baik tambak udang maupun bandeng.
1: Wah, ini juga menjadi hal yang saya rasa cepat kita lihat, Pak Ali, perubahan itu, ya.
2: Sangat cepat sekali.
1: Sangat cepat sekali. Wilayah Tolong Elong.
2: Iya.
1: Ya, kawasan Teluk Jor juga sudah mulai ada perubahan, ya, menjadi utilitas gitu, ya.
2: Utilitas termasuk. kalau saya sih melihatnya sangat memprihatinkan, Mas. Sangat memprihatinkan karena apa? Padahal mangrove itu juga penting untuk apa? Untuk menjaga ekonomi masyarakat yang ada di sekitar situ,
1: ya,
2: juga.
1: Padahal originalnya, Pak Ari, ya. Karena kan butuh 25 tahun tadi Pak Ari katakan.
2: Betul. Berarti ada itu peran, pun kalau berhasil. Itu pun kalau berhasil. Karena di kita di NTB ini kan termasuk riap pertambahan rendah. Riap pertambahan rendah belum tentu 10-20% itu berhasil.
1: Iya, betul.
2: Untuk restorasinya, untuk pemulihannya. Sehingga itu memang butuh effort yang luar biasa untuk mengembalikan ekosistem mangrove itu ke bentuk awalnya atau bentuk aslinya, dan bisa dikatakan kayaknya mustahil
1: untuk dan khas ini.
2: Iya, untuk kondisi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pertumbuhan penduduk yang luar biasa masifnya sekarang ini, kayaknya mustahil deh kita kembalikan seperti semula. Tapi harapan kita yang ada itu kita jaga, kita pelihara, kita lestarikan. Yang sudah rusak itu ayo kita perbaiki, ayo kita pulihkan dia, sehingga paling tidak penurunan perusakannya itu ada. Tidak perusakan terus terjadi, tetapi ada penurunan lah. Kita berharap penurunan tingkat perusakan itu ada. Okay. Kalau ada juga keberhasilan misalnya, kita mau memulihkan juga ada hasil. Sehingga tidak hanya cerita saja yang tertinggal dari itu mangrove ini.
1: Yang hanya tersimpan di perpustakaan pribadi milik Pak Hari, kampus ya, atau jurnal-jurnal penelitian Bapak Ibu dosen ya.
2: Betul.
1: Artinya Pak Hari ada peran masyarakat yang cukup kuat dulu ya, mungkin 25 tahun sebelumnya ada Tuan Guru Sibawai misalnya.
2: Betul.
1: Alhamdulillah. Beliau yang menginisiasi jika waktu itu. Bisa jadi ya Pak Arya?
2: Sebelumnya kan memang sudah ada, tetapi beliau di Surya Dalam itu memang mengambil satu kawasan mangrove yang di situ beliau intens di dalam melakukan ini pemeliharaan mangrove di daerah Surya Dalam pada saat itu.
1: Ada nama jalan juga.
2: Ya, sering nginep di situ.
1: Itu masih ada Pak Ari?
2: Masih. Sama beliau dulu yang tempat itu kan sering kalau hujan tergenang sama air.
1: Ya, sampai
2: ada sebagian pasang, yang datar itu dipakai untuk tambak. Kemudian yang di depannya tetap dipertahankan. Ada juga di Teluk Sunut almarhum Pak Tuan Nuh, Tuan Guru Muhammad Nuh. Okay. Itu juga ada tuh di sana di Teluk Sunut.
1: Okay. Jadi mereka ikut Mas, warga yang menanam ya.
2: Iya, jadi berarti konservasi mereka mempertahankan keberadaan mangrove karena memang untuk tambaknya itu mau tidak mau butuh itu tuh, butuh air yang bersih dari laut, dan mangrove ini bisa berfungsi sebagai penyaring.
1: Betul.
2: Bahan pencemar yang nanti masuk ke tambak.
1: Dan pariwisata kita juga ikut berkontribusi melepaskan emisi Pak Arya.
2: Betul. Dan kita berharap ekowisata itu memberikan dampak yang baik untuk pelestarian mangrove dan juga dampak bagi pengembangan ekonomi masyarakat.
1: Oke, baik. Kita jeda terlebih dahulu dan pendengar, saya akan mengundang Anda dan saya tetap Anda untuk bisa bergabung, tetapi juga kita akan tetap membahas tentang bagaimana sebenarnya keterlibatan masyarakat dalam ikut menjaga kawasan konservasi mangrove. Dan kalau melihat kondisi yang ada, kita ingin tahu juga dari Pak Hari nanti, kira-kira spot-spot yang pernah ada atau yang masih ada saat ini, apakah bisa menjadi benteng terakhir dari bagaimana fungsi mangrove dalam ikut menyerap karbon, artinya hasil polutan dari aktivitas masyarakat.
3: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ya, sekali lagi kita membahas tentang bagaimana konservasi berbasis warga untuk ekosistem pesisir NTB yang kuat. Dalam konteks ini adalah ekosistem mangrove, ya, artinya tanaman bakau kita itu harus berbasis masyarakat sehingga dia mendapat semacam garansi untuk bisa terus berlangsung yang nantinya bisa menjadi kuat dalam menjaga ekosistem pesisir kita. Kita terbebas dari abrasi, terbebas dari gelombang pasang, dan juga memperoleh manfaat. Dan tadi Pak Hari sudah menyatakan bahwa ada fungsi ekonomi dan ekologis yang bisa dipetik secara equal berbarengan, bahkan tidak berat sebelah. Dan inilah yang mungkin sudah mulai dirasakan masyarakat di beberapa spot. Walaupun kita ketahui luasan tutupannya dalam kondisi yang memprihatinkan, artinya perubahannya berlangsung secara cepat. Kalau begitu kita ingin tanya lagi nih Pak Haris, sambil menunggu respon di 0818-02056000 bagi Anda yang ingin bertanya, atau di 0370-646-521. Pak Hari, kita ketahui bahwa Pak Hari adalah person yang sangat linear terhadap mangrove, baik dari sisi penelitian sejak strata 1 sampai doktoral. Kalau Pak Hari melihat sebenarnya mangrove kita di Lombok utamanya ya Pak Hari ya, itu sebelumnya tersebar ya Pak Hari, pasti punya memoris atau apa catatan
2: datanya
1: ya, data.
2: Iya, ada persebarannya di wilayah utara, ada di wilayah yang tadi saya sebutkan di awal itu Gili Sulat, Gili Petagan, kemudian ada yang lagi ngetren Sulat, itu di Lombok Timur sama di Lombok Barat nih sekarang nih di
1: Lembar Sekotong.
2: Iya, di Teluk Lembar, di Sekotong itu juga menjadi sesuatu yang mulai ini ya. Karena ada Balai Mangrove.
1: Balai Mangrove
2: di
1: ya.
2: Situ wisata mangrove di situ. Nah, mudah-mudahan aja bisa dipertahankan.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan aja bisa dipertahankan karena di beberapa titik itu mangrove-nya sudah enggak ada. Sudah hilang.
1: Iya.
2: Itu terutama di Lombok Timur,
1: ada Lombok Timur yang tempat. Ini kita bahas ya, yang di kawasan Teluk Jor tadi ya Pak Ari ya.
2: Iya, itu sudah sangat memprihatinkan. Iya,
1: betul.
2: 79% pada saat itu sudah rusak.
1: Ya, termasuk di saya melihat beberapa hari lalu di dermaga Telong Elong ya.
2: Oh iya, ya,
1: di situ. Kondisinya juga dalam status yang rusak.
2: Bisa jadi bentar lagi hilang
1: tidak dipertahankan ya. Artinya sebenarnya kata berbasis masyarakat ini belum sampai ya Pak Arya
2: melihat hal kan tersebut. Kita harapan kita ya ada penguatan kapasitas masyarakat di situ sehingga mangrove itu benar-benar tumbuh dan berkembang bersama masyarakat yang ada di situ. Tetapi memang mungkin masyarakat masih belum ini ya, belum enggak sabaran.
1: Iya.
2: nggak sabaran di dalam mengelola sumber daya, sehingga cenderung yang dipikiran, yang difikirkan oleh masyarakat kita itu adalah secara umumnya itu bagaimana ekonomi jangka pendek, jadi manfaat langsung yang cepat, yang praktis. Nah, umumnya itu yang dimiliki oleh masyarakat. Jarang sekali masyarakat yang sabar. Memelihara, kemudian nanti setelah terpelihara dengan baik, kemudian itu dimanfaatkan dengan baik jasa ekologinya, sehingga jasa ekologi itu bisa memberikan nilai ekonomi, manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Oke, artinya sebenarnya kita kalau melihat peta sebarannya Pak Ari, dulu hampir semua ya tertutupi kawasan pesisir kita oleh mangrove.
2: Dari beberapa titik udah hilang.
1: Hilang.
2: Iya, Lombok Barat ada beberapa titik udah nggak ada tuh. Di Teluk Lembar juga terjadi penyusutan yang,
1: Sangat luar biasa.
2: Ini juga menjadi PR bagi semua lah, bagi semua pihak. Bagaimana itu bisa kita pertahankan dengan baik, karena dia punya jasa peran dan manfaat ekologis yang juga besar untuk kepentingan masyarakat sekitar.
1: Iya, betul sekali Pak Ari, karena kalau melihat luasannya sebenarnya cukup fantastis dulu ya.
2: Dulu.
1: Mungkin 25 tahun lalu masih menutupi hampir sepanjang pesisir yang ada, Anda masih bisa melihat mangrove-nya saat ini. Betul. Oke. Pak Ari, selain tambak, kemudian fasilitas dermaga, ini juga mempengaruhi ekosistem pesisir kita. Menurut Pak Hari, sebenarnya apakah sebenarnya dia akan merubah konsep kepariwisataan tidak kalau mangrove kita ini sebenarnya dalam kondisi yang cukup ideal lah, katakan demikian.
2: Begini Mas, kan kita berharap kegiatan mangrove itu bisa menjadi salah satu sumber aktivitas pariwisatanya. Jadi keliru kalau keliru kalau berpikirnya bahwasanya mangrove akan mengurangi atau menghambat aktivitas pariwisata. Kan kebalik gitu.
1: Terbalik
2: karena justru ekonomi ekologi jasa yang diberikan oleh mangrove itu kan juga bisa menjadi salah satu aset atau objek wisata, karena tidak semua tempat punya mangrove.
1: Iya, itu dia.
2: Tidak semua tempat punya mangrove. Kemudian ada kekhasan yang dimiliki oleh mangrove itu, di mana dia kan ketemu dua ekosistem ada di situ.
1: Betul.
2: Ekosistem air tawar sama ekosistem air ketemu di mangrove. Gitu. Bahkan orang dulu yang saya teliti itu, orang jauh-jauh datang ke areal mangrove itu hanya untuk mancing. Hanya untuk mancing gitu.
1: Betul.
2: Jauh-jauh datang ke areal itu hanya untuk mancing, berwisata, dan itu kan mengeluarkan biaya yang gak sedikit. Nah, bagaimana kalau misalnya nilai mangrove itu juga kita hitung dari itu. Orang mau mengeluarkan biaya hanya untuk mendatangi daerah atau wilayah lokasi mangrove itu untuk kegiatan berwisata.
1: Iya, itu dia sebenarnya. Berarti kita sudah dapat sebenarnya semacam soundbite-nya Pak Ari, bahwa tidak semua tempat itu bisa ditumbuhi mangrove.
2: Iya.
1: Lombok, Sumbawa punya keunikan dan kekhasan.
2: Betul.
1: Ditanami mangrove. Betul. Tapi sayang sekali mangrove-nya kemudian ada yang degradasi atau rusak.
2: Rusak parah.
1: Padahal itu
2: bahkan hilang.
1: Keunikan ya Pak Ari ya.
2: Betul.
1: Aduh, sayang sekali. Tapi saya harus memang katakan demikian Pak Ari, karena di Teluk Belongas pun sudah tidak ada lagi mangrove. Kemudian sebelum ke Sekotong yang di Lembar, dulu sempat kita lihat juga hampir sama dengan yang ada di Poton Baku. Bahkan titiannya ada. Waktu itu saya ingat sekali dari IPB turun untuk membantu menciptakan sebuah ekosistem. Tapi saya sekarang rusak kembali karena entah apa, walaupun masih ada, ternyata keterlibatan masyarakatnya kurang Pak Ari.
2: Ya betul, padahal sangat penting.
1: Sangat luar, sayang sekali.
2: Iya,
1: penguatan. Andai kata mungkin masyarakat saat itu diajak untuk ikut minimal menanam, mungkin mereka punya sense ya.
2: Betul.
1: Ya, untuk merusak apa tidak mungkin lah.
2: Kecintaan ya. Terhadap lingkungan ini kan memang tidak semua itu mas ya, tidak semua orang punya mungkin punya, ya.
1: Betul.
2: Tetapi itu bisa ditumbuhkan. Bisa ditumbuhkan itu kenapa? Karena kita merasa kita juga membutuhkan ekosistem itu. Mm-hmm. Ketika kita merasa kita membutuhkan ekosistem itu, yeah. maka mau tidak mau kan ada rasa, oh iya kita menghargai itu ekosistem. Yeah. Kan selama ini anggapan kita bahwa nggak ada pengaruhnya itu ekosistem buat mm-hmm. kita.
1: Yeah.
2: Itu yang membuat orang beranggapan bahwa ini nggak penting, harus dirusak atau harus yeah. dimanfaatkan dengan apa semaunya.
1: Ya betul, atau tidak perlu lagi menanam mangrove.
2: Betul. Ya. Kan ada kalau di ini sebenarnya ada 4 pilar yang mm-hmm. yang kita butuhkan, Mas, yeah. untuk bisa apa menciptakan judul seperti judul mm-hmm. ini, Mas.
1: Yeah, betul.
2: Jadi kita harus yang pertama yang ada, yang masih ada, yang masih baik, mm-hmm. itu harus kita jaga. Dan kita lestarikan.
1: Ya.
2: Berapapun banyaknya, meskipun 30%, 40%, mm-hmm. itu harus benar-benar kita jaga dan kita lestarikan.
1: Ya.
2: Nah, untuk yang sudah kadung kita rusak, mm-hmm. ayo kita restorasi dia.
1: Betul.
2: Kita pulihkan dia.
1: Ya.
2: Itu pilar yang kedua. Kita pulihkan apa yang sudah rusak. Kita restorasi apa yang sudah terdegradasi.
1: Ya.
2: Lalu kemudian yang keempat, penguatan kapasitas masyarakat.
1: Nah,
2: apa yang ketiga? Penguatan kapasitas masyarakat. Lalu yang terakhir, bagaimana pemanfaatan sumber daya itu kita lakukan secara berkelanjutan.
1: Ya.
2: Kita memanfaatkan sumber daya dengan baik, tetapi jangan sampai merusak.
1: Ya.
2: Nah kan ada kata merusak, itu kata kuncinya. Ada batasan-batasan yang diberikan oleh ekosistem, itu yang harus kita patuhi, harus kita jaga.
1: Mm-hmm.
2: Bagaimana ekosistem itu mengadakan dirinya, mempertahankan dirinya, itu yang harus kita hargai.
1: Ya.
2: Sebagai manusia, kita jangan hanya ingin memanfaatkan, tetapi mm-hmm. tidak memperhatikan mangrove itu sebagai makhluk juga.
1: Betul. Makhluk ya, itu saya.
2: Iya,
1: saya
2: makhluk juga.
1: Makhluk hidup ya. Jadi kalau bicara soal ini. Ekosistem bahwa mangrove-nya adalah makhluk hidup ya,
2: iya, makhluk
1: yang bisa tumbuh, bisa juga sakit, atau
2: bisa juga ngasih balasan ke kita.
1: Perawatan kan bisa memberikan ini ya, ketika ketiadaan bisa memberikan dampak negatif luar biasa, yeah. Pak Hari. Kita nanti akan lanjutkan lagi karena kita ketahui Pak Hari di bulan Juli juga merupakan peringatan Hari Mangrove Internasional ya, atau sedunia. Kita ketahui bahwa di Indonesia masih ada, sama seperti di Lombok Sumbawa, ada beberapa daerah yang masih mempertahankan ekosistem pesisirnya melalui mangrove, termasuk tetangga sebelah di Bali ya, yang pernah ini menjadi ikonik, beberapa kepala negara ikut menanam mangrove. Waktu itu menjadi tuan rumah KTT kalau tak salah.
2: Iya, termasuk Ronaldo pernah.
1: Iya, pesepak bola terpopuler di dunia ya. Ronaldo ikut menanam. Nah, mudah-mudahan NTB nanti punya semacam
2: program gitu.
1: Seperti itu ya. Semacam affirmative experience bahwa mangrove ini ternyata juga menjadi perhatian semua pihak. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan setelah pesan-pesan tematik berikut.
3: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
0: RRI Digital Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
1: Boleh kita katakan topik konservasi berbasis warga untuk ekosistem pesisir NTB yang kuat ini semakin mengerucut, dan memang dari awal kita sudah coba untuk langsung ke poinnya bersama dengan Pak Dr. Hari Rawan Johari, yaitu langsung concern ke mangrove ya. Saya rasa ini yang kita miliki saat ini, dan akhirnya kita dapat sama-sama tadi sedikit membongkar bersama Pak Hari bahwa ada daerah-daerah yang dulu sebenarnya menjadi spot mangrove, tetapi kali ini tidak bisa kita lihat lagi karena ada beberapa faktor. Bahkan yang coba-coba kata Pak Hari tadi di restorasi pun ada yang masih berbuah kegagalan ya. Yeah. Mudah-mudahan, tapi kalau kita melihat Pak Hari, kita tidak sendiri sebenarnya kan, ada pihak-pihak yang mencoba untuk bersama masyarakat seperti Badan Usaha Milik Negara, PT PLN, concern, bahkan di tahun ini mereka ikut menanam lebih dari 2.000 mangrove. Ya mungkin saya rasa lebih lah dari jumlah itu ketika se-Indonesia, karena kemarin itu simbolisnya di Provinsi Bali. Oh. Pernah ke Bali, Pak Hari?
2: Pernah.
1: Nusa Dua. Bagaimana konsepnya di sana?
2: Kan hampir sama sih sebenarnya untuk pengelolaan mangrove yang berbasis masyarakat. Itu kan konsepnya hampir sama semua dimanapun dia berada. Cuman di kita ada beberapa hal yang terkait dengan budaya. Dengan budaya setempat itu yang mestinya harus ditumbuhkan, harus dikembangkan. Bagaimana semua pihak itu bisa terlibat di dalam upaya pelestarian.
1: Betul sekali.
2: Jadi masyarakat dikuatkan kapasitasnya, dikuatkan pengetahuannya, dikuatkan kelembagaannya, sehingga dia benar-benar merasa memiliki sumber daya itu.
1: Iya, betul sekali.
2: Nah, ini yang kadang kita enggak punya.
1: Enggak punya ya.
2: Enggak punya.
1: Sempat ada tapi ya.
2: Kadang-kadang ya. Sebatas khawatirnya sebatas proyek aja. Begitu proyek selesai, selesailah aktivitas. Padahal kan tidak seperti itu. Kita berharap yang tadi tiga pilar yaitu penguatan kapasitas masyarakat, itu kita harapkan kesejahteraan masyarakat itu ada atau tumbuh dengan adanya pemanfaatan secara berkelanjutan. Itu yang kita harapkan. Pemanfaatan secara berkelanjutan itu bisa terjadi ketika masyarakat itu punya pengetahuan, punya organisasi yang kuat, dan punya kapasitas yang kuat untuk mengelola sumber daya.
1: Sumber daya. Berarti masuknya juga ke sektor pangan sebenarnya, Pak Hari ya? Mangrove kan?
2: Semua lini, semua sektor itu masuk, Mas. Ya? Perubahan iklim, ketahanan pangan, itu masuk semua.
1: Betul. Masuk ya isu-isu global berarti, Pak.
2: Semua ada di di situ.
1: Tidak hanya pangan, air dan energi, tapi iklim ya.
2: Termasuk iklim juga. Iya, bagaimana pengaruh iklim terhadap cover land cover mangrove itu kan juga kita teliti, Mas. Kebetulan kemarin juga ada satu publikasi tentang itu. Kita sudah conference-kan di international conference yang diadakan di Semarang.
1: Semarang ya,
2: kemarin
1: ini beda lagi Pak Ari ya.
2: Beda lagi.
1: Itu sifatnya nasional. Atau mungkin kita butuh semacam, kalau di Bali itu saya lihat Pak Ari, yang Pak Ari sempat kunjungi, mereka punya kelompok usaha bersama.
2: Kube
1: ya.
2: Iya. Di Jawa Timur juga hampir ada semua tempat.
1: Ya. Kita apa ada?
2: Kita atau? Belum.
1: Belum.
2: Belum. Itu dia ya. Belum ke arah itu karena memang kan nganggapnya yang tadi saya sampaikan, Mas. Karena dia sempit. tidak begitu luas, jadi dia belum bisa memberikan manfaat yang dianggap masif ya untuk masyarakat. Ya,
1: ini dia saya rasa perlu catatan buat kita ya. Jadi ada semacam kelompok lagi yang
2: penguatan kelompok.
1: Berarti masuk ke penguatan kapasitas
2: Pak. Iya, penguatan kapasitas masyarakat. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kita. Kan kita sudah lama mengajak masyarakat untuk dikuatkan kapasitas, dikuatkan pengetahuan. Tetapi kan sekali lagi penguatan kapasitas itu kan dianggap sebagai aku dapat apa?
1: Iya, betul.
2: Padahal kan enggak seperti itu ya. Kan ini upaya berkelanjutan, itu upaya jangka panjang yang masyarakat juga harus kita kuatkan pengetahuan, kita kuatkan pemahamannya terhadap kondisi lingkungan, bukan hanya mangrove.
1: Iya.
2: Tapi semua ekosistem semua sumber daya yang kita punya itu kan harusnya seperti itu.
1: Iya.
2: Jadi pelibatan masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya itu kan harus menjadi kata kunci utama untuk bisa melestarikan.
1: Ya,
2: untuk
1: sampai kepada
2: untuk bisa melestarikan
1: kita, tujuan kita ya.
2: Okay. Pelestarian kita sampai. Ingin melestarikan, tetapi masyarakat tidak dilibatkan untuk upaya pelestarian itu kan juga sangat susah, Mas. Nanti siapa yang mau nanam?
1: Iya, betul.
2: Siapa yang mau pelihara? Kan masyarakat yang ada di sana, yang ada tinggal di situ. Masyarakat luar disuruh melihara kan nggak mungkin masyarakat luar pasti juga punya kepentingan untuk menjaga itu, tetapi kan tidak bisa dia 24 jam ada di tempat itu.
1: Betul sekali, Pak.
2: Yang 24 jam tinggal di tempat itu adalah masyarakat setempat. Nah, bagaimana masyarakat setempat itu punya kapasitas yang baik, punya organisasi yang baik untuk mengelola sumber daya itu.
1: Betul.
2: Sehingga benar-benar dia menjadi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan
1: tadi ya. Wah. Ya, sebenarnya kita masih punya peluang. Oke, tapi Pak Ari, saya tertarik tadi yang saat di off air bahwa sebenarnya ada juga pertemuan melalui aplikasi Zoom yang di Australia, Pak Ari ya.
2: Iya, kemarin.
1: Memang kita harus akui bahwa pemerintah Australia concern karena mereka melihat cukup banyak masyarakat Australia yang ada di Indonesia. Sehingga ini yang wajar mereka punya konsulat jenderal di Bali, Jakarta karena dua daerah yang cukup banyak aktivitas masyarakat Australia di situ. Berarti ini isu internasional juga, Pak Ari.
2: Masuk menjadi isu internasional kan yang saya bawakan kemarin.
1: Iya, betul.
2: Kondisi bagaimana fitur remediasi ya.
1: Iya.
2: Ada kemampuan mangrove untuk menyerap pencemaran itu yang kita cek, itu yang kita hitung, berapa kekuatan kapasitas yang dimiliki, diidentifikasi dia dari jenis daunnya,
1: daunnya dari, dilihat ya,
2: kita pakai machine learning untuk mengidentifikasi hal itu.
1: Yeah.
2: Ini baru hal baru lah. Sekarang lagi ngetren di dunia dunia publikasi, kita coba masuk ke sana untuk memperkenalkan the mangrove ini juga bisa dihitung seperti itu.
1: Oke, baik. Tapi kalau menurut Australia kan pantai Australia tidak mangrove ya, Pak Ari?
2: Dia neotropical land ya, di dalam neotropical land hampir sama, tetapi di daerah neotropical land ada beberapa tempat yang juga ditumbuhi ya.
1: Berarti dia punya harapan, Pak Ari, terhadap Indonesia.
2: Ada harapan yang besar juga di mereka terhadap kita juga, bagaimana ekosistem kita juga terjaga.
1: Baik. Luar biasa, Pak Ari, ternyata kalau melihat perjalanan kita mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ini boleh dibilang dialog ini sebenarnya tidak boleh final ya, tapi kadang kita berpikir bahwa next untuk bisa mencari topik tentang mangrove sulit ya, karena beberapa aspek sisi sudah kita sempat gali dalam kurun waktu hampir 5 tahun terakhir ini, Pak Ari, bersama Pak Ari. Tapi saya rasa yang terbaru berarti yang tadi Pak Ari katakan, bisa mengukur kemampuan mangrove dalam menyerap pencemaran.
2: Iya, pencemaran. Dia kita juga ada satu ini juga terkait dengan itu, Mas, ketahanan pangan.
1: Ada. Oh, iya.
2: Satu publikasi sedang kita siapkan. Harusnya kemarin sudah terbit. Tetapi ada kendala di apa namanya pengelola jurnalnya. Ini kerjasama dengan BRIN kemarin.
1: BRIN itu
2: mengadakan kegiatan apa namanya international conference. Kita publikasi di situ, tetapi tidak bisa dipublis.
1: Iya
2: iya. Ininya kan ada sesuatu dan kendala. Ya sudah kita maklumi, dan ini kita sedang coba lagi untuk mencari yang lain untuk bisa kita publis. Tapi paling tidak hal-hal baru terkait dengan mangrove itu coba kita gali, coba kita apa namanya explore.
1: Betul.
2: Kembali untuk disampaikan kepada masyarakat bahwasanya mangrove itu bukan hanya ini toh. Tampakan yang bisa diberikan ternyata sangat banyak hal yang bisa kita eksplorasi dari keberadaan mangrove Mas.
1: Ya mungkin kalau untuk mengukur kadar penyerapan polutan tumpahan minyak, limbah plastik masih bisa kita cepat dapatkan data. Tapi kalau untuk pangan mungkin harus ada dalam bentuk produk ya Pak Ari ya. Keripik mangrove.
2: Kopi ada juga kan dia untuk ketahanan pangan sebenarnya. Kan dia juga sebagai penghasil energi ya. Penghasil energi 0,28% itu kan dalam bentuk karbon tuh si pohonnya itu. Pohon. Memang tidak semua ya. Jadi 0,28% pohon mangrove itu adalah berupa karbon. Yang itu sebagai sumber energi kita. Nah, kemudian berapa persen mangrove itu bisa dimanfaatkan untuk areal budidaya aquaculture, untuk perikanan dan sebagainya.
1: Menyambung sana Pak.
2: Kan ke situ. Setuju. Bagaimana kemudian mangrove itu bisa memberikan manfaat sebagai sumber pakan ternak?
1: Pemijahan itu kan.
2: Nah, jadi daun mangrove di beberapa tempat itu memanfaatkan dimanfaatkan untuk pakan ternak, untuk pakan sapi, pakan kambing dan sebagainya macam.
1: Ya, itu kan juga dominansia kita ya.
2: Itu juga kan untuk ketahanan pangan.
1: Sangat betul. Artinya pakan pun menjadi problem sekarang.
2: Ya, nah itu mangrove bisa bisa memberikan solusi itu salah satu solusinya untuk memberikan itu. Mangrove juga bisa dipakai untuk tambak garam.
1: Bisa berdampingan?
2: Bisa. Bisa ininya gitu. Konsepnya bisa, teorinya bisa, prakteknya susah gitu. Prakteknya agak berat sehingga judul-judul yang disampaikan Mas Agus di diskusi kita kali ini kan sangat menarik Mas. Ya,
1: betul sekali.
2: Sangat menarik. Sampai saya buat konsep.
1: Saya setuju tuh Pak Ari yang
2: konsep
1: pembinaan tadi.
2: Pilar bagaimana sih pembangunan yang baik untuk ekonomi dapat berkembang, ekonominya kuat, tapi ekosistem juga terjaga.
1: Terjaga ya. Jadi dua hal yang berjalan sekali lagi dari awal memang kita sudah prediksi Pak Ari, mereka tidak lagi saling sebatas support ekologi dan ekonomi, tapi berjalan
2: berdampingan. Sehingga visi kita bersama. Bagaimana mewujudkan masyarakat pesisir NTB yang kuat melalui konservasi ekosistem pesisir yang sehat, lestari, produktif dan berkelanjutan.
1: Nah, luar biasa. Nah, ini saya baru dapat ini ya. Berarti aman ruminansia kita kalau ada mangrove. Ya, ini juga jadi tantangan bahwa pendengar, bahwa para dosen, ibu bapak kita, para akademisi memang dalam melakukan riset sekarang dituntut berujung produk. Jadi tidak hanya ada di atas kertas, tetapi ada bisa dilihat rilis fisiknya oleh masyarakat ya. Jadi sesuai juga nih Pak Arya, apa kampus berdampak apa segala macam yang
2: ya, sekarang
1: tentang kepemimpinan nasional. Terima kasih Pak Arya sudah bergabung.
2: Iya, sama-sama Mas Agus.
1: Kita harus menyimak juga berita Kolwil Bali Nusa Tenggara Barat. Insya Allah nanti kita sambung lagi di lain kesempatan Pak Ari. Dan kita masih juga punya banyak kesempatan untuk bagaimana mendapatkan informasi tentang mangrove di bersama Pak Ari Rawan Johari dalam tulisan di website platform rri.go.id. Dan pendengar, terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa lagi pada pekan depan. Saya Agus Santosa, mewakili Kurang Bertugas, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
6: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.
7: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Nah, untuk di Buleleng, PMI Kabupaten Buleleng, kita siap melayani air bersih dengan koordinasi dengan BBBD Kabupaten Buleleng.
2: Yang pertama itu lingkungan di Bali saat ini keadaannya semakin berat, Pak. Semakin berat seiring dengan adanya percepatan infrastruktur.
3: Selamat sore pendengar. Menghadapi ancaman kemarau panjang yang mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah, PMI Kabupaten Buleleng memperkuat distribusi air bersih bekerja sama dengan BPBD guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di daerah terdampak kekeringan. Sementara itu, Hari Konservasi Alam menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Wahli Bali menilai tekanan terhadap daya dukung lingkungan terus meningkat, sehingga dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Menghadapi ancaman kemarau panjang yang mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah, PMI Kabupaten Buleleng memperkuat distribusi air bersih bekerja sama dengan BPBD guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di daerah terdampak kekeringan.
1: Itu biasanya Kaliasem, termasuk juga Banjarasem dan SMK 1 Sawan. Ini biasanya
4: memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih mulai meningkat di sejumlah wilayah Kabupaten Buleleng. Mengantisipasi dampak kekeringan, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng memperkuat layanan distribusi air bersih dengan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng untuk menjangkau daerah-daerah yang mengalami kesulitan air. Sepanjang Juli 2026, distribusi air bersih telah dilakukan ke Desa Madenan dan Desa Sinabun. PMI memperkirakan kebutuhan serupa akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan seiring prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Ketua Markas PMI Kabupaten Buleleng Made Pasek Yase mengatakan PMI telah menyiapkan pelayanan air bersih sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Selain mengajukan dukungan pendanaan ke PMI Pusat, pihaknya juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pelayanan.
1: Nah, untuk di Buleleng PMI Kabupaten Buleleng kita siap melayani air bersih dengan koordinasi dengan BBBD Kabupaten Buleleng. Jadi untuk sementara bulan Juli ini Buleleng sudah melayani air bersih di daerah yaitu Desa Madenan dan Sinabun. Kemungkinan ini akan berkembang sesuai dengan data kami ke tahun sebelumnya, itu biasanya Kaliasem termasuk juga Banjarasem dan SMK 1 Sawan.
4: Di lapangan distribusi air bersih dilakukan menggunakan armada tangki yang dinilai masih mampu menjangkau lokasi pelayanan meski harus melewati medan yang cukup menantang. Petugas juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar proses penyaluran berjalan lancar hingga ke titik distribusi yang telah disiapkan. Anggota PMI Kabupaten Buleleng, Daud Puji Rahman.

0: Harjo menjelaskan, armada yang digunakan mampu menjangkau wilayah perbukitan seperti Desa Sinabun maupun Desa Madenan. Menurutnya, setiap pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi akses jalan serta kapasitas penampungan air yang tersedia di lokasi.
1: Kalau armadanya sih mumpuni, karena kan jalurnya kan medannya ya mirip-mirip ke Madenan lah, yang jalan tanjakan tuh. Untuk tempat apa, muternya itu kan memang sempit, harus memang apa ya, saling koordinasi sama asisten drivernya untuk muterin mobilnya di Desa Sinabun. 4 water tank, 10.000, jadi 2 kali trip.
0: Bantuan air bersih tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Desa Sinabun. Pasalnya saat musim kemarau, debit sumber air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat terus menurun, sehingga distribusi air bersih menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Perbekal Desa Sinabun Nyoman Sumedana mengaku kehadiran PMI dan BPBD sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Ia berharap bantuan serupa dapat terus berlanjut, termasuk adanya dukungan pemerintah dalam menyediakan sarana distribusi air agar masyarakat tidak mengalami kesulitan setiap musim kemarau.
2: Ya, terima kasih juga pada petugas TNI sudah sikap melayani masalah bantuan airnya, Pak. Kali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak.
0: PMI Kabupaten Buleleng memastikan akan terus memantau perkembangan kebutuhan air bersih di berbagai wilayah selama musim kemarau berlangsung. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan terus dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
3: PMI Jemrana bergerak cepat menyalurkan air bersih kepada warga di lingkungan Pancar Dawe, Kelurahan Pendem, Kabupaten Jemrana. Pendistribusian air bersih ini menindaklanjuti keluhan warga yang mengalami kesulitan air bersih dampak kekeringan akibat kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan terakhir.
4: Angka luas sawah tersebut jauh berkurang dibandingkan ketika tahun 2000, di mana masih ada sekitar 7 ribuan hektar sawah di Badung dan Denpasar.
5: Kondisi lingkungan di Bali dinilai semakin berat seiring pesatnya pembangunan infrastruktur dan ekspansi sektor pariwisata. Berbagai proyek pembangunan dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup di Pulau Dewata. Direktur Walhi Bali, Anak Agung Gede Surya Sentana Esfil mengatakan, pembangunan seperti rencana bandara baru, jalur kereta api di kawasan wisata, hingga jalan tol Gilimanuk Wongwi perlu dikaji secara serius agar tidak mengorbankan kawasan pertanian, hutan, dan ruang hidup masyarakat. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian masih menjadi persoalan yang terus terjadi.
4: Ketika kita melihat kondisi lingkungan di Bali saat ini, terutama apa saja tantangan terbesarnya, yang pertama itu lingkungan di Bali saat ini keadaannya semakin berat, Pak. Semakin berat seiring dengan adanya percepatan infrastruktur dan invasi pembangunan di sektor pariwisata. Nah, beban lingkungan di Bali ini semakin bertambah, di mana ada berbagai rencana pembangunan seperti pembangunan pengembangan bandara, pembangunan rencana bandara yang baru, rencana kereta api cepat di kawasan wisata, hingga tol Gilimanuk Mungui yang ini berpotensi tentunya meningkatkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup di Bali ke depannya.
5: Berdasarkan data yang dihimpun Walhi Bali, luas lahan sawah di Badung dan Denpasar terus menyusut dalam kurun tahun 2000 hingga tahun 2020. Selain itu, meningkatnya jumlah hotel dan aktivitas pariwisata dinilai memicu fenomena overtourism dan overbuild yang berdampak pada kemacetan, peningkatan volume sampah, alih fungsi lahan, hingga penurunan kualitas lingkungan.
4: Di mana Walhi Bali menghimpun sejak tahun 2000 sampai 2020 di wilayah Badung dan Denpasar terutamanya, ini daerah ini mengalami alih fungsi lahan yang sangat masif, yang di mana kedua daerah tersebut hanya tersisa sekitar 3 ribuan hektar di tahun 2020 lahan pertaniannya. Angka luas sawah tersebut jauh berkurang dibandingkan ketika tahun 2000, di mana masih ada sekitar 7 ribuan hektar sawah di Badung dan Denpasar.
5: Walhi Bali berharap pemerintah, komunitas, dan masyarakat dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Hari Konservasi Alam menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Walhi Bali menilai tekanan terhadap daya dukung lingkungan terus meningkat sehingga dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam.
4: Angka luas sawah tersebut jauh berkurang dibandingkan ketika tahun 2000, di mana masih ada sekitar 7 ribuan hektar sawah di Badung dan Denpasar.
5: Kondisi lingkungan di Bali dinilai semakin berat seiring pesatnya pembangunan infrastruktur dan ekspansi sektor pariwisata. Berbagai proyek pembangunan dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup di Pulau Dewata. Direktur Walhi Bali, Anak Agung Gede Surya Sentana Esfil mengatakan, pembangunan seperti rencana bandara baru, jalur kereta api di kawasan wisata, hingga jalan tol Gilimanuk Wongwi perlu dikaji secara serius agar tidak mengorbankan kawasan pertanian, hutan, dan ruang hidup masyarakat. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian masih menjadi persoalan yang terus terjadi.
4: Ketika kita melihat kondisi lingkungan di Bali saat ini, terutama apa saja tantangan terbesarnya, yang pertama itu lingkungan di Bali saat ini keadaannya semakin berat, Pak. Semakin berat seiring dengan adanya percepatan infrastruktur dan invasi pembangunan di sektor pariwisata. Nah, beban lingkungan di Bali ini semakin bertambah, di mana ada berbagai rencana pembangunan seperti pembangunan pengembangan bandara, pembangunan rencana bandara yang baru, rencana kereta api cepat di kawasan wisata, hingga tol Gilimanuk Mungui yang ini berpotensi tentunya meningkatkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup di Bali ke depannya.
5: Berdasarkan data yang dihimpun Walhi Bali, luas lahan sawah di Badung dan Denpasar terus menyusut dalam kurun tahun 2000 hingga tahun 2020. Selain itu, meningkatnya jumlah hotel dan aktivitas pariwisata dinilai memicu fenomena overtourism dan overbuild yang berdampak pada kemacetan, peningkatan volume sampah, alih fungsi lahan, hingga penurunan kualitas lingkungan.
4: Di mana Walhi Bali menghimpun sejak tahun 2000 sampai 2020 di wilayah Badung dan Denpasar terutamanya, ini daerah ini mengalami alih fungsi lahan yang sangat masif, yang di mana kedua daerah tersebut hanya tersisa sekitar 3.000-an hektar di tahun 2020 lahan pertaniannya. Angka luas sawah tersebut jauh berkurang dibandingkan ketika tahun 2000, di mana masih ada sekitar 7.000-an hektar sawah di Badung dan Denpasar.
5: Walhi Bali berharap pemerintah, komunitas, dan masyarakat dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Plastik sekali pakai menjadi jenis sampah yang paling banyak mencemari aliran sungai di Bali. Sampah tersebut mudah terbawa arus hingga menumpuk di kawasan mangrove dan mengancam kelestarian ekosistem pesisir.
6: Tas pesek, saset, plastik bening. Jadi itu akan mengikuti arah air, dia sangat fleksibel. Dan yang terjadi adalah itu yang memenuhi mangrove kita sekarang.
7: Sampah plastik sekali pakai seperti plastik kresek, saset, dan plastik bening menjadi jenis sampah yang paling sering ditemukan di aliran sungai Bali. Kondisi tersebut menunjukkan sampah plastik sekali pakai masih banyak dibuang hingga berakhir di aliran sungai. Manajer lapangan Sungai Watch, Imade Dwi Bagiasa, mengatakan plastik menjadi salah satu jenis sampah yang paling sering ditemukan di aliran sungai Bali. Akibatnya sampah tersebut kerap lolos dari jaring penahan sampah dan menumpuk di kawasan mangrove sebelum akhirnya berpotensi terbawa ke laut.
6: Yang jadi permasalahan dengan jaring kita adalah ketika yang hanyut di aliran sungai itu adalah tas pesek, saset, plastik bening. Jadi itu akan mengikuti arah air, dia sangat fleksibel. Dan yang terjadi adalah itu yang memenuhi mangrove kita sekarang. Itu yang tersangkut. Bagaimana dengan yang hanyut sampai ke samudera? Yang paling parah itu ya sangat berat ya. Tas kresek, sachet, dan pampers.
7: Menurut Dwi Bagiasa, tumpukan sampah plastik di kawasan mangrove dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Kondisi tersebut juga menurunkan kualitas air serta mengancam habitat ikan, kepiting, udang, dan biota lainnya.
6: Untuk tanaman mangrove tentunya akan berdampak juga karena ada beberapa jenis mangrove yang akan mati ketika akarnya ditutupi sampah plastik. Rawa-rawa itu ditutupi oleh plastik, mangrove tidak akan bisa tumbuh alami. Kemudian yang sangat berdampak sekali adalah ekosistem. Kualitas air menurun. Yang terjadi adalah beberapa jenis ikan sudah langka, ada namanya ikan pukul-pukul ya, Kak, seperti gabusnya mangrove. Itu sudah langka banget, sudah jarang sekali saya lihat. Nah, kemudian ada batu-batu, kepiting, udang.
7: Sungai Watch mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mengelola sampah dengan benar agar tidak berakhir di sungai. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelestarian sungai, kawasan mangrove, dan laut di Bali.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
8: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pelaksanaan Lovina Festival Lovefest 2026 berhasil menggerakkan sektor pariwisata Buleleng dengan mencatat sekitar 9.500 kunjungan hanya pada malam pertama, sekaligus memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di kawasan pesisir Lovina.
9: Yang banyak orang asing, sangat asing, dan juga banyak.
10: Pelaksana Lovina Festival Lovefest 2026 disebut memberikan dampak nyata terhadap geliat pariwisata di Kabupaten Buleleng. Ribuan wisatawan memadati kawasan pesisir Lovina pada hari pertama penyelenggaraan festival. Tokoh pariwisata Lovina, Nyoman Arye Astau, menyebut jumlah kunjungan sementara mencapai sekitar 9.500 orang hanya dalam satu malam. Lonjakan tersebut dinilai menjadi sinyal positif bahwa event berbasis budaya dan hiburan masih menjadi magnet utama dalam menggerakkan ekonomi lokal. Arye Astau mengatakan angka kunjungan tersebut dihimpun berdasarkan aktivitas puluhan stan UMKM yang berjajar di sepanjang kawasan pesisir Lovina. Meski masih bersifat sementara, data itu dinilai cukup menggambarkan tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan yang datang menikmati rangkaian kegiatan festival sejak sore hingga malam hari.
9: Dan wisatawan mancanegara, apalagi pelaksanaan Lovina Festival tahun ini kita bisa bilang berbeda dari festival tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi penataan termasuk dari malam, dan mendapat laporan bahwa pengunjung yang datang dari malam itu 9.500 pengunjung, jauh dari ekspektasi kita itu dalam sekian hari cuma 10, ternyata satu malam 10.000.
10: Menurutnya, dampak festival tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha kuliner dan UMKM, tetapi juga sektor akomodasi, transportasi, hingga jasa wisata. Tingginya mobilitas pengunjung membuat perputaran ekonomi berlangsung lebih cepat dibandingkan hari-hari biasa. Kondisi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa penyelenggara event mampu menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Buleleng.
9: Jadi, dan kemarin yang banyak orang asing, sangat asing, dan juga banyak usaha domestik yang dari luar Buleleng.
10: Lonjakan kunjungan pada hari pertama Lovefest 2026 diikuti pada hari kedua menjadi indikator bahwa kawasan Lovina masih memiliki daya tarik kuat sebagai destinasi wisata unggulan di Bali Utara. Kedepan, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku pariwisata, komunitas, dan UMKM dinilai menjadi kunci agar momentum ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan sesaat, tetapi juga memperkuat citra Lovina sebagai destinasi wisata yang mampu menghadirkan pengalaman budaya, hiburan, dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: PMK Buleleng memulai gerakan pembagian bendera merah putih sebanyak 10.000 bendera akan dibagikan secara bertahap kepada masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
11: Membagikan bendera untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun proklamasi yang ke-81.
12: Pemerintah Kabupaten Buleleng memulai gerakan pembagian bendera merah putih dengan penyerahan simbolis di kawasan titik nol kota Singaraja pada Selasa 28 Juli pagi. Sebanyak 10.000 bendera akan dibagikan secara bertahap kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan simbolis dilakukan oleh Bupati Buleleng Inyoman Sujidre kepada sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD serta masyarakat. Selanjutnya, pembagian bendera akan dilaksanakan secara bertahap melalui perangkat daerah, kecamatan, desa, dan berbagai elemen masyarakat hingga menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan pemerintah menyiapkan sekitar 10.000 bendera merah putih yang akan didistribusikan. Program tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan bulan kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme.
11: Jadi kita sekarang membagikan bendera untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun proklamasi yang ke-81. Jadi dan sekarang kita berikan sosialisasi agar masyarakat juga memahami dan mulai ini ikut berpartisipasi dalam rangka hari ulang tahun proklamasi yang ke-81 ini.
12: Bupati Sujidre juga menghimbau masyarakat mulai 1 Agustus 2026 memasang bendera merah putih di rumah maupun kendaraan masing-masing. Menurutnya, pemasangan bendera merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus wujud kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buleleng Nyoman Widiarta menjelaskan pihaknya telah mengkoordinasikan pemasangan bendera bersama OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga pelaku usaha. Pemasangan akan dilakukan secara serentak mulai 1 Agustus di ruas jalan protokol dan kawasan strategis di seluruh wilayah Buleleng.
13: Jadi nanti kita dipasang secara serentak. Jadi OPD sudah dibagi juga untuk memasang di masing-masing ruas jalan yang sudah kita tentukan. Selain itu di kecamatan juga kita minta memasang, menghias atau memasang bendera di jalan-jalan protokol yang ada di masing-masing kecamatan, termasuk juga kepala desa. Dan mengingatkan kepada pengusaha, pemilik toko, terutama jalan Penegoro ini yang di pusat kota juga agar di tiap depannya, di samping masang bendera juga menghias tokonya biar meriah.
12: Pihaknya berharap gerakan pembagian bendera merah putih dapat membangkitkan semangat kebangsaan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memeriahkan seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pemerintah Desa Goblek secara swadaya menambal jalan kabupaten yang berlubang di wilayah Banjar Dinas Asah Desa Goblek guna mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
14: Bersama staf Kasih Kaur dan Klian Banjar bersama Babinsa melakukan penambalan jalan kabupaten yang ada.
0: Pemerintah Desa Goblek mengambil langkah cepat dengan melakukan penambalan jalan kabupaten yang berlubang di wilayah Banjar Dinas Asah Desa Goblek Kecamatan Banjar. Perbaikan dilakukan secara swadaya sebagai upaya mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan pengguna jalan. Kegiatan tersebut melibatkan perbekal Desa Goblek bersama perangkat desa, kepala urusan, kepala lingkungan, serta babinsa. Penambalan dilakukan setelah pemerintah desa berkoordinasi dan memperoleh izin dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Kawasan Permukiman atau PUTR Kim Kabupaten Buleleng. Perbekal Desa Goblek Imade Sparse mengatakan kondisi jalan kabupaten yang berlubang di sejumlah titik sudah cukup memprihatinkan. Lubang yang cukup dalam dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengendara, terutama saat kondisi lalu lintas padat maupun ketika hujan.
14: Dalam kondisi berlubang yang cukup memprihatinkan dan dalam, sehingga memungkinkan pengguna jalan mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan tidak nyamannya pengendara ataupun masyarakat yang melewati jalan tersebut. Sehingga Perbekal Goblek secara mandiri melakukan penambalan jalan kabupaten dengan material betonisasi.
0: Perbekal Sparse menjelaskan langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap keselamatan masyarakat. Meskipun jalan kabupaten bukan menjadi kewenangan pemerintah desa, pihaknya memilih mengambil tindakan agar kondisi jalan tidak semakin membahayakan pengguna jalan. Ia menambahkan panjang jalan kabupaten yang melintasi wilayah Desa Goblek mencapai sekitar 25 km. Dengan panjang ruas tersebut, pemerintah desa berharap penanganan infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap sehingga akses transportasi masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman. Menurut Sparse, pemerintah desa akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai kemampuan yang dimiliki. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dapat terus terjalin agar perbaikan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Menghadapi ancaman kemarau panjang yang mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah, PMI Kabupaten Buleleng memperkuat distribusi air bersih bekerja sama dengan BPBD guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di daerah terdampak kekeringan. Sementara itu, Hari Konservasi Alam menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Wali Bali menilai tekanan terhadap daya dukung lingkungan terus meningkat sehingga dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
8: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro Satria di Mataram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, saya Sari Sudawati kembali menjumpai Anda, hadir menemani Anda beraktivitas, menyambut Selasa malam alias malam Rabu ya, sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tadi kita sudah ikuti berbagai acara ya, mulai dari siaran berjaringan Indonesia Banget dari Pro 1 RRI Jakarta, terus ada siaran Kentongan, dan terakhir tadi berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya pendengar, lagu-lagu, musik, dan informasi sampai jelang Mutiara sore hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengan peringatan Rere Mataram, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada sudah resmi menjadi sudah berlalu seminggu, dua minggu yang lalu ya. Dan dia juga menjadi resmi menjadi turnamen penutup bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di level timnas. Namun pendengar, alih-alih menutup perdebatan lama soal siapa sih yang pantas disebut sebagai greatest of all time atau GOAT, momen perpisahan ini pendengar justru membuat jagat media sosial tuh makin rame membandingkan keduanya. Kita pasti tahu lah ya, para pecinta sepak bola udah pasti hafal banget sama perdebatan tiada akhir yang satu ini ya, bahwa GOAT itu ada yang bilang GOAT yang sebenarnya itu adalah Ronaldo, ada yang bilang adalah Messi. Wah, di media sosial tuh rame banget membanding-bandingkan keduanya. Padahal pendengar, dua-duanya nih punya momennya sendiri ya, punya prestasinya masing-masing. Ronaldo boleh bisa ya, boleh dibilang dia pulang tanpa trofi ya, tapi ternyata pendengar, dia juga bikin sejarah. Ronaldo pendengar sudah menegaskan sejak awal turnamen ya bahwa Piala Dunia kali ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya. Kalau kita kutip dari detik.com, pendengar ya bahkan menyebut dirinya berharap laga babak 16 besar kemarin saat dia melawan Spanyol itu bukan menjadi pertandingan terakhirnya di ajang ini ya. Sayangnya harapan itu gak kesampaian ya. Menurut laporan Suara Merdeka Portugal ya, harus mengakui keunggulan Spanyol lewat gol telak Mikel Merino. Ya meskipun gagal menembus babak yang lebih jauh, Ronaldo tetap pulang dengan catatan mentereng pendengar. Dua golnya ke gawang Uzbekistan di fase grup dan satu penalti ke gawang Kroasia di babak 32 besar ini membuatnya tercatat sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berturut-turut. Nah, fakta ini bahkan pendengar jadi kayak menambah deretan panjang karirnya gitu ya bersama Portugal, di mana dia sudah mengoleksi 146 gol dari 232 penampilan. Saya boleh dikoreksi kalau misalnya salah. Tenang, saya tidak akan membacakan prestasinya Ronaldo aja, tapi Messi tentu saja. Messi ini nyaris sempurna ya, meskipun ya kandas di partai puncak. Berbeda dengan Ronaldo, ya, Messi justru membawa Argentina melangkah sampai final. Menurut catatan laman Itera, perjalanannya dimulai dengan hat-trick ke gawang Aljazair di laga pembuka. Torehan ini sebenarnya yang akhirnya membuatnya jadi pencetak hat-trick tertua sepanjang sejarah Piala Dunia, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Ronaldo sendiri. Waduh. Ya, dia juga melanjutkan dengan dua gol ke gawang Australia, ya. Austria, bukan Australia ya, tepatnya ke gawang Austria, di mana kontribusi di babak 32 besar ini benar-benar punya peran penting di perempat final melawan Mesir hingga dua asis saat menyingkirkan Inggris di semifinal. Tapi ya tentu saja ya, cerita ini tidak berakhir dengan trofi kedua. Di final, Argentina takluk 0-1 dari Spanyol ya, lewat golnya Ferran Torres ditambah kartu merah yang diterima oleh Enzo Fernandez menjelang laga usai. Messi pun akhirnya ya harus mengakhiri Piala Dunia terakhirnya sebagai runner up. Tapi kemudian pertanyaan yang muncul, pernah gak sih kita bertanya-tanya kenapa sih perdebatan antara keduanya, membanding-bandingkan keduanya ini, bahkan mungkin perdebatan netizen tuh kayaknya gak kelar-kelar ya soal siapa sih GOAT yang sebenarnya. Justru ya di situ ya letak bahan bakarnya pendengar, dimana kedua legenda ini sama-sama tidak menutup karir internasionalnya dengan cara yang sempurna. Ya, setidaknya dari pandangan kita ya, meskipun prestasinya tuh banyak banget mereka berdua ini ya. Ronaldo tersingkir lebih awal tanpa gelar apapun sejak 2016, sementara Messi gagal mempertahankan status juara bertahan. Situasi ini kemudian yang membuat argumen dari kedua kubu penggemar ini sama-sama punya pijakan. Kubu pendukung Messi mendukung dengan 8 trofi Ballon d'Or, ya, gelar Piala Dunia 2022 dan rekor gol yang terus bertambah sebagai bukti superioritasnya dia sendiri. Sementara pendukung Ronaldo itu berpegang pada 5 gelar Liga Champions, konsistensi mencetak gol di 6 Piala Dunia yang berbeda tentu saja ya, serta performa individu yang tetap tajam di usia 41 tahun. Tapi yang pasti memang perdebatan siapa sih pesepak bola terhebat sepanjang masa ini justru makin panas di media sosial pendengar. Kalau kita scroll-scroll tuh udah rame banget tuh. Yang pasti memang pendengar, menurut pelatih Roberto Martinez pendengar, Ronaldo ini layak disebut dengan GOAT terlepas dari ada tidaknya gelar Piala Dunia di lemari trofinya. Sementara itu, legenda Jerman Oliver Kahn, ya ampun, ini milenial pasti tahu lah ya Oliver Kahn ini. Dia menilai bahwa rivalitas keduanya itu kemungkinan besar nggak akan pernah terulang di generasi manapun. Nah, faktor lain yang juga membuat perdebatan ini makin liar di media sosial adalah tidak adanya pemenang mutlak di akhir cerita. Beda dengan cerita 2022 lalu, pendengar ya, ketika gelar juara Messi itu sempat dianggap banyak pihak sebagai titik penutup debat edisi 2026. Ya, justru di 2026 ini ya, yang kemudian meninggalkan ruang yang abu-abu. Nggak ada satupun dari keduanya yang akhirnya mengakhiri kisah Piala Dunia dengan cara paling ideal. Jadi ya itulah makanya yang bikin warga net ini terus membandingkan angka gelar keduanya, bahkan sampai momen emosional dari kedua sisi tanpa ada titik temu yang benar-benar final. Jadi ya, rivalitas Ronaldo dan Messi ini mungkin sudah usai ya kalau di lapangan hijau level internasional. Tapi kalau misalnya kita mau cek lagi di media sosial, waduh itu rame banget. Justru yang paling rame itu adalah penggemarnya sih ya. Tapi wajar, karena kedua-duanya ini sudah pasti punya caranya sendiri, punya prestasinya masing-masing, punya auranya masing-masing. Dan informasi ini pendengar membawa kita ke pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya kembali menghadirkan Mutiara Sore untuk hari ini sesaat lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda

Mendengar perusahaan terhadap Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Mendengar dalam sajian Mutiara Sore hari ini, pendengar, kami akan kembali menghadirkan renungan senja, kemudian disusul dengan pengajian Al-Quran. Dan sementara itu, pendengar, kami informasikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 18:17 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan renungan senja.

Dengar perusahaan terari Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Renungan senja hari ini kembali kami hadirkan dengan judul Hati Tenang Tanpa Gosip, disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saipul Bahrain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dan senantiasa

senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat terbesar yang sering kita lupakan adalah hati yang tenang. Banyak orang memiliki harta, kedudukan, dan kesenangan dunia, tetapi hatinya gelisah karena terlalu sibuk memikirkan urusan orang lain, membicarakan kekurangan orang lain, dan menikmati cerita yang tidak membawa kebaikan. Salah satu penyakit lisan yang sering dianggap ringan adalah gosip atau ghibah. Duduk bersama orang lain, lalu membicarakan aib, kesalahan, atau kekurangan seseorang ketika dia tidak ada. Mungkin terasa seperti hiburan, namun tanpa disadari, hal itu dapat mengeraskan hati dan menghilangkan ketenangan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Ya, artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Betapa keras perumpamaan Allah tentang ghibah. Karena orang yang sibuk membuka aib orang lain, sering lupa bahwa dirinya sendiri juga memiliki kekurangan yang sedang Allah SWT tutupi. Hati yang tenang adalah hati yang tidak sibuk mencari kesalahan manusia, tetapi sibuk memperbaiki diri. Orang yang menjaga lisannya akan merasa kedamaian, karena ia tidak membawa dosa dari perkataan yang tidak perlu. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Diam bukan berarti lemah. Diam karena menjaga lisan adalah tanda kekuatan iman. Tidak semua cerita harus kita dengarkan. Tidak semua kabar harus kita sebarkan. Dan tidak semua kesalahan orang harus kita bicarakan. Kadang ketenangan hidup bukan karena semua masalah telah hilang, tetapi karena hati kita sudah belajar untuk tidak mencampuri semua urusan. Tinggalkan kebiasaan bicarakan orang lain dan gantilah dengan doa, "Ya Allah, perbaikilah hatiku, bersihkanlah lisanku dari perkataan yang sia-sia, dan jadikanlah aku sibuk memperbaiki diriku sebelum menilai orang lain." Orang yang menjaga lisannya, Allah akan jaga kehormatannya. Orang yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya. Dan orang yang hatinya dekat dengan Allah tidak akan membutuhkan gosip untuk merasa bahagia. Mari kita isi waktu dengan zikir, ilmu, amal kebaikan, dan doa. Karena hati yang dekat dengan Allah tidak akan merasa kosong meskipun jauh dari keramaian manusia. Ada banyak hal yang membuat hati manusia menjadi lelah. Bukan hanya karena masalah yang besar, tetapi karena kebiasaan kecil yang terus dilakukan tanpa disadari. Salah satunya adalah terlalu sibuk membicarakan kehidupan orang lain. Gosip terlihat ringan di lisan, tetapi berat di sisi Allah. Satu kalimat yang kita ucapkan tentang seseorang bisa menjadi luka baginya dan bisa menjadi beban dosa bagi kita. Kadang manusia lupa bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya tidak pernah hilang begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Yang artinya tidak ada satu kata yang diucapkan oleh manusia melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Al-Qaf ayat 18. Hati yang tenang adalah hati yang tidak mencari-cari kekurangan manusia. Karena semakin seseorang sibuk melihat kesalahan orang lain, semakin ia lupa melihat kekurangan dirinya sendiri. Ada ungkapan dari ulama, "Beruntunglah orang yang sibuk memperbaiki aibnya sendiri sehingga tidak sempat mencari aib orang lain." Orang yang menjaga hatinya akan memahami bahwa setiap manusia memiliki perjalanan masing-masing. Ada dosa yang Allah tutupi, ada kesalahan yang Allah ampuni, dan ada perjuangan yang tidak kita ketahui. Jangan jadikan lisan kita sebagai alat untuk menjatuhkan orang lain. Jadikanlah ia sebagai jalan untuk memberi nasihat, menyebarkan kebaikan, dan menyenangkan hati sesama. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya." Betapa indahnya hidup seseorang yang kehadirannya membuat orang lain merasa aman, tidak takut dibicarakan, tidak takut direndahkan, tidak takut aibnya disebarkan. Jika ingin hati tenang, kurangi mendengar hal yang tidak bermanfaat. Jika ingin hidup damai,
berhentilah mengikuti cerita yang tidak membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar menjadi pribadi yang jika melihat kekurangan orang lain bukan sibuk menceritakannya, tetapi mendoakannya. Karena bisa jadi hari ini kita melihat aib seseorang, namun besok Allah menguji kita dengan hal yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang bersih, lisan yang terjaga, dan hidup yang penuh dengan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah renungan senja dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usikum nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar Persatuan Hati Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian telah kita dengarkan bersama renungan senja untuk sore hari ini. Selanjutnya, pendengar, kita resapi kembali bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Fatir ayat 15 hingga 21 dibacakan oleh Qori Ahmad Sanusi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran sore hari ini, di mana tadi yang dibacakan adalah surah Fatir ayat 15 hingga 21, dibacakan oleh Qori Ahmad Sanusi dalam kesempatan Mutiara sore hari ini di hari Selasa 28 Juli 2026. Baik mendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pukul 18:17 waktu Indonesia Tengah, kini saatnya kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dengan 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1 RRI Mataram masih di rangkaian Mutiara Sore hari ini, dan sekali lagi pendengar, kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk Anda. Saat ini pendengar, lagu-lagu islami masih akan menemani kita hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Baik, pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini, pendengar, Mutiara Sore kesempatan hari ini. Terima kasih sekali untuk kebersamaan kita, pendengar. Saya masih akan melanjutkan untuk menemani Anda selanjutnya di NTB Malang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah akan membongkar 11.000 triliun di banker milik Jokowi. Narasi tersebut diunggah sebuah akun Facebook bernama Vlog Konten pada 11 Juli 2026. Dalam unggahan itu disertakan juga gambar Febri dengan klaim tersebut dan judul Perang Mega Bintang Dimulai. Unggahan tersebut menyertakan caption dalam gambar, saya akan bongkar juga 11.000 triliun banker Jokowi. Sementara itu, narasi yang dituliskan pada unggahan tersebut menyatakan bahwa sebagian pihak menilai jika pernyataan Febri benar adanya, maka akan ada kasus terbesar di Indonesia. Namun, apakah berita tersebut benar? Tim periksa cek fakta menelusuri pernyataan Febri mengenai banker yang berkaitan dengan 3 kasus dugaan korupsi, yakni Asabri, Krakatau Steel, dan PLN Batubara berujung blackout. Pernyataan Febri tersebut secara resmi dikeluarkan pada Jumat 10 Juli 2026 saat memberikan konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Kejagung Jakarta. Kasus dugaan korupsi tersebut awalnya ditangani oleh penyidik Ditreskrim Suspolda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri. Penyidik melakukan penggeledahan di 12 lokasi sejak Rabu 8 Juli 2026 dan menemukan sejumlah barang bukti termasuk uang tunai dan emas dalam sebuah brankas. Terdapat 2 brankas yang ditemukan penyidik Polri, yakni di sebuah kafe The Clan daerah Cipete, Jakarta Selatan, dan di rumah daerah Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Total 74 kg emas batangan dan uang tunai berbagai jenis senilai 543 miliar disita dari 2 lokasi tersebut. Febri kemudian menanggapi mengenai kasus dan barang bukti yang disita Polri yang diduga berkaitan dengannya. Dia menyatakan bahwa apa yang ada di dalam brankas tersebut ada yang memiliki. Di sisi lain, tak menampik bahwa rumah Sentul itu adalah kediaman lamanya, namun Febri menyinggung mengenai kepemilikannya dengan meminta pengecekan dokumen tersebut. Dari pernyataannya selama konferensi pers di Gedung Kejagung pada Jumat 10 Juli 2026 tersebut, tidak ditemukan adanya pernyataan mengenai Febri yang akan membongkar uang 11.000 triliun di banker milik Jokowi. Sebab selain menanggapi mengenai kasus yang menyeretnya, Febri hanya menjabarkan bahwa penanganan perkara korupsi di Gedung Bundar tetap berjalan. Salah satunya dugaan korupsi MBG pada BGN. Dengan demikian, narasi mengenai Febri akan membongkar 11.000 triliun di banker milik Jokowi dapat dipastikan salah dan menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

ini ya. Saya yakin sebagian dari Anda sedang menikmati santap malam juga ya, makan malam. Apa tuh kandunya? Saya pribadi ini pendengar, saya masih terngiang-ngiang sama yang namanya nasi olah ampenan ya. Dia selalu menjadi kuliner yang kayaknya tuh ngangenin gitu ya. Kalau misalnya kita pergi merantau jauh atau keluar kota, keluar dari Pulau Lombok ini, pendengar, itu salah satu yang saya rindukan adalah nasi olah ampenan. Biasanya hadirnya tuh pagi-pagi ya, pas kita sarapan tuh, biasanya jam-jam sarapan tuh itu ada banyak yang jual di sepanjang jalan Saleh Sungkar. Bahkan ada juga yang terkenal tuh nasi olah ampenan. Tapi yang mau saya hadirkan sekarang ini, pendengar, informasi kali ini tidak tentang nasi olah ampenan. Ada satu informasi, pendengar. Car Free Night kembali digelar di pusat Kota Praia pada Sabtu malam 25 Juli 2026 dengan menghadirkan suasana yang ramai dan semarak. Kegiatan ini dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati suasana kota tanpa lalu lintas kendaraan, sekaligus mengunjungi berbagai stand kuliner dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sejak kegiatan dimulai, kawasan CFN dipadati pengunjung dari berbagai kalangan. Selain menjadi tempat bersantai bersama keluarga dan kerabat, masyarakat juga disuguhkan beragam hiburan seperti pertunjukan seni, musik, dan aktivitas komunitas yang berlangsung sepanjang acara. Pelaksanaan CFN turut memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, stand kuliner, minuman, serta produk kerajinan lokal yang juga ramai dikunjungi pembeli. Kondisi ini menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus juga memperkenalkan produk unggulan daerah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap Car Free Night ini dapat terus menjadi agenda rutin selain menjadi ruang rekreasi bagi masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat interaksi sosial, serta menciptakan kota Praia yang nyaman, hidup, dan ramah bagi seluruh keluarga. Jadi, apakah Anda sudah merasakan sensasi makan-makan di Car Free Night? Karena biasanya banyak yang jual makanan ya. Ya, pendengar, saya masih akan terus bersama dengan Anda. Nanti azan itu ada di pukul 19 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar.
2: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita jeda dulu informasi dan musik malam hari ini untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan Isya pada pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah. Ini dia kumandang azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat Isya.

Peringat Pro RRI Mataram, dengan demikian berakhir juga tugas saya mengawal Anda menikmati suasana sore hingga malam ini. Setelah ini nanti akan ada tugas dari rekan saya selanjutnya menemani Anda hingga jelang pukul 24 malam bersama dengan Andi Suhandi. Saya bertugas, pamit undur, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Suhandi menemani ruang dengar Anda ya untuk malam ini di NTB malam ini mengawali kebersamaan saya dengan Anda di 28 Juli 2026. Bagaimana rekan kami Sari Wisadawati untuk menemani Anda hingga tuntas tugas kami nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Di pukul 20 waktu Indonesia Tengah seperti biasa nanti kita akan sama-sama menyimak Warta Berita Nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Menanti pukul 20, kembali kami ketengahkan untuk Anda beberapa lagu berikut ini.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital.

0: Dan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
2: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
3: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi agar lagi. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
1: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omprang MBG sekarang.
5: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. termasuk kandungan gizi.

0: dilakukan kemarin.
1: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
2: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
1: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
4: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
6: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
5: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Inti.
8: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
0: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu, adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
8: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
9: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
8: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Mulyati Saan melaporkan.
3: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
10: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
11: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Rangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
10: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareun, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
12: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
10: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
3: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
0: Agenda sekolah lapang, cuaca melanda.
13: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah lapang cuaca nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan sekolah lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
14: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
13: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
15: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
13: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
16: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
13: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
17: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
18: Sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari mana?
19: Dari Kementerian
18: Kesehatan, ya kan?
17: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
20: Yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap, ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
17: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
2: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
21: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
22: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listing. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini ya makin juga kita mendorong bagaimana ekspansi sepak bola kita bisa maksimal.
21: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea, tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tilo Lipo, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram, saatnya kami temani Anda dalam mimbar agama. Kali ini mimbar agama Hindu dengan topik mendidik anak suputra dalam keluarga, disampaikan oleh Nimade Sudarsini.

Hom sastestu. Hom arginamastu nam sidam. Hom sidestu tat astu swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Umat Sedharma yang terkasih, hari ini kita akan membawakan tema tentang mendidik anak suputra dalam keluarga. Kita mengerti bahwa anak merupakan poin utama dalam suatu keluarga, karena mereka lah bakal generasi-generasi ke depan untuk kita. Nama-nama keluarga akan tertoreh atau tertulis bagaimana anak-anaknya yang membawakan pesan untuk mereka. Sahabat umat Sedharma yang terkasih, anak adalah hamparan dalam sebuah keluarga. Bahagia atau tidaknya sebuah rumah tangga antara lain ditentukan oleh kehadiran seorang anak. Dalam pandangan agama Hindu, memang anak merupakan pemegang sekaligus penyelamat bagi orang tua dan para leluhur. Begitu pentingnya peran dan kedudukan seorang anak. Maka setiap keluarga tentu mengharapkan lahir seorang anak yang suputra. Seorang anak yang berbudi pekerti, luhur, cerdas, bijaksana, dan mampu mengangkat martabat orang tua, keluarga, dan masyarakat. Dalam Niti Sastra Sloka 3, ayat 14 disebutkan, Ekaming Mapiata Putraning Suganti Wasitan Tatmanam Sarwam Supuresna Kutila Yatra. Seluruh hutan menjadi harum baunya karena terdapatnya sebuah pohon yang berbunga indah dan harum semerbak. Demikian pula halnya bila dalam keluarga terdapat putra atau putri yang suputra. Lantas, bagaimana agar dalam sebuah keluarga memiliki anak suputra? Dalam konsep Hindu, mendidik seorang anak dimulai semenjak dalam kandungan. Hal ini termuat dalam Lontar Semarareka dan Agastya Parwa. Untuk dapat mendidik anak agar menjadi seorang yang suputra, maka terlebih dahulu orang tuanya yang harus mengubah diri menjadi pribadi yang baik. Karena itu dianjurkan dalam sastra agar seorang perempuan mengandung setelah melalui proses upacara perkawinan agar sang yang kamaratih dan orang tua telah disucikan sebelum bertemu menjadi bening. Hal ini sangatlah penting. Ibarat sebuah diri, saat kita menanam, maka benih dan ladang harus dibersihkan dan disucikan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang baik. Mendidik anak semasih di dalam kandungan atau diistilahkan prenatal dimulai dari pembersihan pada diri, pikiran, sikap kedua orang tua. Saat mengandung, maka kedua orang tua hendaknya selalu beryoga untuk mampu mengekang dan menghindari segala sesuatu yang tidak baik agar tidak berpengaruh pada janin. Wanita hamil diharuskan untuk terhindar dari perasaan yang kuat, misalnya marah, sedih, terlalu bergembira, terlebih lagi sampai bertengkar. Sebab perasaan tersebut akan mempengaruhi perkembangan dan karakter si bayi. Masa-masa mengidam bagi wanita hamil merupakan sebuah ujian bagi para calon ayah, sebab sesungguhnya saat itu si calon bayi sedang menguji keteguhan sang calon ayah untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang pantas dan bertanggung jawab untuk dijadikan orang tua. Jika sampai ada calon ayah
yang mengabaikan istri pada saat hamil, maka akan lahir seorang anak yang berasal dari orang tua yang sangat tidak berkeinginan terhadap anak tersebut. Sesungguhnya semua itu menjelaskan kepada kita bahwa seberapapun beratnya kondisi rasa emosional dan perasaan yang tidak baik lainnya, maka semua itu harus dikendalikan karena masa kehamilan adalah masa beryoga bagi kedua orang tua. Setelah pendidikan dalam kandungan, maka ada pendidikan setelah bayi lahir yang diistilahkan yaitu dalam lontar konsep ajaran Hindu, seorang anak yang baru lahir hingga berusia 6 tahun tak ubahnya seperti seorang dewa. Maka perlakukan dia seperti seorang dewa. Tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terhadap anak usia tersebut, baik itu berupa kekerasan, kata-kata maupun fisik. Pendidikan seorang anak dalam fase seperti dewa telah diterapkan oleh para leluhur kita sejak lampau. Ketika si anak sudah menginjak usia 6 sampai 12 tahun, maka dia tidak ubahnya seperti seorang raja. Dia sudah mulai meminta ini dan itu. Sebisa mungkin orang tua harus bisa memberi pengertian, tentu dalam batasan-batasan yang wajar. Jika anak agak nakal, maka harus dinasehati dan harus mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dia harus tahu mana etika-etika atau susila moral yang harus dia tanamkan, seperti menasehati seorang raja, sebab dalam masa ini seorang anak sedang mengembangkan kemampuan otaknya sehingga memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Saat anak sudah berusia 12 hingga 17 tahun, maka dia harus menilai, diajarkan kedisiplinan. Seorang anak harus mulai diberi tugas tanggung jawab dan diajari anak itu melakukan tugas dengan bertanggung jawab. Misalnya diberi tugas untuk mulai dia tahu bagaimana membersihkan rumah, mempersiapkan untuk dia sekolah, untuk masa depannya. Dalam masa ini, orang tua harus bisa menerapkan ajaran catur naya sandi, yaitu sama, beda, di mana, dan kapan. Pada orang tua harus berpotensi sama dan sejajar dengan anak. Kapan harus memposisikan diri berbeda dengan anak, yaitu sebagai guru dan pendidik, sekaligus sebagai pengawas. Pada saat orang tua harus memberikan hadiah kepada anak sebagai motivasi bagi si anak. Dan kapan saat kita memberi hukuman kepada anak harus dipahami saat-saat yang tepat untuk menjalankan fungsi tersebut. Setelah anak berusia di atas 17 tahun, maka orang tua harus bisa memposisikan diri sebagai seorang sahabat bagi anak-anaknya. Saat dewasa, seorang anak sudah mulai mengikuti kata hatinya, sehingga orang tua harus mampu memahami kondisi tersebut. Dengan bersikap seperti sahabat bagi si anak, maka akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, sehingga orang tua akan lebih mudah mengontrol dan menasehati si anak. Sudah tidak tepat lagi dalam usia tersebut untuk memarahi dan mengekang anak seperti memarahi anak kecil. Hal tersebut justru akan menimbulkan anak semakin jauh dan tertutup terhadap orang tua. Apa yang harus diajarkan kepada anak? Pendidikan budi pekerti bagi anak-anak dalam keluarga terdapat dalam kitab Bhagavad Gita sebagai pedoman. Adapun sifat-sifat yang harus ditanamkan dan harus diperoleh oleh anak tersebut adalah, yaitu sifat abhyasa, yang berarti melatih diri
membiasakan diri terhadap hal-hal yang baik. Apa yang dibiasakan? Semua perilaku yang baik harus dipraktekkan oleh sang anak dan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Anak harus sejak dini diajarkan untuk melakukan sembahyang, mengucapkan nama suci Tuhan secara teratur. Misalnya, anak harus dibiasakan mengucapkan mantra atau doa sehari-hari, di samping berfungsi utamanya untuk menyucikan diri, untuk mohon kejernihan pikiran dan keluhuran budi pekerti. Mantra juga dapat berfungsi sebagai kawaca atau baju sutra yang melindungi dan menyelamatkan. Maka sebagai pemuja, hendaknya kita bisa terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan seseorang. Tayaga mengandung arti tulus ikhlas, yaitu ikhlas tanpa beban ketika menghadapi sesuatu. Sikap abhyasa dan sikap tayaga keduanya dapat dibandingkan seperti markatayaya, yaitu sikap anak kera, dengan marjayayaya, sikap anak kucing. Yang pertama, berpegang erat terhadap anak dengan memegang erat induk saat ia dibawa kemana saja seperti anak kera, dan melakukan ajaran agama sebaik-baiknya, bakti. Sedangkan yang kedua, seperti kepasrahan seorang anak kucing yang dicengkeram oleh mulut induknya saat berpindah-pindah. Seperti itu pula hendaknya kita pasrah dan menyerahkan diri kepada Sang Pencipta. Satosya, yang artinya bahwa hendaknya semua anak dan orang tua mampu menerima apa yang sudah mereka miliki, yaitu dapat menyukuri hal-hal yang diberikan oleh Tuhan. Bersyukur untuk diri sendiri, bersyukur untuk semuanya. Seseorang tidak terlalu menyesali diri, terlalu terpuruk, tetapi harus tetap optimis dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam kitab Weda menyatukan tidak ada kegagalan bagi orang yang tekun berusaha. Dan yang terakhir adalah Sri Parjana, yaitu teguh dalam menghadapi tantangan, gelombang suka dan duka, dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Hendaknya orang yang berpegang teguh pada Dharma akan selalu mendapatkan jalan kebaikan. Disinilah hendaknya orang tua bisa membimbing anak-anaknya agar bisa menjadi generasi-generasi muda yang suputra. Di mana sekarang era digital, kita harus dapat mendampingi anak kita saat memberikan alat-alat elektronika yang seperti HP, dan di situ banyak pengaruh-pengaruh yang hendaknya butuh bimbingan kita. Jangan kita terlalu asik dengan HP kita sendiri, anak-anak kita kita lupakan. Di mana kemarin minggu lalu kita juga melaksanakan Hari Anak Nasional. Disitulah hendaknya diingatkan selalu, negara pun, apalagi kita sebagai orang tua, harus ingat bahwa anak adalah poin kita, bahwa anak adalah penolong kita saat kita sudah tidak bisa bangun atau tidak bisa kemana-mana. Anak-anak suputralah yang akan mendampingi kita selalu. Jika itu, selaku orang tua, kita tidak mampu mewujudkan semua itu, maka kita akan menjadi gagal memiliki anak yang suputra, yang dapat dalam kata anak kuputra atau kebalikan dari suputra. Dalam Nisastra Sloka menyebutkan, seluruh hutan terbakar hangus hanya karena atas ada pohon kering yang terbakar. Begitulah seorang anak yang kuputra menghancurkan dan memberi nama hal yang tidak baik pada suatu keluarga. Umat Sedharma yang terkasih, itulah jelas bagaimana suatu generasi muda atau anak itu bisa mendapatkan karakter dari bentukan orang tuanya.
Demikianlah umat Sudharma tema hari ini tentang anak dalam suatu keluarga. Saya tutup dengan Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa, Maheswara, Guru Saksya, Param Brahma, Tatsmai Sri Gurave Nama. Om Santi Santi Santi Om. Semoga damai di hati, damai dunia, dan damai.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio, kita sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami ketengahkan satu informasi untuk Anda dalam Lintas Informasi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mewacanakan pembentukan unit pelaksana teknis dinas atau UPTD khusus untuk mengelola kawasan wisata pantai Saliper Ate. Kepala Dispopar Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, mengatakan langkah tersebut bertujuan mengoptimalkan pengelolaan destinasi wisata agar lebih profesional dan berkelanjutan. Juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut Tata, Pantai Saliper Ate memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Selain menawarkan panorama yang menarik, lokasinya juga strategis karena berada tidak jauh dari pusat kota Sumbawa Besar. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok.

0: kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami ketengahkan mini drama untuk Anda kali ini dengan judul Akar di Tanah Selatan, produksi RRI Merauke.
1: Aduh sayang nih, tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
2: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
1: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
3: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
4: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
5: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
3: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merasakan

0: 101.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik. Sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami menemani Anda dalam tanya jawab agama. Namun untuk Selasa malam ini, tanya jawab agama Buddha kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu rohani Buddha. Sekali lagi pendengar, untuk tanya jawab agama untuk malam hari ini harusnya tanya jawab agama Buddha. Namun karena narasumber untuk tanya jawab agama Buddha berhalangan untuk hadir, maka untuk malam ini kami ketengahkan lagu-lagu rohani agama Buddha. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

Lagu-lagu Ruang Rindu malam ini kita akan menikmati lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an. Yang ingin bergabung boleh ya, silakan di 081-8020-56000 atau bisa juga di 0370-646-521.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Mataram yang ingin bergabung boleh saya sapa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Pak Sukri, Bang Andi.
0: Oh, Pak Sukri di Lombok Timur. Apa kabar Pak Sukri?
1: Alhamdulillah baik-baik saja Bang Andi.
0: Alhamdulillah. Silakan baliknya, salamnya. Sehat walafiat. Salamnya buat siapa? Yuk.
1: Ya, salam-salam dulu buat Kinanti.
0: Heeh.
1: Pak Mawilin.
0: Hai Malik.
1: Bang Fajar juga ya.
0: Terus kemudian
1: Bunda Maya.
0: Mm-hmm.
1: Terus Bunda Siti Hajah, Siti Bunda Masni ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Semua sudah Bang Andi.
0: Semuanya?
1: Dari A sampai Z.
0: Sejelap lalu Pak Sukri.
1: Terima kasih Bang Andi.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sukri. Baik, ya encong-encong diri Pak Sukri ini ke The Course. Baik. Silakan pendengar yang ingin bergabung dicoba kembali ya di 081 80 dan 56 ribu 0370 646 52. Seki, silahkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Bunda Aisyah ya? Oh tidak. Silahkan mendengar, masih kosong ini. Yang ingin bergabung boleh ya. Ini kenapa ini? Baik pendengar yang ingin bergabung kembali, disilahkan ya di Ruang Rindu malam ini. Lagu-lagunya mancanegara, lagu-lagu barat ya. Baiklah, kita coba untuk terima penelpon berikut ini. Akan mati nih. Aneh ya, aneh penelpon. Wanta buka nih. Silahkan pendengar ya di Ruang Rindu, ruang yang mengajak Anda untuk berbagi apa? Berbagi kepeng, berbagi rindu dong ya, berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Lagu-lagu malam ini lagu-lagu mancanegara. Yuk, lagu-lagu barat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Andi yang banyak uangnya.
0: Amin. Bang Irwan, apa kabar Bang Irwan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di mana sekarang ini?
2: Lagi di rumah sibuk di sawah sekarang.
0: Nanam apa sekarang Bang Irwan?
2: Bawang, sudah ada 1 bulan gitu.
0: Sudah kelihatan hasilnya?
2: Belum nyabut, baru 1 bulan namanya.
0: Maksudnya udah tumbuh ki atau apa?
2: Kalau nanti kapan-kapan nanti kita mampir.
0: Baik, Bang Irwan salamnya buat siapa?
2: Spesial untuk si dia.
0: Si dia yang di mana ini?
2: Bang Andi tahu.
0: Kan banyak dia, si dia itu.
2: Si dia itu pila. Mana deh masih kayak yuk.
0: Manas-manasin Bang Andi nih.
2: Raja juga ya, kurang-kurang. Untuk ini nanti ya dapat istri tadi ya. Ya selalu bersama Bunda Marinya ya. Terus ada Pak Merin, terima kasih kembangnya di sebelah Pak Merin, selalu bersama keluarga. Ada Pak Buntur,
0: jangan
2: naik, salam kompak bersama, semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Kerja Merkondaya, ada siapa lagi, Ogi juga ya.
0: Ogi,

0: lain.
1: Ogik tamu, ogik tamu, ogik.
0: Ada ikan mukuli.
1: Saya Malik.
0: Eli juga.
1: Semuanya.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Akhir bulan ini saya lihat jobnya banyak banget.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Bang Irwan. Di belakangnya Bang Irwan ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
1: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinza, apa kabar Kinza?
2: Alhamdulillah, kabarku baik. Bang Andi sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah.
2: Rabbil alamin, sehat-sehat saja.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
2: Lagunya mancanegara ya Bang Andi.
1: Iya nih.
2: Iya dah, kalau gitu salam-salam aja dulu Bang Andi.
1: Oke.
2: Ada Mbak Ila, bersama Bang Irwannya ya, akuran selalu ya.
1: Kenapa enggak Kenzo kayak duluan gitu?
2: Kenzo nanti. Pokoknya happy ending lah ya, spesialnya.
1: Oke.
2: Iya dah, buat Kinanti bersama Alvin juga ya, selamat malam. Bang Tenggo juga yang di Sumbawa, selamat malam. Bang Orden juga, Bang Anwar juga yang di Madura. Terus buat Mbak Ayu juga di Maluku Tengah, Bunda Aisla, Bunda Cahaya, Bunda Masnia. Terus buat Bunda Cahaya, Bunda Kartini. Terus buat semua-semuanya dah ya,
1: Bang Raja
2: juga ya, Mbak Lala juga ya. Oh iya, buat Bang Kenzo katanya tadi mau masuk. Hai, aku duluan Bang Kenzo ya.
1: Bang Kenzo, sah.
2: Iya sudah Bang Kenzo, masuk aja ditunggu sama Bang Andi. Buat
1: betul.
2: Bang Andi selamat bertugas. Lalu Bang Kenzo, Bang Kenzo, Bang Andi.
1: Oke dah.
2: Iya, semangat.
1: Semangat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinza, makasih ya sudah bergabung. Di belakangnya Kinza ada Kenzo mungkin. Kita langsung menyapa semamenya, semame brayanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenzo, apa kabar?
3: Baik, Bang Andi.
1: Lagi ngapain Kenzo kalau malam-malam?
3: Ada, lagi teleponan sama yang
1: bisa. Oh gitu, silakan Kenzo. Kenzo,
3: salam-salam dulu ya. Ada ya Kinza tadi, yang selalu di hati. Sama Gerwan tadi, ada Bunda Ita, ada Bang Orde, ada Bang Yun, ada Bang Raja, ada Bang Raja, ada Widya di Sujud, ada Mbak Maya di Mantang, ada Ayu Wandira, dimanapun gak tahu.
1: Ya Kenzo.
3: Ada Bunda Siti Hajar, ada Mbak Lala.
1: Kenzo undang Klema menemulari. Undang ke pokok menemulari Klema.
3: Insya Allah Bang Andi.
1: Berjodoh. Saya doakan berjodoh.
3: Masih musim dingin di sana Bang Andi.
1: Sudah tidak terlalu dingin sih.
3: Ya sama kayak di sini.
1: Iya.
3: Sudah berapa hari kita ini cuaca agak mendingan.
1: Sudah mulai berkipas kalau.
3: Batu mah nggak ada musim angin. Terus di sana Bang Andi.
1: Saya penyuka dingin. Biar ya, tidak pakai kipas.
3: Di bawah kaki juga tempatnya.
1: Jadi
3: kemudian jadi hawanya sama dingin.
1: Oh gitu.
3: Sudah, makasih Bang Andi ya.
1: Oke.
3: Sudah. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenzo di Lombok Timur. Terima kasih juga ya sudah bergabung. Yuk di belakangnya ada yang mau bergabung kayak? Oh ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar di Lombok Tengah. Kalau tadi Lombok Timur terus nih 4 orang ya.
4: Dari tadi saya macam-macam, tapi
1: tak
4: bisa masuk.
1: Kalah cepat sama Kenzo.
4: Kapan bang sama Kenzo?
1: Silakan Bang Fajar, salamnya buat siapa?
4: Ya, ada Pak Kenzo tadi, orang pembawa sama tante Mbak Kenzo tadi. Ada Pak Maya, ada Pak Suke tadi, dan gambarnya dia dan menjadi strike.
5: ada benda indah dengan benda cahadar ada benda masnya, benda kes ini pada menurut namanya Mano Hidin Bajian Gajang Raya, Bama Wain, Bama Hidin Bang Medut, terus ada Bang Raja, Bang Yogi, Bama Bebahit Bang Irwa tadi ada Mbah siapa namanya? Ya, Putri terus ada semua tenang ya sudah.
1: Oke dah.
5: Atap dan lebih pada semuanya. Bapak kesabaran tenang,
1: tetap sehat. Terima kasih Bang Fajar.
5: Ada banyak di sekeluarga ada semua besar RRI dan agar sehat panjang umur murah rezeki.
1: Terima kasih.
5: Terima kasih. Selamat pagi. Selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar ya. Sudah bergabung di malam hari ini. Baik pendengar, maaf ya kita ke lagu dulu nih. Lagu yang sudah kita siapkan untuk

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, Ruang Rindu masih menyapa ruang dengar Anda ya di malam hari ini. Yang ingin bergabung boleh ya, kita sapa-sapa kembali. Halo, selamat malam Indonesia, Indonesia banget. Ruang Rindu, apa kabar? Iya.
1: Bang Adi lupa ya.
0: Ila, apa kabar Ila?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat walafiat.
1: Gimana kabar Bang Adi?
0: Sehat walafiat juga Ila. Oh Ila.
1: Apa?
0: Sudah makan Ila?
1: Sudah dong, yang
0: penting. Apa kandok na Ila?
1: Ada sayur lebui sama komak.
0: Sayur lebih sama komak.
1: Ayam goreng ya, itu aja.
0: Ayam goreng.
1: Ya.
0: Ayam goreng. Salamnya buat siapa, yuk?
1: Salamnya buat Kak Irwan tadi ya. Salam buat teman-teman Kak Irwan. Terus buat Mbak Dinanti.
0: Iya.
1: Bang Afif, Bang Raja, Bang Panjang.
0: Kemudian
1: Mbak Ginza. Kemudian
0: Mbak Meli,
1: Mbak Meli.
0: Iya. Siapa lagi? Oke.
1: Buat Mbak Meli, selamat berkumpul.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih lah ya, sudah bergabung di Ruang Rindu. Di belakangnya Ruang Rindu, di belakangnya Ruang Rindu. Di belakangnya Ila ada siapa? Siapa aja ini? Sebentar dulu. Maka bunda masnya ya demen ngemis call ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, dengan siapakah ini?
2: Raja.
0: Raja? Raja, apa kabar Raja? Kenapa kudik sekali suaramu Raja? Kali ini sambil tinduk nganjang tanengan. Dedek tindok, kudik suarem. Iya, yang putus-putus malik suarem. Aneh. Salam buat siapa? Lagu-lagu barat. Salamnya buat siapa, yuk? Ila baru no. Beja tahu meni Raja, Mataram apa Lombok Timur? Beli proyek besideh nini uli. Oh, sekali sebulan. Oh iya dah. Salamnya buat siapa nih? Bunda Isha belum dia. Balik taman aja.
2: Bang Panjar ya. Terus nanti malam mancang.
0: Iya.
2: Terus aja. Ya. Terus yang lain pasin.
0: Balik taman. Oke. Terima kasih Bang Panjar ya. Waalaikumsalam. Baiklah kalau begitu. Kita ke penelpon berikutnya, ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Nah, ngonek.
3: Kirain enggak masuk.
0: Masuk, nah nih.
3: Rindu-rindu-rindunya ku titip rinduku lewat udaranya RRI dan ku kenang masa laluku lewat lagu-lagunya.
0: Mantap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, sehat selalu nggih?
3: Nggih, Bunda sehat walafiat, seneng wahaji ya.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah itu billah.
0: Nah, Bang Rajanya sudah tadi masuk, Bang Raja.
3: Enggak golim kan?
0: Udah deh ngoling-ngoling. Jadi dengah yang menuh.
3: Kecil suaranya seperti ada di dalam gentong gitu. Anak-anakku.
0: Ya.
3: Apa proyeknya ceritanya bos itu?
0: Sang ya pina anu jaga ya pina ni dengan proyek-proyek anu nun. Apa arah itu?
3: Udah, nacar aktivitas lancar jekin, gih.
0: Sang Yepin
3: Raja.
0: Jalan Raya,
3: Pak. Jangan lupa yang merah-merah yang kembar ke Kurifan, Gi.
0: Iya, entuan. Kebara nanti ya, Bunda.
3: Iya, wah. Tapi yang penasaran nih, Mas Raja ini kan sebenarnya anakku.
0: Penasaran kembe?
3: Penasaran. Ceritain kan penggemar radio dari dulu katanya, kan?
0: Mm-hmm.
3: Nah, dulu itu siapa namanya dulu gitu kan. Kan sekarang kan ada nama aslinya. Sekarang nama-nama samaran gitu.
0: Bunda Isha hayal nama asli dah.
3: Oh, itu Bunda.
0: Oh, Bunda Isha. Aisyah.
3: Dulu kalau di radio nanda tuh nama Bunda itu Tiga Darah Bersaudara.
0: Oh, Tiga Darah Bersaudara.
3: Iya, maafin ya, di sebelum tahun 90-an.
0: Saya kan jadi bersaudara nih, Tiga Darah nih.
3: Mungkin masih pakai itu kupon itu dulu.
0: Hmm.
3: Di RRI nak cuma ada acara begini-begini dulu, cuma acara itu bagaimana cara kita bertalatan begitu kan petani gitu dulu.
0: Iya iya iya. Ya.
3: Baca hikayat bilang malam Sabtu kalau nggak salah dulu itu. Di tahun 2000-an atas itu RRI bikin acara yang telepon menelpon seperti ini.
0: Tambah ini ya, dekat sama masyarakat.
3: Dulu kan yang masih biasa ingat dulu nama sahabatku itu Lokonja Pribadi, Agus Budi Santri,
0: mantap.
3: John Samudra namanya itu dulu. Tapi ya cuma itu yang ingat, cuma tiga itu melekat di hati.
0: Andi Toha, Andi diingat Andi Toha.
3: Andi Toha, dari dulu saya itu kenal sampai sekarang nggak lupa-lupa. Tapi Andi Toha itu yang lupa kepada Bunda gitu. Benarnya itu kepingin ketemu sama Andi Toha, tapi selalu jauh di mata, jauh di hati.
0: Dekat di hati, Bunda.
3: Enggak, jauh di mata, jauh di hati.
0: Dekat.
3: Enggak. Kediri sama Kuripan itu seperti kita pergi ke Mekah itu.
0: Alah, baik bahasa, Bunda.
3: Nandaku, kalau Bunda sudah bercanda itu enggak habis-habisnya. Itulah sebabnya Bunda itu, jiwanya seperti anak baru gede gitu.
0: Oh.
3: Sekalipun Bunda itu umurnya sudah 5,5.
0: 5,5.
3: Tapi kata-katanya, candaannya itu enggak habis-habis gitu.
0: Oh iya, mantap
3: itu. Suka gurau-gurau, suka bercanda, suka nyanyi-nyanyi sambil goreng-gorengan, nyanyi-nyanyi. Malahan, ih nak kata kenapa itu nyanyi-nyanyi sambil masai seperti orang Jordan, kata anak saudara itu.
0: Salamnya nih Bu Anda dengan...
3: Oh iya, sedikit aja nih.
0: Gih.
3: Mas Raja, salam kangen, salam persahabatan selalu, asal terus saling tersayang. Jangan lupa bahagia sahabatku. Karena hidup satu kali di dunia, kalau di alam barusah bertahun-tahun.
0: Betul.
3: Terus ada Kak Mas Nia, ada Elan, ada Yogi. Terus ada Pak Haji Herman, nggak pernah kedengeran, Pak Haji Merah, setelah Pak Haji itu.
0: Amin.
3: Pak Haji Jamiluddin, Pak Nursa, Pak Saril, Ilsa, Mas Rian, Kak Ajar, Arisaya, Bu Sukri. Pak Sukri.
0: Pak Sukri, Bu Sukri ya.
3: Pak Sukri,
0: Bu Fahri. Sirik, Bunda.
3: Pak Fajar. Terus sama Mami Rian, Lydia bersama suaminya. Terus yang di KM semuanya ya, Bajang Laik sama Ari Kiranti mungkin udah masih jaga ini semuanya ya.
0: Yeah.
3: Di luar daerah juga salam kangen, salam sehat selalu. Semuanya enggak nanda tuh.
0: Oke, terima kasih Bunda.
3: Iya, pelinggi deh. Saya selalu bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan Umi dan Bapak selalu sehat nih nanda tuh.
0: Amin.
3: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Oke, Bunda.
3: Mudah-mudahan lancar kita selancar rezeki sukses selalu luwe kepeng.
0: Amin.
3: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga tuh. Bunda pamit pesan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, terima kasih Bunda ya. Sudah bergabung di malam hari ini. Ada yang ingin bergabung kembali? Boleh kita coba ya. Untuk saya sapa nih, yang ingin bergabung di 0370-646-521. Tadi dering-dering, kering-kering-kering. Sekarang ikut. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah Niki?
4: Dengan Bunda Marni.
0: Bunda Marni, apa kabar Bunda? Masya Allah.
4: Sehat banget di sebaliknya.
0: Sehat walafiat, kelaitan dewah bedengahan suara Bunda Marni. Beolek de Bunda.
4: Selalu Bang Andi.
0: Mbil Laida.
4: Selalu betul hijau betul nendang nangke.
0: Nendang nendang. Lombok Timur atau Lombok Tengah tahu deh.
4: Iyalah,
0: selalu bertani. Bertani. Napi tahu denannya Bunda?
4: Bunda Isa bareng Bang Andi.
0: Nggih, Bunda Isa bareng.
4: Jauh selara, dekat Suradadi.
0: Cakep.
4: Jauh kembang, Le Anjani.
0: Mantap.
4: Jauh di mata, dekat di hati Bang Andi.
0: Tetun.
4: Laku kelewang, empat darah, kebau kembang, Le Anjani. Segitak Mika, segitak jeruk, kakak Mika.
0: Terus?
4: Nggak no, bercanda lewat udara Bang Andi, kita seterus jadinya.
0: Mudah-mudahan seterus Niki Bunda. Nih salam-salam jauh siapa Niki Bunda?
4: Dindik seteruk semuanya.
0: Dindik seteruk kan nih.
4: Semoga sehat doang, selamat
0: selamat. Terus? Amin.
4: Buat Bunda Aisyah, Mbak Ina, Kinanti, Mbak Fajar, Bunda Maya, Bunda Hil, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin.
4: Terus harap Bang Raja, harap Bang Medit, semoga sehat sekeluarga.
0: Betul, betul, harap betul.
4: Lombok Utara, panjang umur.
0: Nah, kengonek dari langsung Bunda. Mati, jangan bis pulsa Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam.
0: Malam juga.
5: Ruang senangnya.
0: Sehat selalu Pak Mawiin.
5: Sehat-sehat Pan.
0: Nggih. Lagi di mana Pak Mawiin?
5: Arah le Bali mungkin.
0: Oh, ndede sugul-sugul Pak Mawiin.
5: Lamun teu sugul, ndek mau ke nguling-nguling.
0: Oh, ndek teleh nane teu Pak Mawiin.
5: Bahriano nih, lampi.
0: Oh iya dah, salam ke siapa aja nih Bu Pamawiin?
5: Salam kanje Bunda Asia,
0: anu
5: Bunda Aisyah.
0: Aisyah.
5: Besemotor kanje Bunda ketujuh.
0: Terus.
5: Dan Bunda apa Malaysia Keno?
0: Bunda Masnia.
5: Panji Abu Din depan guru. Mami kakak percek le dasan kapen.
0: Terus.
5: Kalau pagi tu Herman le petai. Bang Pak Jar le. Percek kute.
0: Nonek.
5: Arab Bang Raja ongkatnya.
0: Dia pertama nonek tu.
5: Oh Bang Raja ni. Tak. Girang bejora kan je. Bunda Aisyah sa umur ne 75 tahun ni ke.
0: Seket lima umur, pitu lima.
5: Nggih. Parang tiang pitu 15.
0: Bajang suara dengan para pitu lima. Seket lima.
5: Ara indah bunda maya mantang. Pak Irwan di Lombok Timur. Ara Bunda Kartini.
0: Sama
5: Momedi. Bang Orde.
0: Saya nak. Siapa lagi ya?
5: Selapu-lapu
0: semuanya nggih.
5: Oh, arah itu Bunda Ratu Lales sampai wah. Muncul-muncul mangkin. Terima kasih Pak Andi.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Mab ini ya sudah bergabung. Kita ke lagu dulu ya. Satu penelpon pria kak, nyerak pria kak. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga dengan siapa ini?
6: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Ini dengan siapakah gagah ganteng?
6: Ini dengan Bang Anwar di Madura, Bang Andi.
0: Oh, Bang Anwar. Semalangkong, Bang Anwar.
6: Sakalangkong kepada
0: Bang Sakalangkong, Andi. Sakalangkong, toreh-toreh-toreh, Bang Anwar.
6: Ya, RRI sekarang ke sini sudah terpantau baik karena airnya sudah mengudara, Bang Andi.
0: Iya.
6: Ya, alhamdulillah bisa
0: masuk ya. Alhamdulillah, sehat ya Pak Anwar ya.
6: Alhamdulillah, Sakalangkong Bang Andi.
0: Sakalangkong juga Bang Anwar.
6: Salamnya ya.
0: Ya.
6: Yang pertama buat Bang Andi, selamat bertugas. Dan juga ada Bunda Aisyah, ada Kinanti juga, ada Widya, ada Sahril. Ya, untuk semua-semua dulu Bang Andi ya.
0: Oke dah.
6: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi dari Madura. Untung saya Pak mana ya angkat tadi. Ada piling-piling memang harus diangkat itu. Yang di belakang sabar dulu nggih. Karena banyak sekali lagu belum keputar ini harus saya putar. Di Ruang Rindu Pro 1 Era di Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, pendengar 21 Radio Mataram, Ruang Rindu masih menyapa Anda ya. Masih berapa menit lagi kebersamaan kita di malam ini. Boleh kita sapa nih yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo. Iya, halo. Iya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Lale ini ya, Mbak Lale, Bunda Lale. Di Lombok Tengah. Salamnya buat siapa ini, Bunda Lale?
1: Salamnya buat keluarga Tiang dulu, dengan Bunda Berada, moga-moga cepat jadi kesehatan. Umur bagi kecil, selalu saya datang lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada Pak Mawi'i, Mirian, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, terus Pak Orde, Pak Adil, Pak Antri,
0: terus Sai Malik.
1: Ya?
0: Siapa lagi? Siapa lagi?
1: Pak Kenza, Pak Kiki, Pak Rizka, Pak Jaya,
0: Semua semuanya.
1: Iya.
0: Iya sudah. Oke. Terima kasih. Amin. Makasih ya.
1: Dinginan di sana.
0: Enggak dingin sekarang ini?
1: Pakai AC soalnya di sana sekarang.
0: Iya, kalau di dalam dingin, tapi di luar udah enggak dingin.
1: Di luar juga dingin.
0: Masa sih? Perasaan semalam saya agak gerah gitu tidurnya. Usang tuh Dian
1: tidur. Tadi malam enggak sih terlalu dingin. Sekarang kembali agak.
0: Oh, Malik dingin, demen ke aku mendingin-dingin dia telah berkipas.
1: Ngajarin.
0: Nggih, ngenu ajarin. Ya. Hah?
1: Padahal
0: apa jauhnya yang diputus-putus suara nih?
1: Dalam bahasa Sasak.
0: Oh, berarti mending pakai bahasa Sasak.
1: Coba bahasa Sasak ketawan, bahasa Sasak.
0: Ya sudah, Mbak Lari, terima kasih ya.
1: Apa mudaran pelinci?
0: Alhamdulillah sudah. Kanduk saya tadi apa ya? Lupa saya kanduknya karena saya mudarannya itu sore. Aku milu marah Bunda Aisyah saja jadinya. Pada kemarah Bunda Aisyah, nanti sore kemangan.
1: Anggi, sampai ini udah tersiagi.
0: Anggi, makasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale, makasih ya. Siapa lagi? Yuk, yang ingin bergabung. Tadi ada kering-kering. Nah, ini terakhir kayaknya nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam juga Ruang Rindu.
0: Dengan siapa ini?
2: Tenggu ini Bang Dik.
0: Oh, Bang Tenggu. Lagi di mana Bang Tenggu?
2: Baru nyandar kapal ini.
0: Nyandarnya ke Sumbawa apa ke Bali nih?
2: Di Banyuwangi.
0: Oh, di Banyuwangi. Kerja apa di sana Bang Tenggu?
2: Saya pulang kampung belum sampai kampung ini.
0: Oh, belum sampai kampung. Perasaan kemarin sampai Lembar.
2: Dengar nih, kan saya di Lembar kemarin baru berangkat itu.
0: Emang aslinya Tenggu dari mana?
2: Jawa saya.
0: Oh, asli Jawa. Jawa mana? Jawa Malang.
2: Jawa Tengah saya.
0: Oh, Jawa Tengah.
2: Masih jauh saya ini.
0: Pokoknya Bang Tenggu sehat selalu di jalan ya.
2: Iya, ada tapi saya stres kalau dikatakan gelombang kayaknya malas mau balik sudah ini.
0: Eh, Bang Tenggu dengerin Pro 1 RRI Mataram pakai apa itu kalau di Banyuwangi?
2: Hah? Ini tuh di
0: RRI digital.
2: Iya, di digital.
0: Oh iya sudah. Terima kasih Bang Tenggu ya.
2: Kalau saya ingat-ingat gelombangnya bahkan dari Lembar gelombangnya.
0: Ayo, oh tinggi dengar. Gelombangnya ya Aida.
2: Wih, dengar Bang Andia, gelombang. Angin lagi maju mundur kapal.
0: Wih. Ngeri ya?
2: untungnya saya sendiri, kalau saya bawa teman seandainya kasihan teman.
0: Dan lema-lema waktu lak dok sumbawa yang munah tenang ngumbak nak.
2: Gimana kita tahu dia tenang apa kapan? Kita kan tidak bisa lama. Masalahnya begini lagi bang Andi. Kalau saya tidak balik ke Sumbawa, gimana rumah saya di Sumbawa ini?
0: Oh gitu bang Tenggo.
2: Iya, kalau saya nggak tinggal di Gelombang ini Aida
0: stres. Aida agak-agak.
2: Dulu nih bang Andi.
0: Cerita sudah ayo.
2: Waktu saya masih di Pusu nih. Saya kan ekspedisi dulu.
0: Terus
2: di Pusu itu jadi PP Surabaya. Enggak ada gelombang begitu tenang gelombangnya. Ini Aida sekarang luar Aida. Sekarang saya rasanya.
0: Kan banyak baca doa banyak-banyak biar selamat.
2: Aida kalau doa sudah sambil lepas lidah.
0: Ya udah Bang Tenggo, pokoknya setiap umbak baca doa yang keras ya.
2: Aida. Sudah orang sikir semua, bukan saya sendiri.
0: Semua orang.
2: Weh, sudah sikir apa semua habis Aida. Sudah keras.
0: Tapi kan selamat itu, ya.
2: Ya alhamdulillah baru nyandar kapal. Kita enggak capek di jalan.
0: Ya udah istirahat Bang Tenggo ya.
2: Ini belum sampai kampung, bagaimana istirahat ini? Nah, mungkin besok pagi baru saya sampai kampung.
0: Kuat ini mau melanjutkan perjalanan.
2: Ya, apa-apa kita paksa sudah saya bilang apa.
0: Oke dah. Sehat selalu Bang Tenggo ya. Jangan lupa makan. Ya.
2: Iya.
0: Oke dah. Baik Bang Tenggo, terima kasih.
2: Makan hati itu Bang Andi.
0: Makan apa? Makan hati, makan angin.
2: Makan hati dengan gelombang.
0: Ya sudah Bang Tenggo. Nanti berkabar ya kalau sudah sampai rumah ya.
2: Oh iya
0: insyaallah. Oke, telepon-teleponan di acara-acara Pro 1.
2: Ya, kalau sudah pas Bang Andi siaran bisa telepon.
0: Oke Bang Tenggo, terima kasih.
2: Kinanti sudah masuk tuh?
0: Kinanti sudah enggak ya? Oh, enggak sempat dia masuk Kinanti, kayaknya kesenggol terus dia.
2: Sampai saya enggak fokus ke radio lah, saking gelombang ini saya enggak bisa pikir nih.
0: Ida. Iya, Ida.
2: Ini aja belum bisa keluar, ini aja belum bisa keluar dari kapal lagi nah.
0: Ya udah, bismillah, duduk yang tenang ya Bang Tenggo.
2: Oke
0: lah. Terima kasih Bang Tenggo.
2: Salam dulu Kinanti sama Kinja ya.
0: Ha-ha.
2: Mudah-mudahan saya masih bisa balik ke Sumbawa.
0: Amin. Amin, sehat selalu.
2: Iya, karena saya juga pikir rumah saya di Sumbawa nih kalau saya enggak balik. Oke deh Bang Andi.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Bang Tenggo ya sudah bergabung di Ruang Rindu. Yang ingin bergabung maaf ya karena sekarang sudah mau jam 11 ini. Oke nanti mau masuk. Boleh lah ya. Halo Kinanti, malam.
3: Selamat malam Bang Andi.
0: Malam juga Kinanti, telat sekali Kinanti.
3: Tadi udah mencet Bang Andi, baru sekarang bisa masuk.
0: Tumben, makan beda om layak dengan one.
3: Ini wajah kumim je. Udah mencet doang, mana one lagi di kebutamu.
0: Oh kaya, lima aruan tantang menge.
3: Kalau Pak Muhyiddin Bang Andi, berangkat gak jelasin.
0: Pak Muhyiddin.
3: Salam kali Bang Andi, yong
0: kak. Masya Allah, salam. Dan ingat tema di Mekah itu malah doa-doa. Ada selamat-selamat kelampan hirup tenin.
3: Amin.
0: Salam buat siapa?
3: Salam buat Bang Anwar. Buat Bang Gila, Bang Irwan. Ada Bang Alvin juga.
0: Ya.
3: Terus ada Bang Kenzo, Bang Kenza juga. Ada Mak Maya. Ada Bunda Aisyah tadi ya.
0: Tadi ditanya sama Bang Tenggo.
3: Iya. Saya dengar. Saya Bang Tenggo ya.
0: Iya.
3: Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai
0: tujuan. Amin.
3: Buat semua Bang Andi ya.
0: Oke dah kalau begitu. Kita
3: semua dalam perhatian
0: Alfian.
3: Buat semua keseluruhnya juga sehat selalu. Itu aja Bang Andi.
0: Iya.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Maaf sekali sudah lebih waktu kita ini. Bunda Cahaya Nanin tamu. Ya Allah Bunda Cahaya, Ketungkulan Laluan, jalan sehat nih Bunda. Ma Bunda Cahaya anda mau anu angkat ya, telepon dah. Baik pendengar, terima kasih sekali lagi di Ruang Rindu anda anda ikut berpartisipasi meramaikan acara ini. Semoga lagu-lagu yang kita dengarkan tadi bisa menghibur suasana malam anda. Tidur yang pulas, tidur yang maksimal, tidur yang berkualitas, biar besok biar lebih segar ya. Dan kita tutup acara Ruang Rindu malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Sesaat lagi kami akan menemani anda dalam acara musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.
4: Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu

0: Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan, kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Programa 1 kembali mengudara hari ini Rabu 29 Juli 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya kembali menjumpai Anda hari ini, menemani Anda mengawali hari ya. Saya Sari Sudawati bersama dengan rekan saya Aji. Pendengar, kita akan sama-sama menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, di mana pendengar, siaran pagi ini kita awali kembali dengan mengikuti rangkaian siaran dari Masjid Hubbul Wathon Islamic Center berikut ini.

يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك

لم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, iman, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian tafsir pada pagi hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga dengan demikian kita termasuk orang-orang mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Subhan Abdullah MA yang kami hormati, Bapak Ibu Jemaah Masjid Raya Buluatan yang kami hormati, dan para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI dimanapun yang berada kami hormati. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan meliputi kajian subuh, kajian tafsir Quran Surat Muhammad ayat 20-23 yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Subhan Abdullah MA. Untuk berkahnya mari kita buka acara ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Profesor kami persilakan.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada yang kami muliakan dalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdullah sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma walhikna bisalihin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram yang kami muliakan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kaji beberapa ayat di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mari kita tilawahkan bersama-sama

أخبارهم. صدق الله العظيم. Para jamaah yang kami muliakan dengan Allah Subhanahu wa taala, empat ayat yang menjadi kajian kita pagi hari ini itu membicarakan tentang ya tiga kelompok umat manusia yang harus kita ketahui ya, terhadap Al-Qur'an ini. Terhadap Islam juga, yang pertama tentu yang mengingkarinya, yang tidak beriman kepadanya, atau kelompok orang yang kafir terhadap Al-Qur'an, terhadap apa saja yang disampaikan oleh Allah. Walayyazu billah min dzalik. Dan yang kedua adalah kelompok yang beriman kepada Al-Qur'an, kepada apa saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, perintahkan, ya beritakan. Yang ketiga, ini dia kelompok yang tidak kafir, tidak Islam, tidak beriman, tidak juga mengkafiri. Kalau istilah kita dikenal dengan kaum munafik, yang di mulutnya bilang iya tapi di hatinya bilang tidak. Di mulutnya bisa bilang tidak, di hatinya bilang iya. Nah ini yang berat. Tidak iman, tidak kafir, dia sebut dengan munafik. Nah, ayat yang kita bicarakan ini, karena ini surah Madaniyah, surah Muhammad itu turun, surat yang turun di Madinah atau setelah Rasulullah hijrah, mari sebut di Madaniyah. Maka ayat sebagaimana yang disampaikan di awal kajian kita surat Muhammad itu isinya adalah tentang izin Allah untuk berperang. Dan berperang pun di dalam Islam ini bukan semacam ajaran yang menyebarkan Islam itu dengan pedang, tidak. Tapi justru Islam datang dengan kedamaian, dan perintah perang ini untuk menjadi semacam tameng kita. Tameng itu artinya yang menjaga kita, perisai kita, atau solusi dari permasalahan kita. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal kajian surat Muhammad ini, bahwa kita mendapatkan sirah nabawiyah ini selama 13 tahun Rasulullah di Makkah Al-Mukarramah tidak diperintahkan oleh Allah berperang. Tapi ketika setelah hijrah baru ada ayat yang memerintahkan kepada kita umat Islam untuk menjadikan peperangan itu sebagai solusi dari problematika hidup kita. Ketika ada musuh, orang itu juga Islam, juga suka dengan Islam, selalu mengobok-obok Islam, itu alternatifnya dikasih oleh Allah, silakan berperang. Dan dalam peperangan ini ada kebaikannya yang Allah berikan kepada kita umat Islam itu. Maka di ayat yang pertama kita bacakan di surat Muhammad ayat 20 ini, wa yaqulul ladina amanu laula nuzilat surah. Nah, ini print menjadi semacam keinginan yang kuat dalam diri seorang yang beriman kepada Allah, ya Allah, kapan kami diperintahkan berperang? Nah, jadi surah di sini artinya gambaran ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan, memberikan izin untuk kita memakai peperangan itu jadi solusi hidup kita. Ya Masya Allah. Walaupun mungkin sekarang ini kita tidak peperangan, tapi bisa kita kontekskan makna di sini bahwa orang yang beriman itu haus akan kebaikan, sangat menginginkan apalagi kebaikan. Jadi tidak cukup satu dua tiga kebaikan, terus diinginkan, ya Allah, perintah apalagi yang kau minta. Dan perintah yang diminta ini perintah yang paling tinggi, yaitu berperang, izin berperang. Udahlah, saya jualkan diri untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah itu, ini orang Islam itu menjual dunianya untuk membeli akhiratnya, bukan sebaliknya, menjual akhiratnya untuk membeli dunia. Na'uzubillah min dzalik. Banyak sekarang ini orang menjual agamanya untuk dapat Indomie ya, untuk dapat makanan. Na'uzubillah min dzalik.
untuk dapat pasangan yang mapan, yang ganteng. Ya udah enggak apa-apa saya keluar agama. Itu namanya menjual dunia, menjual akhirat untuk dunia. Tidak. Orang Islam tidak seperti itu. Maka di sini wa yaqulul ladzina amanu, orang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, mengatakan kapan kami diberikan oleh Allah ayat yang membolehkan kami untuk berperang, ini katanya. Terus diingatkan oleh Allah, ini orang beriman ini. Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital ra'aital ladina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadharal maghshi 'alayhi minal maut fa'ula lahum. Nah, jadi ini kelompok yang ketiga yang kita sebutkan dalam mukaddimah kajian kita. Orang beriman tadi menginginkan perintah berperang. Begitu Allah turunkan ayat Al-Quran yang mengizinkan kaum muslimin untuk menjadikan perang itu adalah solusi untuk menjawab problematika hidupnya, nah, terlihatlah kelompok orang yang ada penyakit dalam hatinya. Allah berikan izin, terus ra'aital ladina fi qulubihim marad, terlihat di antara manusia yang pura-pura masuk Islam padahal hatinya sangat dongkol dengan Islam, ada sakit hatinya, maka dia melihat perintah itu seakan-akan sudah matanya terbelalak, pingsan. Orang pingsan itu kan orang yang mohon maaf matanya terbelalak. Ya, terbelalak dengan pingsan itu karena kaget dia. Kenapa dia pingsan? Kenapa dia matanya terbelalak terbuka kayak gitu? Karena di hadapannya ada kematian yang dia takuti. Ya. Allah mengatakan fa'aula lahum. Ya, baginya itu sebaiknya memang ya celaka. Nah, kalau kita berhenti bacaan kita ini fa'aula lahum, artinya mereka kecelakaan yang pantas diberikan kepada orang-orang yang sakit hati, yang munafik tadi, para jemaah yang kami muliakan. Karena auzubillah min dzalik, mudah-mudahan wajah-wajah kita ini dijauhkan oleh Allah dari sifat nifaq. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau orang muslim yang sudah datang sholat subuh, yakinlah dia itu sudah ada keimanan yang menghalau kemunafikan dalam dirinya, itu kata tanda-tandanya itu. Nah, di sini lihat ya, kenapa orang berpikir, berperilaku, bertindak seperti kaum munafik tadi, karena hatinya yang sakit. Nah, itu yang perlu kita harus obati hati kita itu. Obati hati kita agar tidak ada penyakit di dalam. Apa obat hati biar sehat? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Nah, yang pertama, masukkan hati kita ini dengan ingat Allah terus. Kita ini tidak ada apa-apanya. Karena Allah berikan kita, jadi kita punya apa-apa. Tadinya kita tidak punya kekuatan apa-apa. Karena Allah berikan kepada kita, maka kita punya kekuatan. Kita juga lahir tanpa ada pengetahuan, karena Allah berikan pengetahuan kita jadi pinter. Kita lahir juga enggak bawa harta, ketika Allah berikan harta kita menjadi orang kaya. Jangan lupa, kita ini tidak ada apa-apanya, dan karena ada Allah maka kita ada apanya. Itu ingat Allah terus, sudah ingat Allah, artinya kita taati apa yang Allah inginkan pada kita. Kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, itu saja. Menjauhi larangan-larangannya. Bagaimana hati kita bisa bersih juga? Banyak silaturahim. Banyak kita berkunjung satu sama yang lain. Jadi kalau kita mau uzlah sendiri, ya udah, itu hati kita akan menjadi hati yang sakit. Ada orang yang salah paham, ngomongnya salah, padahal kita yang salah, dia enggak ngomong salah, cuma perasaan kita terlalu baper membawa jadi sakit. Nah, gitu akhirnya.
Sakitlah hati itu. Silaturrahim dengan manusia itu membuat hati kita itu ya bersih. Apalagi obat sakit hati, baca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran itu akan memutihkan hati kita yang sudah pekat dengan dosa-dosa dan kesalahan yang kita kerjakan itu. Saya pernah sampaikan di sini, mungkin jamaah mungkin masih ada ingat, ada yang lupa. Ada seorang guru, wah ini cerita, mengajarkan kepada muridnya. Dia buat keranjang dari bambu. Setelah itu murid ini diperintahkan untuk mengambil arang, angkut arang, terus diangkut arang. Oh senang dia, namanya murid bisa berkhidmat pada guru, senang angkut arang, angkut arang. Tentu keranjang ini ketika sudah diisi oleh arang karena dikerja, semua jadi hitam, bambu kan putih gitu. Setelah hitam putih, setelah itu gurunya pergi lagi. Nah di sini ujian ini, kayak Nabi Khidir dengan Musa. Wahai murid, katanya, sekarang sudah selesai kamu ngambil arang, coba ambil air. Saya mau kau pergi ambil air. Dalam hatinya, ini guru saya ini apa maunya ini? Kalau ngambil air kan harus pakai ember, lah ini kok pakai keranjang? Ya tapi namanya murid, dalam keadaan dongkol itu ya dilaksanakan aja. Pergi ngambil, sudah pergi lagi, terus pergi. Karena murid ini ya sangat taat juga dalam hati, walaupun dongkol dia taat. Sebelum guru bilang berhenti, dia enggak terus. Selesai, gurunya bertanya pada muridnya, apakah kamu sudah melakukan hal yang bermanfaat? Tahu jawabannya dia? Enggak, guruku. Karena aku bawa air dengan tempat yang bukan wadahnya. Yang aku pergi hanya capek jalan saja dari rumah ke tempat ngambil air. Nah, gurunya bilang, tidak ada yang sia-sia dalam hidup itu. Dalam kebaikan, kamu sudah melakukan suatu kebaikan dengan taat kepada gurumu, baru dia astagfirullah, berarti dia kan itu, dia kan dapat itu nilai itu, walaupun hatinya tadi dongkol, taat pada guru. Sudah kamu dapat kebaikan. Dan yang kedua, ini hikmah yang diajarkan seorang guru kepada murid. Tidak ada yang sia-sia kamu lakukan. Dengan air yang kamu angkat, dengan tempat yang sudah menghitam disebabkan oleh engkau angkat arang tadi, sudah bersih. Itulah yang saya ajarkan kepada kamu, bahwa air yang kamu bawa dengan tempat wadah hitam tadi, gara-gara air dia sudah bersih. Disitulah hati kamu yang tadi banyak noda-noda itu, kalau kamu membaca Al-Quran, maka hatimu akan bersih sebagaimana tempat keranjang yang hitam tadi dibersihkan oleh air. Masya Allah, baru deh hikmahnya dikasihkan oleh gurunya itu. Jadi tidak ada yang sia-sia. Nah ini, jadi kalau hati kita mau bersihkan yang tadi itu, zikir Allah, ya silaturrahim, baca Al-Quran, atau hadirkan kebaikan. Kita harus menjadi orang yang haus akan kebaikan selama kita hidup di dunia ini, karena kita tidak tahu dari mana atau kebaikan yang mana yang mendatangkan kebahagiaan untuk kita, ketenangan hati kita, kita nggak tahu. Bisa jadi ketika kita mengasihi tukang parkir dengan uang yang salah kita ambil, tadinya mau ngasih uang 2.000, tahu tuh yang keluar 10.000, kasih, salah, tapi ikhlas. Oh dia bahagia sekali tukang parkir itu, bayangkan. Dia belum makan. Oh tiba-tiba kita kasih 10.000, dia langsung, alam terima kasih Kak Tuhan, terima kasih Mi Tuhan. Oh dia bilang gitu. Padahal kita belum haji, sudah dikasih, Pak Haji disebut nama itu.
Wah, itu mungkin istilah kebahagiaan kita karena dia belum makan dari tadi dan nunggu uang itu. Nah, dia atur. Nah, itu kebahagiaan kita. Alhamdulillah, kita bisa berbagi walaupun salah. Apalagi yang berinfak, katanya ada yang keluarkan dompet maunya 10 ribu tapi 100 ribu masuk ke masjid. Ya mau ambil lagi enggak bisa. Salah ngambil. Begitu dia ya kurang satu yang 100, maunya yang tadi 10 ribu tahu oh, sudah masuk ke masjid. Tapi gara-gara infak 100 ribu yang salah itu, dia ternyata tanahnya yang lama mau dijual, ada teman, "Pak, tanahnya saya mau beli nih, di mana?" Wah, oh, Masya Allah, dia enggak tahu deh. Itu gara-gara 100 ribu yang salah tadi itu. Gimana kalau dia niat benar itu? Mungkin banyak itu permohonan-permohonan hidupnya langsung dikasih oleh Allah. Itu salah saja dapat manfaat faedah dari Allah. Nah ini, jadi orang sudah bersih hatinya, para jamaah yang kami muliakan, haus akan kebaikan. Beda dengan yang orang sakit hati. Maka idza faida unzilat suratun muhkamah, karena memang ayat Al-Quran semuanya muhkamah, yaitu

di situ Allah berikan kebaikan yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidak pernah berperang di jalan Allah. Ya mudah-mudahan kita tidak mengalaminya. Ya para jamaah yang kami muliakan. Ya, bukan kita takut, karena ini latas alu. Tidak boleh kita meminta pada Allah kapan kita berperang. Itu juga enggak boleh juga kita. Ya kita disuruh untuk kita hidup tenang, berdamai. Tapi kalau ketika terjadi kondisi itu menuntut kita untuk berperang, kita harus menjual dunia kita ini untuk kita beli akhirat kita, walaupun dengan peperangan. Nah, namun karena kita sekarang tidak berperang, ya tugas kita para jamaah yang kami muliakan, konteks ayat ini adalah mari kita bersihkan hati kita itu. Penyakit hati selain munafik itu apa? Syirik. Syirik baik menyekutukan Allah atau syirik bahasa Indonesia itu hasad. Nah, jadi orang Gen Z itu mengatakan syirik loh, katanya syirik itu artinya iri. Padahal bahasa Arabnya syirik itu adalah menyekutukan Allah. Tapi ya pokoknya menyekutukan Allah itu penyakit hati juga. Terus kita iri hati sama orang lain itu. Terus kita mau bermusuhan, memutuskan, itu juga semua penyakit hati yang harus hilang. Maka kita ya pahami yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana Allah tidak lagi melihat harta kita, keturunan kita, yang dilihat oleh Allah nanti adalah kemana hati kita, tuh hati yang sehat, yang salim, itu yang diterima. Maka yang dipanggil juga ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, itu karena bersumberkan kepada hati yang tenang tadi. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi ayat yang pertama yaitu terlihat sekali antara orang yang beriman dengan benar-benar iman dengan orang yang pura-pura beriman. Ya diuji oleh Allah dengan perintah berperang. Ketika ada perintah berperang, maka orang yang beriman, sebenarnya iman itu dia betul-betul labbaik Allahumma labbaik, kayak orang berhaji. Ini yang saya nanti, ini yang sudah saya lama saya rindukan katanya. Kalau ada panggilan untuk berjihad, dia yang pertama kali menetapkan diri. Nah, tapi kalau orang munafik, mohon maaf, dia menjadi yang terakhir, banyak alasan untuk tidak ikut berperang itu. Nah, ayat berikutnya ta'atun wa qaulun ma'ruf. Nah, ini. Jadi kalau sebenarnya ya, kita dituntut untuk sudah kalau ada perintah Allah ya sami'na wa ta'na, itulah ta'atun. Wa qaulun ma'ruf. Kita harus menjaga perkataan kita dalam melakukan itu perintah. Jangan sampai perintah-perintah Allah ini kita akal-akali. Nah, kita pakai logika kita mencari agar kita tidak melakukannya. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu diperintahkan untuk tidak memancing, tidak membuat apa, memanen atau mengambil ikan hari Sabtu. Ya, tahu caranya mereka mengakali syariat itu. Dia taruh jaringnya hari Jumat. Nanti diambil hari Ahad. Itu yang mengakali itu orang Yahudi, caranya itu mengakali syariat Allah. Allah perintahkan jangan kamu datang ke laut untuk menangkap ikan itu hari Sabtu. Oh iya benar itu perintahnya, tapi jaringnya taruh hari Jumat, nanti dia datang hari Ahad, memang ada ikannya diambil. Padahal di situ memang ada ikan yang enggak boleh dia ditangkap gitu loh, dibiarkan. Itu cobaan, ujian. Nah, ini kita juga begitu. Jadi kalau ada perintah Allah ya ta'ah, harus kita bersihkan hati kita untuk melaksanakan ini semata-mata mencari doa Allah, bukan untuk pamer ria sumarti, bukan. Jadi hati-hati kita ini beribadah seperti ini karena nanti innamatuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kita akan dapat upah dari ibadah kita nanti di akhirat, bukan di dunia. Kalau ada buah daripada ibadah kita yang kita dapatkan selama kita hidup di dunia, itu namanya bonus. Nah, itu bonus. Yang penting yang kita raih kerak nanti di hari akhirat. Paman zuhzi'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ya itu dia. Menjadi orang yang menang, menjadi orang beruntung, menjadi orang bahagia ketika Allah nanti menjauhkan kita dari api neraka, ketika Allah

0: memasukkan kita ke dalam surga yang dijanjikan. Itu yang jadi dambaan kita. Ya dunia ini biarkan aja lah. Gak ada apa-apanya dunia ini. Walaupun kita punya emas 75 kg, itu kalau ditimbang masih berat. Namanya sayap nyamuk itu, Pak. Untuk kenikmatan akhirat kita itu. Jadi gak ada apa-apanya. Mau kita punya emas segunung Rinjani pun, ya, kalau ditimbang dengan kenikmatan akhirat yang sebesar sayap nyamuk, itu masih berat sayap nyamuk itu, Pak. Kenikmatan itu akhirat nanti, karena kekal. Kehidupan akhirat itu kekal, bro, kan ribuan tahun kita akan, miliaran tahun, sama lamanya makanya. Nah ini, jadi kalimat ta'atun wa qaulun ma'ruf, itulah simbol orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Dia mengatakan sami'na wa ata'na, dan perkataannya pun dijaga. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi jaga ungkapan kita, karena ungkapan kita juga akan menggugurkan kebaikan-kebaikan kita itu nanti. Ini masya Allah. Ini kalau ada undangan untuk konser, semuanya berbut pergi. Tapi kalau ada undangan untuk pengajian, siapa yang ngaji itu? Dia melulu katanya. Nanti ustadznya apa? Kiamat yang ngisi. Kiamat lah katanya. Ada dilabelkan ustadz kiamat. Karena materinya tentang kiamat terus. Nah, siapa ustadz itu? Oh, tentang poligami. Oh, hadir senang. Dia mau dengar poligami aja. Padahal hanya kemauannya doang. Nggak pernah melaksanakan. Gimana ketua kelas ya? Ada niat. Tapi takut dia melaksanakan itu, nggak bisa begitu. Jadi dia lihat-lihat topiknya apa, nggak boleh. Nggak usah pilih-pilih kalau ada kebaikannya Allah. Ta'atun. Setelah itu sami'na wa ata'na qaulun ma'ruf. Hati-hati, jangan labeling apa-apa, jangan ungkap, jangan jaga. Yang baik-baik saja keluarlah. Yang tidak baik itu pendam dalam diri kita biar tidak menjadi penggugur kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka diungkapkan oleh Allah di sini, fa idza azamal amru falau sadaqullah lakana khairan lahum. Nah, jadi kalau azamul amr itu artinya niat berbuat amal yang sudah sangat dekat dengan kegiatannya. Jadi enggak misalnya niat mau sekarang ini niat mau traktir teman ini jam 7 masih jauh ini. Jadi kalau niat saya mau ajak teman saya makan jam 7, tapi kita ajak itu jam 7 kurang 5 menit. Ah, itu azam, sejadi, Pak. Tapi kalau kita tartir ini sekarang, ya ayo saya ajak makan nanti jam 12 siang. Itu antara jam 7 sampai jam 12 banyak itu rintangan, enggak jadi itu. Itu enggak azam namanya. Itu baru niat. Tapi azam itu kalau kita mau mengajak orang traktir makan siang jam 12, yang kita ajak itu jam 12 kurang 5 menit atau 12. Ayo, sip. Enggak itu. Itu baru azam. Makan faiza azam al-amru sudah tek masuk ke dalam kerjaan. Nah, bagaimana kalau azam kita sudah berazam melakukan satu kebaikan? Ingat, falau sadaqullah lakana khairan lahum. Niat berbuat baik itu semata-mata karena Allah. Jujur sama Allah. Bukan ada apa-apanya. Tapi semata-mata karena Allah. Jangankan banyak juga itu. Ini saya mau undang ustaz, banyak yang roh itu saya undang ustaz, tapi dia undang sekarang ini niatnya, sampai bulan depan enggak diajak aja ustaznya itu, karena dia tunggu dulu ustaz ini apa maunya, apa adanya, enggak boleh gitu. Itu ada tuh, Pak. Nah ini kenapa di dalam kita azamul amr ada perintah, ada kerjaan, ada kebaikan, itu langsung sadaqallah, harus kita jujur niatnya karena Allah, bukan karena si pulan ini. Jangan sampai karena dia ada jabatannya, enggak, udah pokoknya niat aja kita berbaik. Maka saya sama teman-teman selalu berkata, kalau mengajak makan sekali aja ngajak itu, jangan berkali-kali, karena semakin sedikit teman kita banyak kita makan. Beda kalau kita ngajak kerja, ngajak kerja harus terus-terus kita ajak, ayo kerja-kerja banyak-banyak kali kita ajak. Karena apa? Kalau kita sedikit teman berat kerjaan kita. Nah itu maksudnya, itu berbagi itu ya. Para jamaah yang kami muliakan, kali apa kita mengajak kebaikan itu memang sekali aja, enggak usah cep langsung. Nah itu keikhlasan kita, kita coba biar tidak ada slot, ada tidak ada jedah setan itu menghalangi niat baik kita untuk melakukan kebaikan itu maksudnya. Tapi kita harus shadaqullah lakana khairulhum. Kalau bukan karena Allah, tidak ada kebaikan yang dicatat di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Contoh bagaimana kalau orang yang melakukan sesuatu tidak ada karena Allah, di ayat berikutnya ini, fahal asaitum in tawallaitum antubsidu fil ardi wa tuqattiu arhamakum. Ayat yang ke-22 ini menggambarkan ketika seseorang, ada yang mengatakan tawallaitum itu mendapatkan kekuasaan, ada yang mengatakan tawallaitum ketika kita menjauhkan diri dari perintah Allah. Nah, kalau kita sudah menjauhkan diri dari perintah Allah, maka yang terjadi adalah fasad fil ard, melakukan kerusakan di muka bumi, dan yang kedua tuqatti arhamakum, menghilangkan keharmonisan antara manusia. Jadi terjadilah silang sengketa, apa namanya, terjadi juga di situ putus tali silaturahim, tidak ada harmonis lagi, ya rusak. Kenapa kita jauh dari perintah Allah? Begitu juga fahal asaitum in tawallaitum, tawallaitum artinya ketika kekuasaan berada di tangannya orang yang tidak taat kepada Allah, nah yaitu orang-orang munafik tadi, wal'ayazubillah, misalnya orang kafir pun ketika dia miliki kekuasaan, maka kekuasaan dia itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mudarat yang terjadi kerusakan di bumi, mudarat yang terjadi menghadirkan permusuhan sesama manusia, ya, memotong tali silaturahmi, na'udzubillahi min dzalik. Maka ini juga ayat yang penting untuk kita pahami kiat memilih pemimpin kita itu. Ya, karena sekarang pemimpin di Indonesia juga secara pilkada langsung, ya, maka kita selalu menghimbau, ya, pilihlah pemimpin-pemimpin yang amanah. Jangan pemimpin yang sakit hati tadi, yang jauh daripada bimbingan Allah dan Rasulnya, karena yang terjadi nanti fasad fil ard, yang terjadi kerusakan di bumi dan kerusakan juga di antara manusia-manusia ini, ya, akan terjadi putus tali silaturahim, atau terjadi permusuhan, atau terjadi kotak-kotaknya manusia diadu domba, apa istilahnya di dalam bahasanya itu, peta konflik. Ya, dikomplikkan, dibuat musuh satu-satu sama yang lain. Nauzubillah min dzalik, ada itu. Nah, kalau semangatnya dalam ayat ini, dalam kaidah fikih itu, an-nahyu anisyai amrun bididdih. Kalau sudah dilarang dalam satu perkara, maka menjadi perintah dalam kebalikannya itu. Maksudnya apa? Ya, kalau kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang mendatangkan kemakmuran di bumi. Waladhi takhlafakum, Allah memberikan kita menjadi khalifah, wasta'marakum fihi, menjadi orang yang betul-betul pandai memakmurkan bumi itu. Jadi hutannya dijaga, sumber-sumber kehidupan itu dijaga, ya, kesejahteraan itu merata. Itulah maksudnya itu perintahnya. Kita jangan sampai juga menjadi orang yang memungkinkan permasalahan di bumi ini, ya. Jadi kalau kita menghadirkan kerukunan umat, kebersamaan, keharmonisan, itu maksudnya. Jadi visi seorang pemimpin ketika diberikan oleh Allah amanah itu, ya, bumi itu tetap terjaga dengan lestari, manusianya juga sangat harmonis antara satu yang lain. Itu visi-visinya. Jadi kalau ada pemimpin itu, kalau dia datang itu selalu membuat peta konflik, mengadu satu sama yang lain, yang menjelekkan, menginginkan, ya sudah, alamat sudah itu pemimpin orang munafik. Kita celaka betul itu. Ada yang disenangi, ada yang dibenci. Itu kalau yang disenangi itu diajum di depan yang lain, kalau yang dibenci itu disebut-sebut keburukannya, ke ininya. Nah, ini itu tandanya pemimpin yang na'uzubillah min dzalik, ya, itu masuk pada ayat ini, orang yang jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Nah, jadi ini menjadi, kalau kita jadi pemimpin diri kita sendiri pun, ya, marilah kita amalkan spirit apa ayat ini. Bagaimana kita jaga kebersihan lingkungan kita? Ya, buang sampah jangan sembarangan. Ya, ketika kita abai terhadap sampah-sampah di sekitar kita, maka nanti ketika datang banjir, ya, itulah penyebab kita mendapatkan fasad, kerusakan. Nah, begitu juga sesama tetangga kita, ya kita menjadi orang yang dirindukan oleh tetangga. Jangan menjadi orang yang ketika kita datang, waduh dia datang lagi nih. Jangan seperti itu. Kalau bisa kita menjadi orang, ya kapan dia datang nih, di mana dia, pingin ketemu itu aja deh. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang betul-betul la yu'zi jarahu, tidak pernah bisa mendatangkan penyakit atau menyakiti tetangga-tetangganya. Seorang lain juga menjadi senang. Kalau dalam bahasa hadis Rasul, al-muslim man salim al-muslimin miyadi walisani. Orang muslim itu orang yang betul-betul bisa menjaga tidak menyakiti saudaranya dengan lisannya atau dengan tangannya, katanya. Di sini ini para jamaah yang penting kita pahami ya konsep kehidupan kita ya, menerapkan ayat Muhammad 22 ini. Dan terakhir, para jamaah yang kami muliakan, ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa 'ama absarahum. Ini akibat bagi orang-orang munafik tentunya yang salah jalan hidup di dunia ini. Ya tadi kita ceritakan bagaimana orang yang beriman. Nah, sekarang orang yang munafik dalam ayat ini lebih kuatkan mereka kalau salah memilih jalan menjadi orang yang selalu jauh dari bimbingan Allah. Orang yang memang dalam hatinya ada kemunafikan lain yang di hati, lain yang di mulut. Ulaikal ladina la'anahumullah, na'uzubillah min dalik, mereka itu akan diberikan oleh Allah laknat. Fa'asammahum wa'ma absarahum, ya dia akan dijadikan buta tuli dari kebaikan-kebaikan, dari kebenaran-kebenaran. Ya memang dasarnya kalau orang yang munafik, orang-orang kafir, orang yang jauh daripada perintah Allah itu ya memang buta tuli sudah. Ya dijadikan oleh Allah kemunafikannya itu. Nah, tapi kalau orang yang semata-mata ikhlas di dalam melaksanakan amanat yang Allah berikan, maka dia akan terlalu dibimbing. Dia menjaga ritme perkataan, perbuatannya. Tapi kalau orang yang na'uzubillah min dalik, yang dicampakkan kemunafikan sifat nifak di dalam hatinya ketika dia jadi pemimpin, ya maka itu dia akan buta tuli, buta, tidak mau melihat apa yang dirasakan oleh masyarakatnya, tuli tidak mau mendengar apa yang sedang ya dibicarakan oleh masyarakatnya. Nauzubillah min dzalik. Ya kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita ya pemimpin-pemimpin yang siap mendengar, pemimpin-pemimpin yang mau melihat kondisi masyarakatnya, sehingga apa yang Allah dan Rasulnya ya, cita-citakan untuk kebahagiaan kita itu ya kita rasakan. Jadi memang kalau umat ini, para jamaah yang kami mungkin tidak punya literasi dalam berpolitik, jadi ilmu tentang siasat dunia, ya kita akan diombang-ambing terus, kita juga memimpi terus. Tapi kalau umat Islam itu bersepakat sebenarnya memilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul ya komit terhadap ajaran agamanya, maka dia akan membawakan kesejahteraan itu dan akan dijauhkan oleh Allah sifat fa'asammahum wa'ama absarahum itu. Nah ini jadi saya rasa ini hikmah yang berharga, para jamaah yang kami muliakan ya, dari ayat 4 ayat yang kita kaji di surat Muhammad ini ya, kita berharap mudah-mudahan Allah jauhkan sifat nifak dari diri kita, sifat kemunafikan dari pemimpin-pemimpin kita ya, sehingga kita bisa merasakan kedamaian ya, kerukunan, keharmonisan dan pelestarian alam yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita ini. Masya Allah, karena para orang bijak pernah berkata ya, akalna liman qablana wa nagharisu liman ba'dana. Kita ini sudah memakan, sudah mendapatkan nikmatnya isi dunia ini dari apa yang sudah diusahakan oleh leluhur kita dulu. Maka sekaranglah saatnya amanat ini kita menanam juga pelestarian alam itu untuk dimakan oleh anak cucu kita yang akan datang. Nah, itu sebenarnya menjadi pokok dari inti ekoteologi di dalam Islam itu, bagaimana Islam sangat peduli terhadap lingkungan hidup kita ini. Demikian para jemaah yang kami muliakan, mohon maaf karena saya lagi ada acara habis ini, jadi kita akhiri dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan barokah umur kitab dan barokah kajian kita di pagi hari ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita diampuni segala dosa-dosa kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua urusan-urusan kita, urusan anak-anak kita, urusan daerah kita, urusan bangsa kita, dan semoga Allah menjauhkan kita, keluarga kita, negara kita, daerah kita dari bala dan bencana. Allah hadinna kullin sholih. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azim sulthanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah segala amal-amal ibadah yang kami lakukan selama kami hidup di dunia ini ya Allah, sebagai bekal kami menghadap kelak dari akhirat ya Allah. Dan terimalah pertobatan kami, permohonan maaf kami, permohonan ampunan kami, karena kami menjadi hamba-hambamu yang selalu bertobat kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Allah maghfir lana wali abaina wa ummahatina warzuqna ya Allah birrahum ahya wa amwata. Ya Allah, berikan kepada kami ampunan-Mu ya Allah. Berikan kepada kedua orang tua kami ampunan-Mu ya Allah, baik yang masih hidup bersama kami ataupun yang telah mendahului kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk menghadirkan bakti yang tulus kepada kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih bersama kami saat ini ataupun yang telah mendahului kami ya Allah, dengan
1: baik, mendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian tadi telah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubbul Wathon Islamic Center. Selanjutnya mendengar, kita ikuti kembali, lanjutkan kembali rangkaian siaran Pro 1 RRI Mataram di NTB Pagi.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Kembali pendengar bersama kami dalam rangkaian siaran NTB Pagi untuk pagi hari ini, pendengar, di edisi Rabu 29 Juli 2026. Kami pendengar hadir kembali untuk Anda, menemani Anda di pagi hari ini ya. Kita baru aja ada di pukul 6 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah.

Saya ingin menyapa dulu untuk Anda pendengar yang pagi hari ini sudah siap-siap ya. Beberapa waktu belakangan ini memang waktu subuh itu agak mundur, jadi udah otomatis waktu terbitnya matahari itu juga agak mundur, jadi subuh juga mundur. Makanya kalau jam 6 pagi, kalau sebelum-sebelumnya itu jam 6 pagi itu udah terang. Kalau sekarang nih setengah 7 aja nih matahari masih malu-malu kelihatannya ya. Tadi jam 6 itu masih gelap ya, karena azan subuh sendiri juga itu antara jam 5 lebih 10 atau jam 5 lebih 11 tadi kalau saya tidak salah ya. Jadi ya jam segini masih agak gelap, belum terang, matahari masih belum secerah biasanya. Namun pendengar jangan terkecoh ya, sekarang udah jam 6:30. Yang pasti kita harapkan pagi hari ini bisa menjadi hari Rabu yang cerah begitu ya. Apa kabar Anda pendengar pagi ini? Apakah sudah bersama dengan secangkir teh atau kopi hangat ini di sebelah Anda gitu ya? Atau bahkan ya itu tadi ya, sedang siap-siap berangkat beraktivitas, atau mungkin ada yang sudah berangkat terus nggak tahu ketemu di titik mana, kok ada macet pagi-pagi gitu ya. Atau bahkan mungkin untuk Anda yang memang kerjanya mungkin dapatnya shift malam atau shift pagi seperti saya, sudah duduk santai di meja kerja atau di ruang kerja, ya apapun aktivitas Anda pendengar, yang pasti semoga energi positif hari ini bisa menyertai langkah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, dengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di informasi prediksi cuaca untuk Anda pendengar yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG NTB untuk hari ini. Secara umum, pendengar, kondisi wilayah di Nusa Tenggara Barat hari ini diperkirakan dominan cerah hingga berawan. Namun memang ada potensi tutupan awan tipis hingga kondisi udara menjadi lebih kabur di beberapa wilayah pada waktu-waktu tertentu. Suhu udara rata-rata di NTB juga berada pada kisaran 18 sampai dengan 32 derajat Celcius, dengan wilayah dataran tinggi seperti Sembalun ini memiliki suhu minimum yang relatif lebih dingin. Sementara itu, angin bertiup dominan dari arah tenggara hingga selatan. Berikut rincian prediksi cuaca per wilayah, pendengar. Untuk wilayah Pulau Lombok, pendengar Pro 1 RRI Mataram, mulai dari Kota Mataram, kemudian Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Ini dia ya. Jadi untuk wilayah Mataram dan Lombok Barat, cuaca diperkirakan dominan cerah berawan pada pagi hingga sore hari. Kemudian juga untuk wilayah Lombok Tengah dan Lombok Timur, umumnya cerah dengan potensi udara kabur atau berawan tipis di sekitar kawasan dataran tinggi Lombok Timur pada siang hingga malam hari. Sementara kita langsung menuju ke Pulau Sumbawa, pendengar. Ya, untuk wilayah kondisi cuaca di Pulau Sumbawa ini diperkirakan dominan cerah hingga berawan, pendengar. Untuk itu, aktivitas luar ruangan juga dapat berlangsung cukup kondusif, namun masyarakat diimbau untuk mengantisipasi suhu terik pada siang hari. BMKG juga mencatat tidak ada peringatan dini cuaca ekstrim yang signifikan, pendengar, untuk hari ini. Namun bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan atau pesisir, tetap diimbau untuk memperhatikan kecepatan angin lokal serta kondisi gelombang laut demi keselamatan berlayar. Demikian, pendengar, informasi prediksi cuaca untuk hari ini, dan pastikan Anda mengupdate terus informasi cuaca terpercaya melalui laman resmi bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Peringat Pro Satu Hati Mataram, kanal informasi dan inspirasi jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, pendengar. Kembali lagi, sesaat lagi kami akan kembali menyapa Anda, menghadirkan kembali Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, di mana pendengar kami nanti akan menyajikan informasi-informasi terupdate berkaitan dengan Nusa Tenggara Barat. Jadi untuk Anda yang pagi hari ini sudah dalam perjalanan di mobil, sedang mendengarkan siaran kami, jangan khawatir ya. Karena bisa diakses melalui radio, pendengar. Dan untuk Anda yang mengendarakan kendaraan roda 2, baiknya untuk dimatikan dulu ya, jadi bisa fokus untuk nyetir. Ya, pendengar, sesaat lagi kembali kami hadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langkun 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kalau dari pantauan kami, El Nino ini sudah dari bulan Mei sampai Juni, itu dia mulai dari El Nino lemah, lalu dia berangsur menjadi El Nino moderat sekarang.
2: Kalau kita lihat sih, saya masih berhitung baru 10%. Kenapa? Karena kita masih melihat potensi-potensi kita, karena itu dasar awal kita mengajukan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino. Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mempersiapkan pengusulan kawasan ekonomi khusus Samota. Bersama saya, Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino yang terus menguat. Fenomena iklim tersebut diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal tahun 2027 dan berpotensi memperparah kondisi musim kemarau serta kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
1: Untuk di seluruh wilayah Indonesia, El Nino saat ini sudah pada level moderat dan akan menjadi kuat untuk beberapa bulan ke depan dari pantauan kami.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat, mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino yang diperkirakan terus menguat dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau, sekaligus meningkatkan resiko kekeringan di berbagai wilayah di NTB. Prakirawan iklim BMKG, Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat, Tri Putri Ganesa menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan terkini, fenomena El Nino yang melanda Indonesia kini telah berada pada kategori moderat dan diproyeksikan berkembang menjadi kuat. Seiring menguatnya El Nino, seluruh wilayah NTB kini telah memasuki musim kemarau secara penuh. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah daerah, termasuk munculnya kekeringan di beberapa desa di Kabupaten Lombok Barat.
1: Kalau dari pantauan kami, El Nino ini sudah dimulai dari bulan Mei hingga dari bulan Mei sampai Juni, itu dia mulai dari El Nino lemah, lalu dia berangsur menjadi El Nino moderat sekarang. Dari seluruh provinsi sih memang semuanya terdampak, tapi terutama untuk daerah-daerah kering seperti contohnya Sape itu terdampak, terus Lombok Timur juga untuk daerah-daerah yang kering itu juga lumayan terdampak. Kalau El Nino itu diperkirakan sampai awal tahun 2027 di bulan Januari.
3: BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih akan mempengaruhi kondisi cuaca di NTB hingga awal tahun 2027.
0: Musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang mulai berdampak di Nusa Tenggara Barat. Saat ini 5 kabupaten telah berstatus siaga darurat kekeringan. Pemerintah Provinsi NTB pun mulai menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan, status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
4: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari KSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan sejumlah langkah menghadapi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Strategi yang dilakukan mulai dari percepatan tanam, penggunaan varietas padi berumur pendek, hingga optimalisasi bantuan pompa dan sumber air bagi petani. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
7: Kalau untuk El Nino ini kan tidak.
8: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Mirza Amir Hamzah mengatakan, pengalaman menghadapi El Nino pada tahun-tahun sebelumnya menjadi dasar pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi. Menurutnya, sebelum dampak El Nino terjadi, pemerintah telah mendorong percepatan tanam saat kondisi ketersediaan air masih memungkinkan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan produksi pertanian. Mirza menjelaskan, pemerintah juga mendorong petani menggunakan varietas padi genjah atau berumur lebih singkat, serta melakukan pemetaan wilayah berdasarkan ketersediaan sumber air. Untuk

0: produksi. Komoditas alternatif yang didorong antara lain jagung, kedelai, kacang hijau, tembakau, serta sejumlah tanaman hortikultura seperti cabai. Selain langkah antisipasi, pemerintah juga melakukan adaptasi melalui optimalisasi bantuan pompa air, sumur, dan sarana pendukung lainnya di lapangan. Mirza meminta petani terus berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, serta petugas benih tanaman agar pola tanam sesuai dengan kondisi ketersediaan air.
1: Dan petani juga kalau diarahkan oleh teman-teman di lapangan, PPL, POPT, dan PBT, agar mengikuti arahan, karena ketersediaan air kita itu kan tidak normal di El Nino ini. Jadi mana lahan-lahan yang diarahkan oleh petugas lapang, tolong petani juga untuk mengikuti. Kemudian yang daerah-daerah yang ketersediaan airnya tidak banyak, segera adaptasi komoditi dengan yang lain.
0: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, potensi produksi gabah kering giling NTB pada periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 1,5 juta ton. Pemerintah Provinsi NTB optimis produksi pertanian tetap terjaga dan daerah ini dapat mempertahankan posisi sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
2: Berbagai langkah tengah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Lombok Timur dalam menghadapi dampak musim kemarau tahun ini yang diprediksi lebih panjang. Yunia Herawati melaporkan.
3: Dengan kemampuan kita berhemat intinya, artinya ada kalau kita program kita di KP itu jangan boros pangan intinya itu kan.
4: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Lombok Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan ketahanan pangan akibat pengaruh fenomena iklim, terutama El Nino. Kondisi musim kering yang diperkuat dengan monsun Australia dinilai berpotensi mengurangi ketersediaan air dan mempengaruhi produksi pangan, khususnya di wilayah selatan Lombok Timur yang didominasi lahan tada hujan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lombok Timur Slamet Alimin menghimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air. Sementara para petani diminta memanfaatkan sumber air yang masih tersedia, serta menyesuaikan pola tanam dengan kondisi musim kemarau. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi resiko penurunan produksi pangan dan menjaga keberlanjutan hasil pertanian. Slamet Alimin mengatakan upaya mitigasi perlu dilakukan melalui pemilihan varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi musim, penerapan teknologi hemat air, pembangunan dan pemanfaatan embung maupun saluran penampung air, pemupukan berimbang, serta pemantauan informasi iklim dari BMKG.
3: Alhamdulillah lah, artinya pemerintah pusat sudah saya jelaskan tadi, begitu juga pemerintah daerah selalu siap, jangan boros pangan intinya itu kan. Ya harus memilih varietas yang sesuai jenis apa namanya, tanaman untuk musim kering ini, harus disesuaikan. Ya itu harapan kita masyarakat, lihat kira-kira varietas mana yang kira-kira sesuai dengan apa namanya, musim kita ini, itu dia. Terus pemupukan juga harus berimbang, sesuai dengan keadaan, konservasi tanah dan air itu. Harapan kita kepada masyarakat ya, kalau bisa menyimpan air gitu. Menyimpan air dengan tanaman apa kayak gitu-gitu itu untuk daerah-daerah terutama di selatan itu.
4: Slamet Alimin menjelaskan dampak El Nino musim kemarau akan berlangsung lebih panjang sehingga pasokan air irigasi berkurang. Selain berdampak pada kekurangan air, cuaca panas dan kering juga berpotensi pada produktivitas tanaman pangan, termasuk meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman seperti warang, ulat gerayak dan kutu daun. Saat ini, pemerintah pusat telah mendukung langkah pemerintah daerah Lombok Timur memperkuat langkah antisipasi dengan meningkatkan cadangan pangan pemerintah, memantau pasokan dan memantau harga pangan, serta meningkatkan koordinasi dengan BMKG. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional di kawasan timur Indonesia, NTB khususnya Lombok Timur diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pangan meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim. Dikatakan Slamet Alimin, kewaspadaan terhadap dampak El Nino perlu terus ditingkatkan, mengingat ancaman utamanya adalah kekeringan yang berdampak pada penurunan produktivitas pangan, serta meningkatkan kerawanan pangan, khususnya di wilayah tada hujan Lombok Timur bagian selatan.
2: Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat yang menjadi lumbung dan penyangga pangan nasional. El Nino yang berdampak pada kemarau panjang dipastikan tidak berimbas pada produksi pangan daerah. Mujtahidin melaporkan.
5: Kalaupun ada
6: musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Dompu belum memberikan dampak signifikan terhadap produksi tanaman pangan. Hingga saat ini, daerah berjuluk Gairawi Pahu ini masih mampu mempertahankan produksi padi dan terus mencatat surplus.

0: surplus beras setiap tahun. Data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu menunjukkan setiap tahun luas tanaman padi mencapai 37.135,9 hektar dengan luas panen 32.682,5 hektar. Dari luasan tersebut, produksi gabah mencapai lebih dari 100.000 hingga 107.000 ton setiap tahunnya. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu Syahrul Ramadan mengatakan kondisi tersebut menjadi bukti bahwa sektor pertanian di Dompu masih mampu bertahan meski menghadapi musim kemarau yang cukup panjang. Menurutnya, tingginya produksi padi ditopang oleh lahan sawah beririgasi teknis yang dapat ditanami hingga 3 kali dalam setahun. Sistem irigasi tersebut menjamin ketersediaan air bagi petani sehingga produktivitas tetap terjaga.
1: Kalaupun ada ancaman El Nino, kami prediksi tidak terlalu berdampak.
0: Ia menjelaskan, sentra produksi padi terbesar berada di Kecamatan Woja, Dompu, PK, dan Gempo. Keempat wilayah tersebut memiliki hamparan sawah beririgasi teknis yang menjadi tulang punggung produksi beras di Kabupaten Dompu. Sementara itu, empat kecamatan lainnya seperti Kecamatan Manggelewa, Kilo, Huu, dan Pajo didominasi lahan pertanian tada hujan. Meski demikian, wilayah tersebut juga memiliki area persawahan basah namun luasnya tidak sebesar empat kecamatan sentra produksi. Syahrul menegaskan, kemarau bukan berarti lahan pertanian di wilayah tada hujan dibiarkan tidak produktif. Petani justru memanfaatkan musim kering dengan menanam komoditas yang lebih sesuai dengan kondisi cuaca seperti tembakau, jagung, dan kedelai. Untuk mendukung kebutuhan air di lahan yang belum terjangkau irigasi teknis, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan pompa bor dalam yang telah dibangun beberapa tahun terakhir. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
2: Masyarakat di sejumlah wilayah di NTB mulai khawatir dengan ketersediaan air bersih pada musim kemarau. Mereka berharap pemerintah dapat menanggulangi potensi kekeringan yang kerap terjadi. Berikut tanggapan mereka.
3: Rian, Gunung Sari. Yang jelas panasnya dia lebih anu sekarang. Kalau rumah saya itu di jam-jam tertentu dia airnya kurang lancar deh. Pagi hari terus di kayak jam-jam waktu orang sholat maghrib juga baru di sana dia mampet air ya. Kalau bisa terutama air nih mas ya, diturunilah harganya ya, soalnya sekarang nih dia mahal sekali. Kita bayar tuh yang kita makainya sedikit kan, tapi bayarnya itu lumayan lah menurut kita.
4: Bambang dari Dasan Agung baru. Maru, aku bingung kan dibilang kesulitan air enggak juga sih. Iyalah. Cuma panas. Ya untuk bantuan pasokan air lah kalau bisa. Untuk yang kekurangan-kekurangan air itu kan yang di sana. Di Lombok Tengah. Apa itu banyak. Untuk ini juga untuk pertanian juga. Di sana itu kekurangan air, sulit juga dia untuk nanam padi apa itu. Kalau bisa lah untuk bantuan airnya di sana.
5: Dengan Ozi, Dasan Agung. Untuk di daerah sini sepertinya kalau kemarau tuh nggak ada sih bang sulitannya. Air aman kan pakai PDAM kan kebanyakan rata-rata sini. Harapannya ya pemerintah bisa gitu membantu. Kan kayak ngirim mobil isi air bersih gitu kan untuk membantu apa teman-teman kita yang di kekurangan air kayak gitu.
2: Perum Bulog, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat, memastikan penyaluran bantuan pangan tahap 2 tahun 2026 segera dimulai pada Agustus mendatang. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan di tengah ancaman musim kemarau panjang akibat El Nino. Berikut penegasan pemimpin wilayah Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
6: Pak Pemil, ini kan kita El Nino cukup panjang di 2026, tapi harapan besar juga ketika bantuan pangan ini mulai disalurkan kepada masyarakat di tahun 2026. Karena ini akan otomatis bisa membantu masyarakat kita memenuhi kebutuhan lah ya, di tengah kondisi mungkin panen yang berkurang di musim kemarau ini begitu. Nah, perkembangan bantuan pangan sendiri di penyalurannya seperti apa di Bulog, Pak?
7: Oke, ya, makasih Mas Yar. Dapat kami sampaikan untuk penyaluran bantuan sudah alhamdulillah sudah selesai kita salurkan yang alokasi Februari Maret 2026 ya. Itu sudah 100% terselesaikan. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini juga mungkin di bulan Agustus ini juga kita akan menyalurkan lagi bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, dan September. Jadi langsung 3 alokasi sekaligus.
6: Yang untuk selanjutnya nih ya?
3: Ya, lanjutannya yang tahap 2 untuk di 2026.
6: Jadi total penerima kemudian total beras yang total, disalurkan berapa nih?
7: Total penerima kurang lebih di 856.131 PBP, sama dengan penerima sebelumnya. Bedanya cuman kalau di alokasi Februari Maret itu dia dapat minyak. Ini kalau untuk alokasi yang tahap 2 ini hanya beras 10 kilo.
6: Oh, beras
7: kali 3 ya. Bulan. Jadi total diterima nanti kurang lebih 30 kilo.
6: Oke. Okay. Sejauh ini kita tidak ada kendala dalam proses penyaluran, Pak.
7: Alhamdulillah enggak ada. Kita koordinasi dengan teman-teman dinas terkait, kabupaten dan kecamatan, bahkan sampai ke desa ya, untuk kelancaran distribusi sampai ke penerima bantuan pangan.
6: Oke. Okay. Pak Tumil, ini kan kita kemarin cukup panjang juga nih.
7: Ya.
6: Apakah nanti keberadaan Bertbank ini juga secara umum dari pantauan Bulog itu bisa menutupi paling tidak kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita di tengah kondisi paceklik?
7: Ya, pastinya begitu ya. Memang ini kita bicara ketahanan pangan ya. Kita berharap dengan adanya bantuan pangan untuk 3 bulan sekaligus itu dapat membantu sebagian beban masyarakat kita yang penerima PBB ya, yeah. Dalam hal isu yang kita nikahkan itu El Nino ya, yang sudah ada di depan mata.
6: Paling tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka lah ya.
7: Ya, paling tidak itu bisa memastikan membantu kebutuhan masyarakat kita. Dan selain bantuan pangan, sebetulnya kita masih menyalurkan SPHP ya. Jadi stabilisasi pasokan harga pangan. Dan itu kita lakukan setiap hari. Dan kami menyampaikan mungkin ke teman-teman dinas juga dan masyarakat, bagi desa, kelurahan, ataupun kecamatan memang yang membutuhkan SPHP, beras SPHP, silakan bersurat nanti ke Bulog, kita melalui dinas terkait, nanti kita koordinasi, kita pastikan, nanti kita akan distribusikan langsung.
6: Ya.
7: Kita akan melakukan penjualan SPHP di titik-titik memang yang dianggap rawan pangan, yang dianggap memang membutuhkan untuk beras SPHP-nya. Okay. Kami siap.
6: Jadi dari sisi ketahanan stok pun kita sebenarnya tidak ada masalah ya, bahkan kita surplus begitu gambaran umumnya, Pak.
7: Ya. Alhamdulillah untuk stok kita cukup aman ya, kita punya stok kurang lebih 275.000 ton dan cukup aman sampai dengan tahun depan, cukup untuk setahun. Dan sampai dengan hari ini kita masih lakukan pengadaan, masih terus kita setiap hari baik pengadaan gabah, beras, dan jagungnya. Jadi insya Allah untuk stok masyarakat tidak usah ragu terhadap stok pangan kita di wilayah khususnya mungkin di NTB, insya Allah aman.
6: Oke, okay. Pak Pemil tadi sempat menyinggung SPHP. Seberapa mudah sebenarnya masyarakat bisa mengakses produk ini sampai ke titik-titik mereka begitu?
7: Sebetulnya cukup mudah ya. Selain kita ada di pasar-pasar SP2KP ataupun pasar tradisional, kita juga ada di gerai-gerai retail modern, Indomart, Alfamart gitu. Dan bahkan kita kan kerjasama juga dengan beberapa KDMP yang sudah menjadi mitranya Bulog. Kemungkinan nanti akan kita tambah lagi. Jika memang di satu desa atau apa itu memang belum ada RPK atau rumah pangan kita, silakan nanti teman-teman pelaku usaha yang ada di desa, di kelurahan untuk bergabung menjadi mitra RPK Bulog. Dan untuk bisa membantu masyarakat lebih dekat untuk pembelian beras SPHP-nya.
6: Terakhir Pak Pemil, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Nusa Tenggara Barat kaitan dengan ketersediaan stok maupun bantuan pangan ini?
7: Ya, mungkin kami menyampaikan ketahanan pangan mungkin bukan sekedar tugas saja, tapi memang Bulog NTB membuktikan dengan stok yang 275.000 ton itu kita ada dan siap kita salurkan mungkin dalam waktu dekat ini, insya Allah menunggu dari pusat, dari Badan Pangan Nasional, di Agustus bisa kita keluarkan. Dan SPHP-nya Bulog menggelontorkan terus dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Dan untuk El Nino ya, ini masyarakat mungkin tidak perlu ragu, tidak perlu panik buying. Insya Allah Bulog stok Ada, kami siap melayani 7 hari kerja dalam seminggu. Sabtu minggu pun kami melayani kalau memang itu dibutuhkan. Dan di depan itu kita lakukan ada gerai, ada tenda-tenda yang kita buka, penjualan yang bisa melayani masyarakat.
6: Pak Pemilu, terima kasih banyak waktunya untuk RRI ya.
7: Ya, terima kasih.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa terus mendorong usulan pembentukan kawasan ekonomi khusus KEK Samota. Namun hingga saat ini persiapannya baru 10%. Randy Pratama melaporkan.
8: Kalau kita lihat sih, saya masih berhitung baru 10%.
9: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mempersiapkan pengusulan kawasan ekonomi khusus Saleh Muyo Tambora atau KEK Samota. Namun hingga saat ini, tingkat kesiapan kawasan tersebut masih mencapai sekitar 10% karena masih berada pada tahapan inventarisasi potensi dan penyusunan dokumen dasar. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan, pemerintah daerah masih mengidentifikasi seluruh potensi yang akan menjadi dasar pengajuan KEK kepada pemerintah pusat. Meski demikian, optimisme terhadap percepatan pembangunan KEK Samota semakin menguat setelah kunjungan 7 wakil menteri dan 2 pejabat pemerintah pusat ke Sumbawa. Pemerintah pusat, kata Suharmaji, menyatakan dukungan terhadap pengembangan kawasan tersebut dengan syarat seluruh dokumen pendukung segera dilengkapi.
8: Kalau kita lihat sih, saya masih berhitung baru 10%. Kenapa? Karena kita masih melihat potensi-potensi kita, karena itu dasar awal kita mengajukan. Yang paling nilai bagusnya itu infrastruktur kita sudah didukung oleh Jalan Samota. Itu yang sangat mendukung sekali. Terus yang kedua, potensi kita yang luar biasa. Nah, terus yang ketiga, nama besar Pulau Moyo yang telah didatangi oleh Lady D. Dan yang keempat itu Hiu Paus. Dan yang kelima itu luar biasa potensi kita di kawasan.
9: Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah memetakan sedikitnya 10 potensi unggulan Samota, mulai dari sektor pariwisata, perikanan, pertanian, hingga peternakan. Kawasan ini juga didukung daya tarik wisata Pulau Moyo dan Hiu Paus di Teluk Saleh yang telah dikenal sedunia. Saat ini, pemerintah daerah tengah menyusun dokumen pendukung, termasuk master plan kajian lingkungan dan kesiapan infrastruktur. Dalam waktu dekat, Pemkab Sumbawa dijadwalkan mengikuti pembahasan lanjutan bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk melengkapi persyaratan pengusulan KEK Samota.
2: Kajati NTB tengah mendalami dugaan korupsi dalam pemberian pinjaman modal Bank NTB Syariah ke perusahaan promotor MXGP Indonesia tahun 2023. Pinjaman senilai 11 miliar rupiah tersebut diduga disalurkan PT Karsten tanpa melalui mekanisme yang jelas. Berikut laporan Adilan.
10: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat meningkatkan penyelidikan dugaan korupsi pinjaman modal kerja Bank NTB Syariah kepada PT Karsten ke tahap penyidikan. Perusahaan tersebut merupakan promotor penyelenggara MXGP Indonesia tahun 2023. Pinjaman modal kerja senilai 11 miliar rupiah itu kini menjadi fokus penyidikan. Jaksa mendalami dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana. Berikut pernyataan Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati NTB Zulkifli Said saat ditemui di Gedung Kejati NTB Senin 27 Juli 2026 kemarin.
11: Iya, berapa orang tadi? Tiga atau lima ya? Tiga kayaknya.
12: Tiga banyaknya.
11: Ya, yang terkait lah dengan kasus yang jelas kalau naik berarti ada potensi lah. Sudah bersurat BPK. Iya, mudah-mudahan tunggu aja. Belum, kita belum bisa konfirmasi lagi nanti. Nanti lagi. Kita ini lagi pendalaman, pasti ada yang...
10: Penyidik juga telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk menghitung kerugian keuangan negara. Kasus ini memiliki kemiripan dengan temuan BPK dalam pemeriksaan kinerja Bank NTB Syariah tahun anggaran 2023 hingga semester pertama 2025. Dalam laporannya, BPK mencatat adanya pinjaman modal kerja 11 miliar rupiah kepada satu debitur yang disetujui hanya berdasarkan wawancara mengenai potensi sponsorship, tanpa daftar sponsor yang valid, dan tanpa laporan keuangan yang memadai. Penyidikan kini masih berlangsung. Kejati NTB belum mengungkap nilai pasti kerugian negara maupun pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana.
2: Rendahnya capaian literasi dan numerasi siswa di Lombok Tengah menjadi perhatian pemerintah daerah. Berbagai langkah telah disiapkan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Maya Oktarifa melaporkan.
13: Secara teknis, kepala sekolah merancang-merencanakan aktivitas masing-masing guru menjadi kelompoknya.
14: Capaian literasi dan numerasi di Kabupaten Lombok Tengah masih menjadi tantangan yang harus segera dibenahi. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kedua indikator tersebut masih berada di bawah 57% dan belum memenuhi target yang diharapkan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, langkah yang dapat dilakukan yakni melalui forum diskusi antara pengawas dan kepala sekolah untuk menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi di masing-masing sekolah. Pengawas juga diharapkan mampu mendampingi guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang lebih efektif sehingga hasilnya dapat terlihat dari peningkatan kemampuan siswa. Adapun selain peningkatan kompetensi tenaga pendidik, yang nilai dukungan sarana prasarana juga perlu diperkuat sehingga dirinya meminta kepala sekolah menyusun program pembelajaran yang melibatkan seluruh guru secara aktif.
13: Literasi numerasi masih rendah ya. Minus ada tinjau lagi. Rapat-rapat apakah lintas pengawas, lintas kepala sekolah. Nah, untuk diskusi mendalam lagi menghasilkan katakan langkah-langkah strategis di sekolah-sekolah, inovasi dan kreativitas. Langkah tertentu kalau ilmunya secara formal kan tinggal dipahami secara teknis ya. Kemudian langsung dong pengawas sudah punya kemampuan untuk mempraktikkan dengan para guru.
14: Di sisi lain, lanjut Nursiah, sekolah juga didorong menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti dunia usaha, BUMN, BUMD maupun lembaga lainnya untuk mendukung penyediaan fasilitas dan juga program literasi. Menurutnya pun rendahnya minat baca masyarakat harus dijawab dengan berbagai inovasi. Sekolah tidak harus terpaku pada ruang kelas atau perpustakaan konvensional, tetapi juga dapat menghadirkan ruang baca terbuka, taman baca atau fasilitas lain yang membuat siswa lebih nyaman dan tertarik untuk membaca.
13: Bagaimana secara teknis kepala sekolah merancang-merencanakan aktivitas masing-masing guru menjadi kelompoknya dan terus aktif mengelola bagaimana percepatan literasi numerasi Lombok Tengah ini. Penting untuk bagaimana menyampaikan kepada wali murid, bagaimanapun dukungan wali murid peningkatan literasi numerasi sekolah di Lombok Tengah.
14: Dengan berbagai langkah dan saran di atas, ia berharap capaian literasi dan numerasi siswa dapat meningkat secara bertahap sehingga kualitas pendidikan di Lombok Tengah semakin baik.
2: Pelaksanaan pertandingan cabang olahraga Hapkido pada Porprov ke-12 NTB 2026 di Gedung Hanipati dan Resto Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat berlangsung sukses. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari technical meeting pada 20 Juli hingga pertandingan pada 21 sampai 23 Juli 2026 berjalan tanpa kendala. Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Prestasi Binpres Hapkido Indonesia NTB Awan Darmawan menyampaikan penyelenggaraan kompetisi berlangsung sesuai rencana dengan dukungan panitia, perangkat pertandingan, dan seluruh peserta. Pada Porprov tahun ini, Hapkido mempertandingkan 16 nomor yang terdiri dari 8 nomor tarung dairyun dan 8 nomor seni. Sebanyak 8 kabupaten kota di NTB ambil bagian dengan total 76 atlet yang didampingi 12 pelatih, ofisial, dan manajer.
15: Pelaksanaan cabang olahraga Hapkido, alhamdulillah dari hari pertama pertandingan mulai technical meeting, maksud kami dari tanggal 20 dan pertandingan dilaksanakan 3 hari, yaitu tanggal 21, 22, dan 23 Juli 2026. Dari rangkaian kegiatan, alhamdulillah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Semua berjalan dengan baik, aman, dari mulai technical meeting sampai dengan pertandingan hari terakhir.
2: Berdasarkan hasil akhir pertandingan, Kabupaten Sumbawa Barat keluar sebagai juara umum cabang olahraga Hapkido Porprov ke-12 NTB 2026 setelah meraih 6 medali emas, 3 medali perak, dan 3 medali perunggu dengan total 12 medali. Awan Darmawan juga berharap pembinaan atlet Hapkido di NTB terus ditingkatkan agar mampu melahirkan atlet-atlet yang dapat bersaing pada Pekan Olahraga Nasional 2028 mendatang. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino. Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mempersiapkan pengusulan kawasan ekonomi khusus Samota. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: generasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi pada kesempatan ini. Saya Agus Santosa hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita bagi dua di sesi ini. Sebelum warta berita, kita mengundang Anda untuk bisa bergabung menelpon ke 0370-646-521 atau di 0818-02-05-6000 untuk topik inovasi pangan untuk pengembangan pangan lokal masyarakat. Ini tepat ketika terdapat ancaman El Nino yang berkepanjangan. Walaupun kita belum sempat mengangkat secara detail tentang adanya potensi El Nino yang sampai di mendekati pertengahan 2027 mendatang, tetapi dari situasi saat ini kita sudah bisa membaca sebenarnya bahwa ada hal yang harus kita perbaiki dalam konteks pangan, karena musim bisa jadi di musim tanam 1, 2, bahkan 3 kita bisa sukses mendulang produktivitas, akan tetapi di MT3 atau MT4 ini bisa jadi hal itu berubah. Sehingga harus ada inovasi dalam pengembangan pangan lokal masyarakat. Supaya fokus kita tidak hanya tertuju ke beras atau tanaman padi, tetapi sudah ada semacam substitusi atau diversifikasi pangan yang ada di tingkat lokal, sehingga kita mudah mengakses, menanam, membudidayakan, bahkan sampai ke tahap pasca panen nanti. Salah satunya adalah tanaman sorghum misalnya. Tetapi saya rasa Anda punya banyak pendapat soal ini. Mungkin tidak hanya sorghum, ada porang, kemudian ada juga ubi kayu atau yang disebut kasava, ini bisa menjadi inovasi dan sekaligus juga sebagai stok pangan. Anda yang punya pendapat soal inovasi pangan untuk pengembangan pangan lokal masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat, silakan, saya tunggu di 0818-02-05-6000, juga di 0370-646-521. Sebelum nanti ada salah seorang person dari Kota Bima atau Kabupaten Bima yang sudah sukses mengembangkan tanaman sorghum, bahkan kemudian diundang di tahun 2017 ke Istana Presiden untuk mendapat penghargaan yang bertepatan saat itu dengan peringatan Hari Kemerdekaan di bulan Agustus. Sebelum saya sampaikan siapa dia, saya undang dulu Anda untuk bisa bergabung. Silakan sekali lagi di 0370-646-521 atau di 0818-02-05-6000. Sambil menunggu respon Anda, saya ada satu data yang sempat diambil dari salah satu media nasional. Salah satunya adalah dari Harian Kompas, bahwa banyak daerah yang makin bergantung pada beras saat ini. Nusa Tenggara Barat salah satu daerah yang cukup tinggi dalam mengonsumsi beras. Bahkan masyarakat NTB disebut-sebut paling besar di Indonesia. Seperti data yang sudah ada di tahun 2024, rata konsumsi beras setiap rumah tangga di Nusa Tenggara Barat, kita sebagai anggota bagian keluarga, sebanyak 119 kg per kapita per tahun. Artinya kita masih mengonsumsi beras 119 kg. Ya, per orang ini. Waduh, luar biasa. Padahal kalau kita melihat, di satu sisi ada komposisi ideal dari kebutuhan pangan utama tersebut, harusnya sudah berkontribusi untuk hal lain. Di satu sisi juga harus ada pengembangan pangan lokal supaya tidak dominan beras, karena produksi beras kita juga disebut-sebut high cost, artinya memiliki pembiayaan yang tidak sedikit untuk bisa sampai ke masa panen. Sementara kalau melihat tantangan atau problemnya di lapangan, pendengar, pengolahan lahan kita masih di bawah 1 hektar ya. Untuk bisa menciptakan sebuah formulasi itu memang ukurannya masih per hektar. Sementara kita masih menggarap sawah di bawah 1 hektar karena kepemilikan tanah memang masih dikelola oleh petani kita yang masuk kategori gurem misalnya. Di balik keprihatinan ini tentu atau concern ini, saya rasa kita harus sudah melakukan inovasi pangan ya. Yang bisa kita raih adalah pengembangan pangan lokal masyarakat. Dulu di 2018 atau di bulan Juli kita sempat dilanda gempa yang cukup besar, kemudian disusul 5 Agustus 2018, ada juga 22 Agustus 2018, masyarakat kita harus mengungsi. Nah, di balik peristiwa itu kemudian ada beberapa pendapat yang sempat diseminarkan atau bahkan diperkenalkan oleh salah satu pemangku kebijakan, bahwa cukup banyak ternyata pangan lokal kita yang ditemukan kemudian dikonsumsi masyarakat saat itu ternyata bisa memiliki potensi kedepannya untuk dikembangkan. Nah, luar biasa, ini juga sebenarnya starting pointnya tidak nol, artinya kita sudah punya pengalaman untuk bisa mengembangkan itu, apalagi data statistik tadi sebenarnya sudah pukulan telak bagi kita untuk bisa mulai mengembangkan umbi-umbian misalnya sebagai porsi konsumsi kita. Dan di 2024 posisi NTB waktu itu di urutan ke-18 ya untuk perkembangan konsumsi beras di dalam rumah tangga per provinsi. Artinya kita masih konsentrasi terhadap tanaman padi ya. Sekali lagi, apa pendapat Anda soal ubi kayu, ubi jalar? Mungkin Anda yang waktu semasa sekolah dasar pernah mengonsumsi sagu. Apakah ini bisa dikembangkan di NTB sebagai bentuk upaya ketidaktergantungan pada beras? Silakan, saya tunggu Anda untuk bisa bergabung di 0818-0205-6000 atau di 0370-646-521. Tujuan kita pada pagi ini juga bagaimana mengenalkan pangan lokal non-beras agar naik kelas. Bahkan selama 2 tahun upaya yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak saat ini dikabarkan sedikit meredup ya. Mudah-mudahan tidak berkepanjangan atau berlarut-larut karena kita membutuhkan inovasi atau keragaman yang cukup masif dan pertumbuhannya harus strategis ya, artinya signifikan maksudnya berarti. Silakan pendengar, saya tunggu Anda. Dan selain sorghum, ubi jalar, kemudian porang tadi, ada satu daerah juga yang ini sebenarnya indikasi juga bahwa ada sinyalemen bahwa kerawanan pangan itu bisa saja terjadi di satu daerah. Ketika topografis, fisiografisnya sulit untuk mengakses pusat-pusat ibu kota kecamatan, ini bisa masuk dalam variabel daerah rawan pangan ke depannya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, hanya saja kita membutuhkan semacam inovasi. Sementara kalau bicara soal inovasi, startnya dimulai sebenarnya sudah jauh di tahun 2026 ya. Semisal di era Presiden Jokowi sudah ada juga sebenarnya regulasi yang mengarah ke hal tersebut, seperti bagaimana petani muda diajak untuk merawat tanaman sorghum ya, misal di Jawa Barat di Agustus 2025. Kemudian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi kita juga sudah mengembangkan beras sagu sejak 2014 dan diperkenalkan terus 10 tahun kemudian. Ada banyak bahkan perusahaan-perusahaan yang memang juga konsentrasinya terhadap inovasi tersebut. Bagaimana pendapat Anda soal ini? Saya rasa nanti kita akan coba bahas bersama narasumber, tetapi yang penting kita menunggu dulu atensi Anda untuk bisa bergabung di 0818-0205-6000 juga di 0370-646-521. Kondisi terkini ada semacam sains juga sebenarnya dari kepemimpinan nasional. Selain kita memperhatikan daerah kita terbebas dari kategori rawan pangan, ada hal yang sudah sepatasnya tidak boleh dilakukan, yaitu pemborosan di sektor pangan. Tetapi seperti apa ya ini? Kita belum banyak mengetahui pemborosan yang seperti apa yang terjadi di lapangan. Apakah itu menyangkut soal waste atau sampah makanan? Ini juga kita perlu coba-coba telusuri bersama. Mungkin Anda juga punya waktu untuk bisa membuka mesin pencari untuk melihat pemborosan di sektor pangan seperti apa yang terjadi belakangan ini. Kalau untuk soal sampah makanan mungkin kita sudah cukup ini ya, mafhum, artinya sudah cukup familiar mengetahui info-info tersebut. Sekali lagi pendengar, ada di opini publik dan klarifikasi Pro 1 RRI Mataram. Di sesi 1 ini saya mengundang Anda untuk bisa bergabung. Seperti apa pendapat Anda tentang inovasi pangan untuk pengembangan pangan lokal masyarakat, yang goals-nya nanti, tujuan utamanya kita punya stok pangan yang cukup, baik di tingkat rumah tangga, yang terdata secara otoritas di Rumpun Hijau dan sebagainya. Kita terima dulu yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Bang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
0: Dengan Pak Multazam, Bang Agus.
1: Oke, okay, Pak Multazam di Lombok Tengah ya.
0: Seperti yang diurakan sama Bang Agus tadi. Iya. Masalah makanan sagu, ubi jalar, ubi kayu itu kita pernah merasakannya juga, Bang. Wah,
1: enak ya Pak, nah, Pak Multazam.
0: Iya.
1: Pernah makan sagu?
0: Iya. Sagu itu rumit sekali bikinnya, Bang Agus.
1: Wah, itu rigid Pak.
0: Rumit sekali.
1: Rigid alias rumit.
0: Iya, belum di apa di bikin anu dulu, seperti apa di istilah bahasa tasnya itu dipapar dulu
1: ada pohon sagu,
0: supaya pisah dengan anunya itu, kulit anunya itu
1: ya, ini
0: belum di tumbuk alus lagi, Bang Agus. Belum di rumit sekali itu, Bang Agus. Tapi enggak tahu sekarang mungkin ada pabriknya sekarang ya, kan sudah. Kalau ubi jalar tinggal di anu diiris kulitnya, dibikin kecil-kecil, dibikin jadi nasi. Dulu pernah itu
1: saya, ada yang diparut juga ya.
0: Iya, diparut juga boleh.
1: Betul.
0: Apalagi tapi sekarang pohon sagu itu jarang sekali yang ada, Bung. Sudah di
1: sangat,
0: hampir mau punah kayaknya.
1: Iya iya, saya sendiri belum pernah melihat setelah sekolah dasar.
0: besar sekali pohonnya itu, Bung Agus.
1: Iya.
0: Kalau pohon sagu itu luar biasa,
1: luar biasa.
0: Lepahnya juga panjang-panjang, dia seperti daun kelapa, seperti agak keras ya.
1: Betul. Setuju.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan nanti
0: okay, kita Bang bisa Agus, mudah-mudahan semua masyarakat ini masih menikmati yang namanya sorghum itu, alias sagu.
1: Baik,
0: tapi di utara-utara ini kayaknya masih, Bang Agus.
1: Masih ada ya?
0: Iya, masih ada.
1: Saya coba juga untuk kapan.
0: Iya, di daerah Sedau itu masih ada, Bang Agus.
1: Iya, iya.
0: Banyak itu mungkin di sana.
1: Betul.
0: Tapi yang di selatan ini udah hampir nggak ada, Bang Agus.
1: Iya.
0: Iya. Makasih, Bang Agus.
1: Baik.
0: Di acara opini ini.
1: Baik, terima kasih, Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang bicara soal sagu di pegunungan tinggi di Papua yang paling cepat kita dapat ya, di misalnya di aplikasi YouTube gitu, sering. Sorghum kita masih lihat di Lombok Utara, di Bima, bahkan yang narasumber kita Pak Irwan nanti cerita soal sorghum dari Bima. Porang kini pabriknya ada di Lombok Timur. Untuk ubi jalar, ubi kayu ini nampaknya di wilayah-wilayah Lombok Selatan, di Pasar Sengkol masih sering kita temui. Hasil panen dari Desa Truwai atau di Bangkat Parak ini masih cukup banyak ya. Baik, kita akan ke Warta Berita dari Jakarta. Setelah Warta Berita saya akan kembali lagi bersama Anda di sesi 2. Ada Pak Irwan, pembudidaya sorghum dari Bima dan Kota Bima, yang akan berbagi cerita, termasuk juga tadi menjawab apa yang menjadi keresahan Pak Multazam. Anda masih bisa bergabung nanti pendengar di sesi 2 di 0818 020560000, juga di 0370 6465 21.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan, tidak menurunkan volume permukaan air tanah, yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
4: Beberapa